0: Rizky di Jeremy.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bos. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, Rabbil alamin.
0: Waduh, udah bangun ini ternyata.
1: Kasih Mas Faris.
0: Mantap, bener.
1: Ya, soalnya lagi sendirian nih di rumah. Anak istri lagi mudik. Oh. Liburan sekolah.
0: Oh, iya.
1: Ya, sudah menduda lah gitu kata orang.
0: Menduda sementara. Menduda sementara ya, oke. Okay.
1: Perasaan semalam udah di situ.
0: Iya, perasaan ya.
1: Iya, makanya jangan semalam di situ.
0: Jangan pakai perasaan, Kang Mamat. Kadang-kadang ya, suka enggak pas.
1: Nginep ya, Mas Wari ya.
0: Pakai ini,
1: ya,
0: pakai jet pribadi. Ya,
1: nginep di Anjo apa, di Gunungan.
0: Dingin banget airnya di sini, kayak es batu.
1: Ya, bagus lah, buat kesehatan itu. yang masuk, siapa tadi? Bundur ya?
0: Iya, sama Julit.
1: Saya Mbak Julit juga, selamat pagi. Pernah gasi-gasi ke minggu tumben. Dan siapa ya, semuanya lah pokoknya.
0: Okay, siap.
1: Setara FM katanya yang tadi bundar di mana saja berada, gitu, antar jaket. zaman karena zaman sudah canggih, dari benua mana bisa kita dengarkan.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Lagunya yang jeduk-jeduk atau gimana ini, Mas Arif?
0: Iya, yang jeduk-jeduk mau lagu apa nih, Kang Mamat?
1: Lagu apa ya? Buat senam gitu loh.
0: Enak itu buat senam.
1: Iya, apa ya? Yang ikut aja lah.
0: Oh iya, oke, okay, siap.
1: Yang penting asik.
0: Yang penting enak buat goyang ya.
1: Iya, benar. Goyang jeduk-jeduk lah. Itu aja Mas Faris, silakan lanjut. Kita sambil dengerin Setara FM Kebumen. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Okay. Silakan dilanjut. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jangan kemana-mana, matikan terus pokoknya di sini aja di 98.5 Radio Setara FM Kebumen. Lagu berikutnya Faris munculin dari Honey. Stay tune terus pokoknya di sini bersama Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Yang punya kolam di mata, buruan aja beli sekarang Vitama, solusi kesehatan mata yang sudah aman terdaftar di BPOM, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak. Bisa untuk mencegah penyakit mata dan juga mengobati penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, bilateral ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

4 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Paris di sini. Lanjut buat Paris baca-baca pesan yang udah numpuku banyak banget, belum kebaca. Saat pagi ketemu dulu sama yang ada di Pitoroh ini, Mama Ramdan ya. DJ Kicau Mania Manis. DJ Kicau Manis katanya, selamat pagi Mas Faris. Mau gabung nih di DJ Remix. Salamnya buat semuanya aja, buat Faris selamat tugas, sehat selalu. Mur rezeki full baru kami. Terima kasih buat Mama Ramdan. Lagunya Kicau Manis ya. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam juga ya. Kabarnya baik, lama gak muncul, mau nimbrung nih lagunya Ada Rindu Untukmu. Salamnya buat Mas Is, salam sayang, I loving you always katanya. Buat Mas Andre Pawatur beserta Ibu Pak Kumis, beserta Ibu Mbak Warit. Ada apa di selamat kayak yang butuh, Mas Safi Jambi, Kang Gendro, gimana lancer. Durian Ambal, Poporona Mbak Amat, ada Poyong, Poporomeo, Mas Andi, Babut, Pak Karim, Chicken, Bunder, Bunda Julit juga, Mama Rin, Umi Hani, Mama Asra, Mama Cindy, Budiati, dan semuanya aja pokoknya nih ya. Ada Tari di Klirong, pagi juga nih Mas Fari, sehat selalu, salamnya buat semua pendengaran aja, mat berhari Minggu, lagunya Kelana. Kelana nanti di Roma Irama kali ya, jam 8 nanti di Sonetaria. Mbak Siti di Kalikutes, selamat pagi Mas Faris. Ikutan salam kenal katanya buat Bunda Ervito yang dari Megulung Kidul. Aku dari Kalikutes katanya. Dan salamnya buat Pak Karto, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Farisnya terima kasih. Kembali kasih Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Tuh Bunder di salam kenalin. Kata Bunder salam balik Mbak Siti katanya.

Pagi buat Mama Naomi, katanya absen pagi. Statusnya lagi di ini. Fotonya status lagi di kapal Mendoan. Oh, pasti ini alibinya mau nyari kulineran di tempe Mendoan ya, di kapal Mendoan. Olahraganya cuma ini ya, cuma alibi. Sebenarnya tujuan awalnya tuh ke kapal Mendoan ya, memadang. Disuruh main ke rumahnya Bunda Ervi tadi Menggulung Kidul tuh Mbak Siti di Kalikutes. Iya, suruh main ke situ tuh biar tahu rumahnya. Selamat pagi juga buat Febriansa, Mas Faris, lagunya tolong diputerin, Ini Rindu dari Fahri Harja. Thank you buat Febriansa. Selamat pagi juga buat Bahnya Marsha Mesha, terima kasih udah monitor. Kang Muksin juga nih, pagi-pagi gasik banget udah miss call. Bu Heni, selamat pagi Bu. Ini lagi di mana Bu? Di rumah atau lagi di Bekasi?

Bunda Warti di Luwano, selamat pagi juga. Lagunya Ketan Aja, salamnya buat Bu Saminten, Ibu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, ada Mama Duya, ada Bu Ayu, Bunda Dia, Bu Lilis, Papa Ejo, Papa Rano juga. Mas Oyong, David Bawar juga, Pak Gendro, Durin Ambal, Mas Andri, Bu Isna, Putri Selatan, Titin Wardan. Thank you buat Bunda Warti, CGD Bing 10 tadi udah muncul kayaknya. Mama Ririn pagi juga, waalaikumsalam, tumben siaran pagi. Iya, nanti bannya siaran siang, Mama Ririn. Salamnya buat semua sobat Star FM Kebumen aja, mat liburan aja. Salam sehat selalu. Buat Faris tetap semangat, jangan lupa bahagia ya. Oke, okay, thank you buat Mama Ririn. Bu Asi, semangat selalu ya Bu, sehat selalu. Katanya sultananya abis. Wah, emang bingung Bu, kalau dia pakai sultana, nggak pakai sultana. Soalnya sultananya serbaguna banget, buat apa aja. Mbak Siti di Kalekutes belum tahu rumahnya Bunda.

Titin, selamat pagi Bunda. Kenapa Bunda gak bisa masuk? Kasihan banget. Udah beli Habutop sama Vitama belum? Selamat pagi juga buat Mbak Yanti di Wonosobo. Tumben pagi-pagi cuap-cuap Mas Faris. Iya nih. Lagi pengen pagi aja. Sama Jenggot pagi juga nih. Di Gunung Sari Pejagoan, Mamatala.

Bu Yati, pagi juga Bu. Thank you udah monitor Bu Yati cantik. Apa benar-benar molo itu? Nggak tahu tadi disalamin sama orang.

Diminum habu topnya, jangan disimpin terus. Apalagi kalau udah beli, harus diminum ya. Jangan sampai enggak, biar daya tahan tubuhnya bagus, gak gampang sakit juga. Dan lagi ntar pakai habu top, harus rutin juga ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Habu top ini produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Dan pastinya juga, ini sudah banyak sekali dipakai. Kalau Anda mungkin saat ini lagi bingung cari obat di mana, silakan bisa langsung intar aja pakai Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top. Melastri, Faris munculin dulu ya. Jangan kemana-mana, pokoknya patingan terus di 98.4 Radio Star FM ke...

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: 98.4

Oke, Faris pamitan dulu di Jeremik ya. Dan makasih banget buat yang bergabung pagi ini. Nanti kita lagi di Soneteria dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Faris pamit bareng lagunya Ada Rindu Untukmu nya. See you next time, goodbye. Sampai jumpa, tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo apa kabar nih Sobat Star FM dimanapun berada. Seneng banget pula lagi malam hari ini. Pagi hari ini Faris menemani Andi di Sonetaria di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pastinya juga semangat buat menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Yang mungkin gabung merapat boleh, silakan aja ditunggu di nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984 ya. 0851-8606-9984. Satu lagu tadi sudah dimunculin, ada Modern dari Roma Irama tentunya ya. Bersama Habuto, Pempat Herbal, Ramon Arim, paling ngetop ada Sultana, ada Vitama, dan juga ada Temora Tesgar Kombinasi Herbalnya. Lagu berikutnya Faris munculin, ada Senandung Rindu. Stay tune terus di sini aja, di Sonetaria sampai jam 10 pagi.

0: Check up ayah. Lah,
1: betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4

Setelah gue udah bulan bintang udah pada munculin, masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Selamat pagi buat yang baru bergabung. Buat yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja lewat SMS WhatsApp-nya. Atau nanti Faris bakal buka phone lab juga ya di 0851-8606-9984. Banyak yang bilang kalau misalnya lagi sakit gitu butuh biaya yang besar buat berobat gitu ya. Kadang-kadang mungkin udah coba beberapa pengobatan alternatif gitu ya. Selain mungkin udah kesana kemari gitu ya, mungkin Anda belum coba yang satu ini ya. Jangan menyerah dulu dong. Karena yang namanya ikhtiar tuh perlu banget ya, harus banget juga ya. Biar apa? Biar cepet sembuh dong pastinya ya. Ramuan herbal yang lagi ngetop ini namanya Habutop. Ini produk herbalnya sudah berstandar internasional sejak tahun 2015 ya. Ini produknya sudah aman, terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan dan juga halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang belum tahu Habutop ini, produknya sudah banyak sekali terjual ya. Banyak sekali dipakai, banyak sekali digunakan. Alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu dengan menggunakan obat herbal Habutop nih. Produknya ini terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas gitu ya. Yang bisa dibantu disebutkan dengan Habutop apa aja sih Mas Faris? Banyak banget ya, dari mulai penyakit ringan, penyakit dalam gitu ya, yang sering banget kesemutan, gampang batuk flu pilek dan sebagainya, atau mungkin punya asam lambung ya, yang punya kolesterol darah tinggi, wasir, ginjal, TBC, asam urat, rematik dan sebagainya. Nah, ini bisa banget diobatin segera pakai Habutop. Habutop jangan yang lain ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

Pastinya jadi andalan dong Habutop itu. Kalau udah beli Habutop, pokoknya nggak mau yang lain. Kenapa sih? Karena Habutop itu produknya herbal alami ya, dan pastinya juga selain bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, juga bisa untuk mencegah dari berbagai macam penyakit. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati dong ya. Iya. Yang sehat juga bisa gak sih mas? Minum Habutop bisa banget, sangat disarankan banget malahan ya. Apalagi yang udah mulai usia lanjut dan biasanya daya tahan tubuhnya tuh udah mulai melemah gitu ya. Nah ini wajib banget dijaga daya tahan tubuhnya biar gak gampang sakit. Pakai apa? Pakai Habutop dong ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Untuk di daerah Alian bisa langsung merawat aja di apotek Serenium Farma Alian. Sama di apotek daerah Alian atau di apotek Tayar Farma Alian di daerah Dung Bajul Bojong Sari ya. Atau bisa dapatkan juga di apotek Serenium Farma Alian. Dapatkan juga di apotek Gondang Bergas. Dapatkan juga di daerah Krakal nih, apotek Tayar Farma Krakal ya. Silakan bagi warga Krakal sekitarnya bisa langsung merapat ke apotek Tayar Farma Krakal. Dekat pasar Krakal situ ya. Dekat pertigaan. Terus untuk di daerah Alian juga bisa dapatkan di apotek Wonokromo Farma. Terus juga untuk yang berada di wilayah daerah Paduruso nih, warga Paduruso bisa langsung merapat ke apotek Paduruso dekat pasar Pon Paduruso. Dan untuk di wilayah Wadas Lintang bisa langsung ke apotek Wadas Lintang. Halo bagi warga Purworejo, sudah kita isi lagi Habutopnya ya di apotek Langgeng. Berbusa di apotek Langgeng buat yang lain nyari Habutop di wilayah area Purworejo ya. Di daerah Balidono Purworejo, lalu jalan WR Supratman. Atau di jalan WR Supratman situ ya. Kalau untuk di daerah Prembun, belinya di mana sih mas? Bisa langsung ke apotek Kasih Terjalin Prembun di timur SMP Negeri 1 Prembun. Kemarin sudah kita isi lagi, kalau habis nanti kita isi lagi ya. Kemarin sudah terjual juga di situ, habis ya, laris banget. Sama di apotek Benorowo, buat yang berada di wilayah Benorowo. Kalau untuk di Kota Winangun belinya di mana? Nah, bisa langsung ke Agen Tejo ya. Di Agen Tejo Ragil Saputra di Komplek Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Terdapatkan juga di apotek Tahir Farma Kota Winangun di daerah rel kereta api Jebor. Dapatkan juga di apotek Sumber Waras, juga sudah kita isi lagi banyak, sama di apotek Siakbarnya ya. Untuk warga Ambal, jangan sampai lupa belinya di apotek Ambal ya. Untuk warga Ambal, jangan sampai lupa beli di apotek Ambalnya. Di barat pasar Ambal ya. Kalau di situ cepat banget habis, baru diisi, habis lagi, baru diisi, habis lagi, begitu seterusnya. Jadi buruan aja kalau membutuhkan Habutop bisa langsung ke apotek Ambal di barat pasar Ambal. Yang udah pada ikut merapat, selamat pagi. Faris ketemu dulu sama Mama Rizky di Tanah Sari nih. Waalaikumsalam, semangat hari ini. Pagi ini pengen dengerin lagunya Serandung Rindu. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Aul. Ada Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Amat, Mbak Waris, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Sasongko juga, Durin Ambal, dan semuanya aja pendengar Radio Star FM. Thank you Mama Rizky. Mama Ririn pagi juga nih, mau minta lagunya Ani di play dong. Salamnya buat semuanya aja Sobat Star FM Kebumen, pagi mat liburan aja. Salam sehat, salam balik buat yang udah selalu cewek aku katanya. Thank you buat Mama Ririn cantik di belakang lagi deh Andre. Pagi ini pengen dengerin Bulan dan Bintang. Katanya abis pulang jogging nih. Wah, ketemu Mama Naomi enggak? Tadi Mama Naomi juga jogging tuh di alun-alun, Andre. Lagunya salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Bunda Ervita, Putika, Bu Asi, Mama Pian, Mama Naomi, Mama Astra, Mama Ririn, Mama Cindy, Mbah Warik, ada Kang Mamat, Papa Ijo, Om Parono juga. Buat Sobat Star FM Kebumen juga, buat Faris selamat siaran. Thank you, Andre. Selamat pagi juga buat Kang Yerantika. Pagi ini katanya mau salamnya buat Mbak Widya, Mbak Anggi, ada Mbak Alfia, Mbak Sri Herlina, Mas Bagus di Merinen, Mbak Kembar, Mas Akina, Bu Rilis, Bu Reti Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil, dan Mbak Pupu juga, Frankie semuanya juga ya. Lagunya Perjuangan dan Doa. Oke, thank you buat Kang Yerantika. Selamat pagi juga buat Kang Imam butuh hadir di Radio Star FM Kumpulin. Berbagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ri, Mama Rizky, dan Mama Cindy, Mama Pian, Mama Titin, Mama Asi juga. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Butika, Bututi, Bu Ayu, Bu Devito, Mbak Om, Mbak Ica, Papa Rono, Papa Ijo, Pak Karim, Mbak Amat, Waring Butu, Bapak Naura, Mas Soyong, Mas Andi, Mas Dani juga buat semuanya aja. Lagunya Raib ya. Oke, boleh ditunggu nanti lagunya. Mama Radia di Poncorno pakai juga Waalaikumsalam. Lagunya boleh saja, boleh dong, di play, boleh. Saya ngomong buat semuanya aja, buat Faris semangat, terima kasih sama-sama.

Sore Teria, waalaikumsalam juga buat Ibu Asi. Pagi ini pengen denger lagunya Domisol. Salamnya buat semua fans Terasan Terjaga juga. Contohnya selamat berdendang ria bersama Soneta. Bu Asi, thank you. Di belakang lagi ada Kang Tejo Ragil nih di komplek dalam pasar Kutonangun. Lagunya Tabir Kepalsuan. Salamnya buat semua fans Star FM, dengerin aja. Terima kasih Ri, sama-sama Juragan. Laris manis Juragan hari Minggu. Papa Ijo, selamat pagi juga nih. Ikutan gabung nih Santara ya. Lagunya Ani, salamnya fotokopi tadi pagi. Buat Fred, selamat tugas saja. Thank you Pak Ijo.

Ani dari Romai Rama, Faris munculin dulu. Ah. Tadi sempat diminta sama Papa Ijo, terus siapa tadi ya? Mama Ririn juga kayaknya tadi. Ya oke, ini dia. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di Surantaria sampai jam 10 pagi.

0: kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Setelah gue berhasil muncul ada Raib alias Bunga Desa ya. Selamat pagi buat yang masih monitor di Radio Star FM Kebumen Sonya tadi pagi nih. Masih bareng Faris Anjay di sini ya. Yang belum gabung, ini masih ditunggu juga sekarang ya di 0851-806-9984 nya. Atau udah gabung via telepon boleh, silakan aja ya. Barangkali mau telepon Radio Star FM Kebumen, nomornya di 0851-806-9984. Siapa nih yang udah mau masuk? Selamat pagi, Sonetari ya.
1: Halo, selamat pagi Sonetari ya.
0: Saat pagi, Pak Sutar lagi. Malam udah Pak Sutar. Pagi ada Pak Sutar juga.
1: Senengan.
0: Pak Sutar tiap hari ini yang mantengin depan radio. Oh, ini bisa masuk juga pagi. Kabarnya baik Pak Sutar, kabarnya gimana juga nih?
1: Kok sinyalnya ngelut-ngelut?
0: Sinyalnya ngilang-ngilang ya Pak, belum minum habu top kali.
1: Pak Haris?
0: Ya.
1: Mas.
0: Pengen lagu apa nih Pak Sutar?
1: Sinyalnya enak teman.
0: Iya, masa Pak Sutar ngedenger suaraku sih?
1: Halo.
0: Iya, halo. Sepertinya Pak Sutar tidak mendengar suaranya Faris ya. Dicoba lagi nanti ya Pak Sutar. Sonetaria, selamat pagi. Halo. Iya, halo.
2: Suaranya gak kedengeran ya? Iya, emang agak. Selamat pagi. Halo.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar nih, Juragan?
2: Iya, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, sehat. Ya, tumben nongol pagi-pagi.
2: Lagunya apa ya? Kita salamnya buat semuanya aja deh.
0: Salamnya buat semuanya aja.
2: Ini apa namanya? Suaranya. Suaranya agak ini emang ya, agak tarung.
0: Oh, iya mungkin pada berebut soalnya.
2: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya ya Lari Pagi aja.
0: Lari Pagi.
2: Salam buat semuanya.
0: Oke, siap suaranya bos.
2: Jelas. Dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Di belakang lagi, halo, selamat pagi, Sonetaria.
1: Halo, selamat pagi juga, Bos. Susah ya
0: masuknya yang Mbak Yayah ya?
1: Sinyalnya jelek kali.
0: Mungkin sinyalnya pada jelek ya. Kalau Mbak Yayah mah bagus mubat sinyalnya mabit. Ya. Mubat mabit kayak angin ribut.
1: Iya.
0: Yang penting gak bikin keributan ya Mbak Yayah.
1: Iya. Udah sarapan belum?
0: Mbak Yayah udah sarapan.
1: Cuma ngingetin aja.
0: Oh, cuma ngingetin aja.
1: Iya.
0: Gak mau nganterin.
1: Gak, jauh. Kalau belum ya sarapan. Karena apa?
0: Aduh, itu
1: badan tuh butuh ini nutrisi. Kalau enggak lemes.
0: Itu kan ada burung, jadi ceria tuh burungnya ikut ngomong.
1: Iya tuh.
0: Burungnya di ini aja, dimasak.
1: Apanya?
0: Biar gak berisik, dipanggang gitu maksudnya.
1: Iya kan buat temen, masa dipanggang. Kasian dong. Aku lagunya ini, Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang, oke boleh. Salamnya buat
1: salamnya
0: siapa,
1: Maya? Salamnya buat itu yang udah naik, siapa? Pak Sutar. Terus yang satunya lagi, Mas Wildan apa ya?
0: Betul.
1: Oh, Mas Wildan tuh ngilang tuh, udah berapa tahun gak ngangal-ngangal. Terus buat semuanya aja. Buat Mas Bari sehat selalu, merawat sekian huri barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya. Di belakang lagi, selamat pagi, Sonetaria. Halo Sonetaria, selamat pagi. Sepertinya tidak mendengar suaraku ya. Nggak ada suaranya guys. Kita alihkan ke panggilan berikutnya. Halo, selamat pagi.

0: Sonetaria, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adiba, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi bikin apa ini pagi-pagi?
1: Oh, aku hari ini pas libur.
0: Oh, lagi libur. Anak libur, ibunya ikut libur. Enak banget.
1: Aku liburnya bisa diatur. Open aja boleh.
0: Atau mau pergi ini healing-healing nih kayaknya hari Minggu.
1: Kemarin baru ke laut Mas Faris, gak ketemu ya.
0: Ke laut ya?
1: Ke laut
0: mana? Bocor.
1: Iya, biasa yang deket aja.
0: Oh iya, pasti nyari pecel ya?
1: Oh iya.
0: Oke, pengen lagu apa Mama Adiba pagi ini?
1: Apa yang itu apa? Menunggu apa ya?
0: Menunggu. Apa ya? Oke, boleh. Buat siapa nih menunggunya?
1: Buat yang jauh di sana.
0: Oke.
1: Menunggu seseorang yang jauh di sana.
0: Oke, siap.
1: Yang berada naik, Pak Sutar melorot. Kenapa Pak Sutar?
0: Pak Sutar gak tahu, katanya ngedenger tadi suara Faris.
1: Nah, mungkin belum sarapan kali ya.
0: Kayaknya sih gitu.
1: Buat Pak Sutar, tadi yang kedua siapa ya Mas ya?
0: Tadi yang kedua, siapa tadi ya Mbak Yaya kayaknya?
1: Mbak Yaya mah, ini sebelum aku.
0: Oh, iya?
1: Yang itu, yang setelah Pak Sutar.
0: Setelah Pak Sutar siapa sih? Ari Fildan.
1: Oh iya itu, oh, iya, buat Bang Ari, salam kenal buat Mbak Yayah juga, buat semua yang lagi monitor aja deh. Buat Mas Farisnya, ngopi dulu, tadi aku dengar nguapnya soalnya.
0: Emang iya?
1: Tadi Mas telepon sama Mbak Yayah kan ketara banget. Ngopi dulu dah, ngopi. Ngopi itu yang hitam biar melek.
0: Oh iya, Aris yang hitam ya?
1: Iya, kalau yang kan yang ada ampuh.
0: Oke, thank you Mama.
1: Makasih ya Mas Haris ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, halo selamat pagi Sonetaria.
2: Halo, selamat pagi Sonetaria. Paris.
0: Selamat pagi Uti.
2: Tak kon milih, meane mlebu terus jadulnya mlebu arep dipilih sing endi ki malam milih sing jadul ya wis.
0: Soalnya kalau WA tubruk-tubrukan, Mbah.
2: Iya memang, pasti. Dari tadi juga ketendang-tendang. Ini juga ketendang-tendang tadi akhirnya naik.
0: Iya Uti.
2: Kalau aku lagune ikut Mama Adiba.
0: Oh iya, oke, siap.
2: Menunggu?
0: Iya, betul.
2: Sekian lama aku menunggu.
0: Asik.
2: Untuk kedatanganmu. Jadi loh besok.
0: Iya Mbak, oke.
2: Amas loh kalau enggak ada kepel ini.
0: Mbak kepel ya Mbak.
2: Pokoknya tak tunggu tanggal 5 besok, oke? Siap. Lagu yang ikut Mama Adiba. Terus buat semuanya yang udah naik, pokoknya semuanya. Ini udah mau mandi, mau berangkat, Riz. Ya,
0: oh
2: udah
0: iya,
2: dulu ya, Riz.
0: Siap, hati-hati di jalan.
2: Ya, nanti jam 10 dari rumah. Soalnya nunggu biungnya jualan getuk.
0: Oh iya, oke.
2: Riz, ada tamu tadi undang ini, Riz.
0: Siapa?
3: Ya, ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
0: Eyang Siti.
3: Pri, Riz, Mbak, janjian jam sangat, kek. Anu Mbak, Mas Riz.
0: Baru mandi.
3: Alah, bilang aku yang artinya turut disit.
0: Eyang kegasikan, Eyang Siti.
3: Alah, kepriwe kayak Mas Faris.
0: Udah,

0: Kemangguan sama Eyang Siti. Ya udah kita merapat juga pagi ini ya. WhatsAppnya WhatsAppnya. Teleponnya dulu ya, udah 4 apa 5 tadi. Selamat pagi, Faris lanjut baca-baca pesan di sini. Sama voice note ini dari siapa? Belum ke putar, coba kita dengerin dulu voice note dari Bunda Warti Delwano.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonet Arya, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, pagi juga. Baik dong, Bunda.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Salamnya, fotokopi tadi pagi.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk semuanya.
0: Siap.
1: Dan selamat bertugas dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Faris.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Warti yang ada di Loano Purworejo ya. Pak Guru, selamat pagi Pak Guru Sobirin. Waalaikumsalam juga, kabarnya baik Pak Guru ya. Semoga Pak Guru juga sehat di situ. Kadingeran muncul siaran di Sunataria. Iya nih Pak Guru. Kan kemarin Pak Guru yang ini bilang suruh siaran pagi. Ini Faris sudah siaran pagi di Sunataria Pak Guru. Lagunya kampungan ya dari Pak Guru Sobirin. Oke, nanti ditunggu lagunya kalau kebagian ya. Terima kasih buat Pak Guru Sobirin yang ada di petarahan sana, udah gabung juga. Selamat pagi juga buat Ibu Tika Cantik yang ada di Purworejo. Habutop jadi andalanku katanya. Selamat pagi Mas Faris, pakai juga Bunda Utika Darmanto. Terima kasih banget juga udah selalu menggunakan Habutop. Wah keren. Butiko udah rutin nih konsumsi Habutop ya, pengguna setia produk Habutop. James Sidamukti, selamat pagi juga nih. Mau minta lagunya Sumbangan. Salamnya buat teman-teman di Kota Winangun aja. Oke, terima kasih buat James. Udah gabung pagi nih ya. Ada menunggu, Faris munculin dulu. Tadi nge-request ada 2 orang, jadi munculin lebih cepat ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Kalau lagi sakit mata, jangan ditunggu-tunggu gitu kan. Ditunggu-tunggu sembuh, tapi gak sembuh-sembuh. Kalau gak diobatin, ya gak sembuh-sembuh dong penyakit matanya. Makanya dong, buruan segera aja diobatin pakai Vitama. Vitama ini terbuat dari bahan herbal berkualitas. Ini bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, pengelihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Ada 2 produk yang nanti di bonusnya ada Vimata juga. Setiap pembelian Vitama gratis Vimata, jadi nanti dapat 2 produk gitu ya. Vitamanya nanti diminum, sekali minum 2 kapsul, sehari 3 kali. Dan nanti untuk Vimatanya yang butuhnya cair, ini ditetes aja ke matanya 1 kali tetes. Penggunanya 3 kali sehari juga. Vitama dan Vimata ini sudah aman ya, produknya sudah terdaftar di BPOM juga. Baik yang muda sampai lanjut usia bisa minum Vitama dan pakai Vimata sekarang juga. Vitama membantu menyembuhkan dari dalam, Vimatanya membantu menyembuhkan dari luar ya Vimatanya ya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda, beli sekarang juga.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen dan Dutnya asik banget dan Dutnya asik banget.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 2 RW 0. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
0: 98.4 Radio Star.

Pagi. Lari pagi bercemencol dari 98.4 Radio Star FM Kebumen Sonetaria ya. WhatsAppnya lanjut buat Paris baca-baca lagi nih. Udah bergabung di sini, selamat pagi buat Mama Ardiga Zahra di Seling Karang Sambung ya. Kita gabung pagi nih. Pagi jelang siang pagi juga. Siang pagi lembur mas, apa nggak lempo? Enggak dong. Lagi surata di grimnya buat semuanya aja fans Star Radio Kebumen ya. Mat uprek dan aktivitas buat Farisnya tetap semangat atau jolali nyeruput kopinya. Kopinya jangan kopi susu ya mas. Soalnya bingungi katanya. Kenapa jadi bingung? Pahit rasanya soalnya kopinya bikin melek katanya. Oh iya. Halo, waalaikumsalam juga Om Paris dari Umar bin Khattab nih. Momental lagunya kerinduan. Salamnya buat teman-teman guru SMP Negeri 1 Karanggayam. Oke. Okay. Thank you ya buat Umar bin Khattab. Selamat pagi juga buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Kabarnya baik ini. Salamnya buat keluarga Bu Yati. Salamnya Mbah Putri sekeluarga Bu Yati, Bu Tika, Bu Asi, Bu Samintan, Baya, Mama Asraf. Mohon Naomi, Mbak Sidi, ada Mbak Sri di Purworejo, Mbak Wari juga, Mbak Ahmad, Bapak Yono juga, Bapak Kenora, Pak Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, Mbak Rena juga, Mbak Lia, Mas Faris, pokoknya semua fan Radio Star FM Kebumen ya. Buat sobat-sobat udah minum Habuto belum nih katanya. Lagunya terpaksa ya, oke. Okay. Thank you banget buat Pak Yanto di Marun Purworejo juga udah selalu beli Habuto ya, sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih banget juga udah selalu gunakan produk herbal kita. Selamat pagi juga buat Mbah Nun di Ponorogo ya, Sonetaria. Waalaikumsalam juga. Katanya salamnya buat semuanya aja yang konsen. Lagunya Matahariku tolong di play ya. Streaming Joss katanya. Oke, siap bos. Mbah Nun yang di Ponorogo ya, udah gabung pagi.

0: Mama Agung di Rejosari Ketawang, selamat pagi. Mama Naomi juga selamat pagi, terima kasih sudah monitor. Ada Bu Sakinah juga, selamat malam Bu Sakinah. Ibu Karmina yang ada di Purworejo, selamat pagi Bu, lagi monitor juga Sonetaria pagi nih ya Bu ya. Gak bisa-bisa naik ya Bu. Ya rame banget ini pagi ya Bu. DMK pagi dengan siapa di mana nih? DMK Sonetaria. Kok gak ada suaranya? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Ida di Pekutan Mirit.
0: Mama Ida di Pekutan Mirit, oke. Apa ya kabar nih Mama Ida?
1: Alhamdulillah baik, karena udah jadi lama ya panggilnya Mama Ida aja.
0: Oh, Mama Ida di Pekutan Mirit.
1: Iya. Terus gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah Mama Ida.
1: Iya, alhamdulillah. Tadinya mau pengin dengerin lagu Perjuangan Doa, tapi udah diputer.
0: Oh, ya udah. Mau salam-salam boleh buat siapa nih?
1: Ya, buat semuanya aja. Salam kenal.
0: Oke.
1: Buat semuanya. Lagunya Kerinduan bisa nggak?
0: Kerinduan, boleh-boleh. Tadi juga ada yang minta Kerinduan kayaknya.
1: Oh iya, buat Mas Farisnya mau bertugas.
0: Siap. Sambil
1: mancing,
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Mama Ida ya tadi ya. Mama Ida yang ada di Pekutan Mirit.

0: Sonetari, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih?
1: Halo, selamat pagi, Mas Faris.
0: Pagi juga, Ibu. Apa kabar pagi nih, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Waduh, sehat ya, Bu. Lagi ngapain, Ibu?
1: Iya, lagi duduk dengerin radio.
0: Oh, iya, oke.
1: Okay. Iya, tapi sudah nyuci, selesai nyuci.
0: Tinggal iya, duduk santuy. Alhamdulillah iya. Sehat, Bu.
1: Lagunya udah gak kebagian ya, Mas Faris?
0: Apa mau ikutan boleh? Berapa?
1: Iya, ikut aja yang mau naik.
0: Iya, oke. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Bunda Erwito, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Ace, Bu Heni, Mama Astra, Mama Dina, Mbak Si, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, buat Bapaknya Naura, Mas Andri, Pak Dislamet, Pak Taryono Wonosobo, so Mbah Warid, Mas Afid Jambi, dan semuanya aja, Mas Warid.
0: Oke, siap.
1: Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih waktunya, Mas Warid.
0: Sama-sama, Bu.
1: Mas Warid, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Karmina juga yang ada di Purworejo ya, udah gabung pagi ini di Sonetari ya. Sonetari pagi.
2: Sonetari ya, Mas Faris, aku udah didorong ya.
0: Iya, Pak Sutar gimana sih? Tadi gak dengar suaranya Faris sih.
2: Aku nyedok lagu rupiah, ujarku malah kedorong.
0: Aduh, rupiahnya malah ngilang kemana nih rupiahnya.
2: Orang dirubok kemana, di seret dia mau ya. Jangan aku lagi dia melebu.
0: Kasian banget.
2: Ya ngomong jaman ya ngomong jawab baik lah.
0: Iya, orang apa, santai baik.
2: Wih, ada perlu lagi saya ada dorongan yang gelimpang aku.
0: Gelimpang lah, jangan Pak Sutar.
2: Ya, pokoknya sampai anggota BPL lagi monitor ya, Mas Faris. Iya, dia sama terkocori ke ayang sama. Ya, lagi kita ketemu kalau kita sembuh.
0: Amin.
2: Ya, tulparuka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kalau udah sarapan pagi pastinya tubuhnya ini ya kadang udah mulai ngantuk juga ya, karena kebanyakan karbohidrat kali, nasinya kebanyakan gitu ya. Jadi kalau misalnya biar gak ngantuk, nasinya yang kebanyakan sarapannya, jadinya jam segini masih tetap semangat gitu ya. Nah buat ada yang mungkin karena ngantuknya itu bukan karena kebanyakan makan, tapi karena begadang mulu tiap malam gitu ya. Begadangnya sih memang harus begadang karena mungkin juga banyak kerjaan gitu ya. Lembur malam gitu ya, bikin tubuh kadang ngerasa lelah banget pagi-pagi gitu ya. Kalau jam segini rasanya lemes banget gitu kan. Butuh untuk stamina yang bagus saat bangun tidur gitu ya. Nah silakan bisa rutin aja konsumsi Habu Top. Badan jadi lebih enteng, terus juga lebih ringan gitu kan. Pegel-pegelnya gak ada, terus juga apa namanya ya, sing berangkat kesemutan barangkali gitu ya kalau bangun tidur. Nah ini cocok banget minum Habu Top sekarang juga. Habu Top ini manfaatnya banyak ya, karena bisa untuk memelihara kesehatan Anda. Habu Top ini produknya herbal alami, jadi gak ada efek sampingnya sama sekali. Habu Top ini bisa membantu juga untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Silakan bisa Anda beli sekarang juga. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Kerinduan, Faris munculin dulu. Jangan kemana-mana, stay terus pokoknya di sini aja. Di Sonetaria sampai jam 10 pagi.

0: lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Radio.

0: 1 pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio

Sanya Faris Mami di Sonya Tari hari ini. Makasih banget buat yang udah bergabung. Yang baru nongol ada siapa nih? Mbahnya Marsha Mesia ya. Waalaikumsalam juga Mbahnya Marsha. Katanya salamnya buat adik-adik Antika beserta keluarga besarnya. Buat Sri Herlina, Bu Muniro yang ada di Merinan, Bu Yati, Bunda Ervito, Bu Asi dan semuanya saja. Pokoknya lagunya keramat ya Mbah ya. Ya sayang banget lagunya gak kebagian ya Mbah. Besok dicoba lagi, gabungnya lebih kasih lagi guys. Ya udah Faris pamitan dulu ya, makasih banget buat yang udah bergabung hari ini. Dan kapan-kapan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Faris pamit dengan lagunya Roma Irama dengan Sumbangan. See you next time, goodbye. Sampai jumpa dan jangan lupa gunakan Habu Top Vitama Sultana Temoro juga ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat berlibur di hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio Star.

0: harap sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: Radio 98.4 Radio

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering.

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu si matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: Radio Setara

0: mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Radio.

0: siapa?
1: Kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop.
0: Nah, dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Radio.

0: malum buat sa balung tua. Lawa kayu dia tebet doyong ngalor ngidul. Walah.
1: Nah ngapa Rika mbah? Ketone malah si temen.
0: Walah tul. Kie tenaga tua ya megap-megap. Gawa semene be rekasa temen jan.
1: Walah mbah. Mulane nginum habu top mbah. Ben awake ora lemes. Kae mandeng. Kaki kasirun ngombe habu top saik tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kola jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: Radio

0: satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: Dan 8.4 Radio.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: Radio Star.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer, dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: Dan 8.4 Radio Star.

0: Iya, Pak. Ada apa ya?
1: Sini deh.
0: Kenapa sih, Pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
1: Stok kabut top habis ya, Ma? Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana Papa belum sempat beli.
0: Oh, tenang, Pak. Sebentar.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Star.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: Radio Star.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, apa lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Kakak Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
4: Radio Star.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star

0: aku.
1: Nang apa mbah? Sirai dikeciki baik. Abot apa mbah?
0: Iya gitu. Sirah rasa cek abot banget. Muat.
1: Oh mbah, mbah. Sirai abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
0: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Kisirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apakah orang ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget cok.
1: Mbah, mbah. Bokyo diobati mbah. Melas temen. Engkau tek tuku kena habutop mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo mbah.
0: Ya wis kena. Mbah tuku kena.
1: Ya mbah siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Star FM Kebumen. Hai. Selamat siang semuanya. Kali ini nih ya hadir nih bareng Boli Mania di akhir pekan, special weekend pokoknya ya. Mantap. Ya, seminggu sekali bareng Boli Mania. Yuk, ya mau ikutan gabung siang-siang gini sambil dengerin lagu-lagu Bollywood. Yuk, boleh ikutan gabung aja lewat WhatsApp maupun SMS-nya. Bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pokoknya dia tunggu sampai jam 3 nanti ya. Yang mau request buruan nanti nih bacain untuk atensinya juga. Yang mau open live nanti ada sesinya masing-masing, tenang aja. Ya, Boli Mania siang ini juga bersama Habut Top tentunya, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik, yuk Mia lanjutin deh, ada lagu berikutnya dulu nih sobat Sara ya, sambil bobok siang ya. Sambil istirahat, sambil makan siang juga, yuk sambil dengerin nih ya. Kali ini ada Up KPR Man ya, stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebun.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: Radio Star.

Iya, lihat kayak Allah, dah dia munculin ya pada siang hari ini di Boli Mania. Hai hai, nampaknya banyak banget ya penggemar Boli Mania siang ini, mantap banget. Udah banyak yang merapat juga nih lewat WhatsApp maupun SMS-nya ya. Hai, yang belum gabung masih ditunggu. Ya, Nia tunggu aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Wah, makasih udah monit ya. Nanti Nia bacain atensinya satu-satu. Sebelum dibacain, yuk Sobat Setara yang lagi makan siang, mat makan siang aja, dan juga jangan lupa setelah makan siang rutin minum Habutopnya supaya tubuh gak gampang jatuh sakit atau mungkin tertular penyakit ya, karena emang musim sekarang tuh banyak banget ya yang tiba-tiba tuh langsung meriang, rasanya sumeng, terus juga flu, batuk, pilek, aduh mah, bahkan tuh sembuhnya susah ya alias lama gitu ya. Nah, daripada nunggu sembuh lama-lama gitu ya, mending jaga daya tahan tubuh mulai dari sekarang. Rutin minum Habutopnya aja. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana, Bania? Habutopnya. Wah, gampang banget. Habutop udah bisa Anda jumpai di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Gak usah khawatir, udah tersedia di sana. Dan barangkali Sobat Sar pengen beli Habutop di radio, boleh merapat ke studio aja ya di Jalan Bulpitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kudawinangun Kabupaten Kebumen ya. Ayo merapat ke sini aja beli Habutopnya. Mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul gak ada, yang 200 kapsulnya juga boleh banget. Iya, menurut dia nih belinya yang langsung gede aja ya, yang 200 kapsul, karena isinya lebih banyak, harga lebih hemat dong tentunya Sobat Setara ya. Jadi tunggu apa lagi, belinya yang 200 kapsul aja ya, biar satu orang di rumah, satu keluarga gitu ya, sehat semua bareng Habutop. Selain itu Habutop juga mampu mengatasi dari berbagai macam keluhan penyakit, contohnya buat Sobat Setara nih yang sering kena asam urat, asam lambung, terus TBC, migrain, diabetes, kolesterol gitu ya, stroke jantung, darah tinggi, darah rendah, terus yang masuk angin, yang pegel linu gitu ya, bisa banget rutin minum Habutopnya aja. Aman ya, gak ada efek sampingnya. Apalagi perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Yuk, coba dan rasakan khasiatnya. Oke, ini lanjutin dulu yuk. Ada banyak banget WhatsApp yang udah merapat. Yang belum merapat silahkan, masih Nia tunggu ya. Tenang aja, nanti Nia bacain satu persatu untuk atensinya. Selamat siang buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Oh, Boli Mania ya. Semangat sore nih Mbak Nia. Up ke PR Man, di play dong. Salam buat Bunda Ervito. Ada Mbak Putri, Mama Aul, Mama Astra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Haris, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Duren Diambal, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen, selamat mendengarkan aja. Buat Kanianya, mau tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga, pagi, siang ya. Gabung lagi nih Mbak ya, lagunya Kucuk-kucuk Hota, hey. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Bapak Ija, Pak Yanto, Bunda Hanif, Bu Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mbak Nomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Bu Sakinah, Bu Karmina. Terima kasih, iya. Terima kasih kembali buat Mbak Sri Purworejo. Yuk, ada Mbak Yayah cantik. Selamat siang buat Mbak Yayah cantik. Nih yang baik Mbak Yayah, alhamdulillah nih sehat banget ya. Semoga Mbak Yayah sehat ya. Salam-salam buat semua yang lagi monitor lagunya Tum Hiho. Makasih buat Mania, semoga sehat selalu buat tugas. Ya, terima kasih buat Mbak Yayah. Lanjut lagi, Duren Diambal. Selamat siang juga ya. Waalaikumsalam. Si ganteng kalem hadir nyimak dari pagi sampai sekarang nih Mbak Nia, sambil nunggu warungku. Kirim salam buat saudaraku Lanang Wadon, selamat siang.
Terus buat medianya, terima kasih sudah dibaca atensiku. Jangan lupa kita joget Ria bersama Bolimania. Iya, makasih Duren Diambal. Ada Om Toto. Hai, mat siang buat Om Toto. Oh, ada Mbak Nia nih. Iya dong. Salam-salam buat Wong Kedung Winangun Klirong baik. Dan KB baik ya buat Mbak Nia-nya mat siaran sampai malam. Maturun. Makasih Mbak Nia, lagunya harus diputer. Iya. Tadi udah diputer ya nih. Ya let kahai Allah. Oke, makasih buat Om Toto. Ya, dari siapa lagi nih? Oh, ada Leo di Karangkembang. Selamat siang buat Mas Leo ya. Ya, mantengin Bolimania nih Bania. Kirim salam buat semua penggemar Bolimania dimanapun Anda berada. Ucapannya sehat selalu, salam sejahtera. Dan minta request lagunya Kuch Tobata dari soundtracknya film Pir Bil di Hey Hindustani. Wah, bagus ini ya. Nia juga nonton filmnya nih. Ya, nanti Nia puterin ya. Makasih buat Mas Leo ya. Ada Mama Naomi cantik, mat siang juga. Terry Mary puterin ya Mbak Nia ya. Mat siang dan makasih ya. Sama-sama buat Mama Naomi. Ditunggu aja ya, terinya nanti diputer ya. Ya, ada Mas Ega MJ, mat siang juga buat Mas Ega. Soldier dari Bobby dan Preti Sinta, tolong di-play, oke? Okay. Boleh, boleh, boleh ya. Buat yang tugas sehat selalu dan terima kasih. Makasih buat Mas Ega. Buku wis cantik, monit tik tik tik. Wih, terongnya enak banget. Kelihatan muda-muda nih, digoreng, dicampur, dicoyel sambal enak banget, Bu. Ya Allah, mantep banget ini. Iya pas banget, apalagi belum makan siang nih ini ya. Oke, lanjut ada Mas Giman Dilajar. Waalaikumsalam, mas siang juga buat Mas Giman Dilajar ya. Hari ini hari Minggu Mas Giman, salah tanggal ya. Minggu 28 Juni ya, bukan Sabtu 27 Juni ya. Kirim salam buat Mama Rizky Tanasari, Bunda Warti, Kumi Hani, Bu Samintan, Mama Azri, Mama Sakina, Bu Emi, Bu Cindy. Ada Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Pak Paija, Pak Pariana, Pak Sutar, Mami Irfan, Neng Apri Ambal, dan Bundanya Salis, Mama Siti, Pasar Senen ya. Waalaikumsalam. Makasih buat Mas Giman Dilajar. Cukup dulu ya sobat Sara, sangat-sangat luar biasa emang atensi siang hari ini ya. Iya, banyak banget tiba-tiba. Iya, banyak, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat-sehat ya. Emang harus sehat, harus tetap jaga kesehatan, minum habu topnya, oke? Okay? Oke, okay, yuk Nia lanjutin dulu sobat Sara. Ada lagu berikutnya dulu ya. Bagi yang pengen merapat di Pon Live, nanti siap-siap aja, oke? Okay? Siap-siap di sesi berikutnya, pencet-pencetnya ya. Iya, jangan sekarang, nanti ya. Oke, ini puterin dulu ada Mujizedas di Karoges. Jangan kemana-mana, stay tune bareng dia di Bolimania. Sampai nanti.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana Pak Herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat lupa lagi.
1: Maaf, Pak. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
6: Dan 8.4 Radio Star.

0: Oke, masih bersama Nia di Poliwania. Hai hai. Selamat siang sobat Star FM kemen. Kita lanjut. Lanjut sesi pon live ya. Jadi yang mau naik ayo buruan langsung pencet-pencet aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi siang Bolimania.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bolimania.
0: Iya.
1: Selamat siang Bania.
0: Siang Mas Ibnu, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bania. Bania gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama, Nia juga sehat, baik.
1: Siaran siang-siangan.
0: Iya dong, ya.
1: Kondusif ya?
0: Apa?
1: Barengan tengah malam.
0: Iya, tuker-tukeran ya. Dulu. Tadi pagi Mas Faris, iya.
1: Iya,
0: selang-seling. Selang-seling biar nggak bosan ya. Iya dong. Iya, mau lagu apa nih Mas Ibnu bareng Bolimania?
1: Lagunya Osaiba.
0: Oh Saibas ya.
1: Ya, salam-salam buat Pak Suta, Kang Kendro juga selamat siang. Mas Andre juga selamat siang. Ya, Mas Jani, Mas Babas, Mas Tengki juga selamat siang. Mas Abi di Jambi, Pak Naura juga selamat siang. Pak Jai selamat juga selamat siang. Bunda Ervito, Mas Raf, Monomi, Mepat Memangulan juga selamat siang. Erosi, Mas Fitri juga selamat siang. Mm-mm. Dan juga Bu Fatir, Pak Fatir juga, Bu Kumis, Pak Kumis juga selamat siang. Ketika Darmanto, Bu Yati, Amma Inun juga selamat siang. Mbak Putri, Bunda Titin Wartanya juga selamat siang. Bu Sakina juga, Bu Asik. Dan juga buat semua saja yang lagi dengerin Polimania juga selamat siang. Bistara semua kepumen.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbaknya selamat juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya.
0: Amin. Amin. Terima
1: kasih banyak atas waktunya.
0: Iya, sama-sama Mas Ibnu.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Ibnu. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang Bolimania.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Nia.
0: Wah, selamat siang Kang Mamat. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat. Ya sehat.
0: Wih, alhamdulillah sehat baik.
2: Aku mau lagunya Dum Dum.
0: Apa Dum?
2: Iya.
0: Dum Macele gitu.
2: Kayaknya iya gitu.
0: Gimana? Lagunya yang mana?
2: Kayak Dum Dum kayak gitu loh.
0: Dum Dum. Apaan? Aduh.
2: Ada enggak?
0: Dum-duma. Nanti ini cari dulu ini. Enggak ada nih. Sambil salam-salam nih.
2: Oke, okay, salam buat Mas Ibnu. Selamat siang menjelang sore. Semoga laris manis. Terus buat Bu Yati, selamat istirahat juga. Winder, Sipat, Bu Fatur, Pak Asih, Bu Ayu, dan semuanya lah. Fotokopi Mas Ibnu tadi lah kayaknya.
0: Oke, ya, siap fotokopi banyak. Aja ya.
2: Iya, biar cepet.
0: Ini Nia puterin nanti Doma Cale ya, Doma Cale gitu kayaknya.
2: Nanti tak cariin tak.
0: Oh iya gitu aja boleh nanti di SS. Okay, nanti ya downloadin aja soalnya di sini nggak kedengar musiknya.
2: Oke.
0: Oke, makasih
2: Kang Mamat. Ya, selamat bertugas. Silakan dilanjut.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Mamat. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bolimania.
3: Waalaikumsalam, Poni Bania. Apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik.
3: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya.

0: salam aja ya Mbak.
1: Boleh, boleh, silakan Bu.
0: Salam buat Umi Hanif, Ketika Termanto, Mbak Saminten, Bu Ase, Bunda Arpitum, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Strop, Mas Ibnu, Mas Abdin Jambi, Mas Andre, terus Mas Dani, Mas Oyong, Bapaknya Nora, terus ya, Bu Ayu, Bu Tuti Ngabat, Bapak Ijo, Mbak Puput, Kang Mamat, Mama Fian, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Rizky, Mas Giman Lajer, Mas Arson, dan semuanya aja. Mati selamat, Mbak Hamad, Mbak Bukarmina, dan semuanya aja.
1: Oke, siap. Makasih buat Bu Yati ya.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Sama-sama, Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas mania. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di benar Purworejo, Dumacale ya, Dumacale benar kan, Dumacale ya, ya nanti ini ya, udah downloadin nih, udah nialis ya. Coba satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Salam Dania cantik, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Apa kabar Bapaknya Naura?
2: Alhamdulillah biasa, baru konser padi pulang dengan Bania siaran. Duh, kangen masuk.
1: Alhamdulillah bisa langsung. Lagi ngaso.
2: Ini acaranya lagu India enggak?
1: Iya, lagu India. Mau lagu apa nih? Apanya Naura?
2: Kalau yang lama boleh enggak?
1: Apa judulnya? Udah muncul.
2: Muhabbatin yang soundtrack film Muhabbatin.
1: Iya, Muhabbat gitu ya.
2: Ya.
1: Muhabbatin di lokasi sekolah.
2: Salamnya itu tadi Bu Yati kayak udah komplit semuanya.
1: Oke,
2: tambah sedikit, maaf.
1: Buat siapa?
2: Patin Gendro, ada Pak Pariono, Wonosobo, ada Mas Hendy, ada Kang Ucup, Kang Muksi, ada Kang Mamat, Pak Ketua, gimana kabarnya? Buat Bunda, selamat siang, menjelang sore. Dan buat semuanya aja lah, pendengar Star FM tentunya. Buat Mbak Nia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Bapaknya Nora ya. Lagunya... Yaudah, Sobat Setara FM, makasih yang udah ikutan gabung ya. Selamat siang buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Hai. Ya, Pak Yanto salah lagu ini kayaknya. Iya, gak apa-apa ya Pak Yanto. Selamat siang juga buat Ibu Karmina ya. Oh, yang soundtracknya Muhabbatin tuh Akan Koli Hoya Open ya gitu. Oh ini kayaknya nih. Ini 10 menit. Pak Romba, ya ini 10 menit gak bisa ya. Bapaknya Naura bentar. Ini kayaknya. Yaudah, makasih buat Sobat Star yang udah gabung. Semoga harinya tambah sehat, tambah berkah, tambah semangat juga ya. Karena siang hari ini di temeninnya ya. Dan semoga hari ini yang lagi ada masalah, terutama masalah penglihatan. Iya, gimana nih Mbak Nia solusinya? Ya. Solusinya ya dengan rutin minum vitamin, benar.

pendengar yang belum coba nih, harus coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata. Emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu juga paling penting nih, Vitama tuh iya, kandungannya ya ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi yuk tunggu apa lagi, beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Iya ya, jadi tunggu apa lagi, buktikan dan rasakan hasil dari Vitama. Harganya berapa Mania? Harganya mulai dari, ya ada yang tahu nggak Vitama harganya berapa? Ya benar, mulai dari Rp150.000. Nah, satu botol isinya 50 kapsul. Jangan lupa nanti dapetin bonusnya, ada bonus obat tetes Vimata ya. Jadi vitaminnya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya. Ada Osahiba, station barunya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
2: Radio Star.

0: Oke, masih bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kabumen. Kita lanjut sesi pun live. Yang mau naik, ayo naik aja. Nia tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bali Bania.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Pak Sabar, apa kabar?
1: Ya, baik-baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Bania.
0: Langsung bisa naik ya, alhamdulillah. Iya.
1: Sekarang udah pinter.
0: Oh, udah pinter. Ah, cerdas berarti wis diwarai Mas Ibnu ge ya, mesti lah. Wis diwarai sebelah ya. Wah. Ya udah, mau lagu apa nih Pak Sabar?
1: Mau minta lagu Oh My Darling I Love You.
0: Oke, siap. Nanti nih puterin ya. Sambil salam-salam nih Pak Sabar.
1: Salamnya buat Pak Sultan Poncowarno. Buat Bocil. Buat Denny TMB.
0: Iya.
1: Buat semua saya ya, pendengar sekar sekar FM.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nianya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sabar. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bali Mania.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai. Kenapa?
2: Selamat siang, Bania.
0: Selamat siang juga buat Wahidah di Silumbu ya, ini ya. Apa kabar, Bania? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Bania sehat.
0: Alhamdulillah, baik sehat.
2: Lagunya masih itu enggak, Mbak?
0: Oh, lagunya udah penuh, udah hampir selesai acara nih. Udah penuh.
2: Yang mau diputar apa?
0: Ada Akan Kuli, terus ada Sawan Kamahina sama Oh My Darling.
2: Oh My Darling aja.
0: Oh My Darling, oke oke siap. Sambil salam-salam nih.
2: Salamnya buat semuanya aja lah, Mbak. Dari A sampai Z.
0: Oke, oke, oke, siap.
2: Banyak makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Wahidah di Silumbu. Oke, cukup dulu ya Sobat Stara. Ada siapa ini siang? Ya, selamat siang juga. Salam kenal Stara FM. Salam kenal Mbak Nia. Ya, salam kenal kembali. Dari siapa ini? Putra Bumen hadir. Oh iya, makasih ya. Udah hadir siang hari ini. Pak Yanto ya, Sawan Kamahina ya lagunya. Salamnya buat semuanya aja. Makasih, siap. Makasih buat Pak Yanto di Marin Purworejo. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam, suara juga. Ikutan nimbrung lagunya Dilo Merah Gay. Hey, Gail Hey. Oke, oke, oke, oke. Salam buat Mas Is, ada juga Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, ada juga Mas Habib Jami, Pak De Selamat. Ada Mbak Ahmad, Kang Imam Butuh, Kang Giman Dilajar. Terus Bunda Tini, Bunda Yati, Mama Ririn, Umi Hanif, Mama Asraf, Bunda Wartik, Bunda Tuti, Bu Sri Maviani, dan buat semua penggemar Bali Mania. Buat Mania jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Ada Teteh Rima, waalaikumsalam ya. Kak, kira tidak ada yang siaran. Wah, ada deh dari tadi. Lagunya mau banget udah penuh ya. Dari Teh Rima di Gombong. Ya, salam kenal Teh Rima. Makasih sebelumnya ya. Ya, sama-sama ya. Nanti lanjut bareng acara berikutnya aja, oke? Iya, dan semoga hari ini lancar-lancar ya aktivitas kita. Yang lagi ngopi met ngopi-ngopi ria, yang lagi ngeteh. Wah, tehnya andalan dong, pakai Teh Moro. Udah pernah coba Teh Moro belum nih? Teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Kenapa harus tewor? Karena ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang benar-benar bikin tubuh kita hangat, nikmat. Terus harganya juga cukup terjangkau ya, mulai 15.000 aja. Jadi silahkan bisa banget Sobat Sara ya, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Bilang aja ya, cari Teh Moro gitu. Mau beli ke studio boleh, nanti disiapin ya. Calling-calling aja. Mau dikirim paket juga boleh, boleh banget. Jadi rasakan, silahkan. Hasilnya dari Teh Moro. Oke, okay, lanjut bareng lagu berikutnya ada Oh My Darling. Jangan kemana-mana, stay tune barengnya di Bolingnya.

0: nyata dari konsumen pengguna Halbutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Halbutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Halbutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Halbutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Halbutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Halbutop.
2: Dapatkan Halbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Halbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani ini ya. Sampai jumpa nanti bareng acara Pop Mania ya. Stay tune terus sampai jam 5 sore nanti. Nia masih menemani Sobat Star FM. Jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya udah sore aja ya. Selamat sore buat semua sobat Star FM. Hai yang masih monit-monit, yang mau persiapan mandi-mandi, mau mandi-mandi ria ya. Ya semangat hari ini. Semangat tentunya ya. Ya harus semangat. Tetap semangat. Dan ya ada yang lagi nyapu-nyapu gitu ya, bakar-bakar sampah apa ya, menikmati aktivitas sore hari sambil dengerin ya tentunya. Iya ya, sambil dengerin ya sampai jam 5 sore nanti. Jadi stay tune terus. Yuk ya, ikutan gabung. Hai hai hai hai. Ikutan gabung boleh, boleh banget. Ya tenang, masih nih ya, tunggu ya sampai jam 5 sore nanti bareng Pop Mania. Oke, special edisi hari ini di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Akhir bulan gimana, kantong udah aman? Eh masih aman ya, maksudnya ya udah aman, masih aman dong Bania ya. Masih yang gambar Soekarno atau gambar siapa ini? Ya gambar Patimura ya, gak apa-apa deh. Apapun tetap kita syukuri ya, alhamdulillah hari ini kita sehat, baik, semangat ya. Yang mau persiapan pulang-pulang kerja, hati-hati fokus di jalan juga ya, karena emang jalanan itu ramai, jadi harus pelan-pelan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, pokoknya sore hari ini Pop Mania masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, ada Sultana, ada Madu Vitapedia, ada Teh Moro juga, dan juga pokoknya ya dengan produk-produk denatur sore ini ya. Iya, stay tune terus. Yuk, dia lanjutin deh ya bareng lagu berikutnya dulu, sambil ditunggu request-requestnya ya, baik melalui WhatsApp maupun SMS-nya itu boleh banget, nanti Nia bacain, tenang aja. Lagu berikutnya Nia puterin dari, oh ada 5 minutes ya, andai ku bisa ya, hentikan waktu. Stay tune bareng Nia di Pop Mania.

0: ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah.

0: Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: Dan 8.4 Radio.

sanggup lagi dari koneksinya Rosya dan yang munculin ya. Oke, selamat sore semua sobat Stereo FM Kebumen. Hai hai hai. Wah, tambah sore tambah cerah ya. Anehnya enggak tahu kenapa tambah silau ya mataharinya ya. Iya, semoga sehat-sehat buat kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Emang sehat tuh yang paling utama sih, nggak ada lagi kecuali sehat ya. Jadi buat semua sobat Stara nih harus pandai-pandai jaga kesehatan, apalagi yang udah sering, ya kenapa menit sering tangannya kesemutan, kakinya kesemutan, habis itu ya sulit digerakin ya, kaku-kaku, kebas. Waduh sobat Stara, gimana ya? Iya, gimana Mania? Aku takut kena jelas stroke ya. Ya, takut sih, boleh takut ya, tapi kita juga harus selalu berusaha sobat Stara ya. Udah usaha apa belum hari ini? Belum ya, usaha dulu ya. Ikhtiar dulu, rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya pasti deh, Habutop udah dikenal ya, udah sering dengar atau bahkan malah udah sering minum nih sobat Sarah. Wah setia banget nih, mantap banget ya, sehat terus bareng Habutop pokoknya ya. Sehari diminum 3 kali untuk Habutopnya, satu kali minum langsung udah kapsul ya, pakai air hangat gitu ya. Dan barangkali nih sobat Stara ada yang tanya harganya. Harga Habutop tergantung dengan kemasan, karena ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah. Iya gitu ya, jadi udah pasti banget ya harus dicoba dan rasakan khasiatnya. Belinya di mana Mania? belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Oh banyak yang kosong Mania ya, emang selaris itu sih. Jadi yang belum kebagian Habutop, ayo langsung merapat ke studio, boleh deh di Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinagun, Kabupaten Kebumen ya. Merapat ke sini aja. Selain untuk sakit gejala stroke, Habutop juga bagus banget untuk sobat Stara ya. Penderita sakit asma, asam lambung, asam urat, ginjal, TBC, migrain, kolesterol, diabetes, insomnia, hipertensi, masuk angin, pegel linu, nyeri sendi, ya encok, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ayo deh, buruan dari sekarang ya, jangan sampai ada kata terlambat, ada kata menyesal. Jangan sampai deh ya, sebelum tambah parah gitu ya, harus segera diatasi. Minum Habutop, nyari duit gampang, tapi nyari sehat itu yang susah, oke? Iya dong, oke. Yuk sobat Stara gabung ya. Nia tunggu untuk tensinya di Pomonia kali ini. Bisa merapat di 085186069984. Udah sore hari aja ya. Oke Nia bacain buat sore buat yang ada di WhatsApp, kayaknya SMS-nya gak ada deh ya, ada di WhatsApp gitu ya. Mat sore buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari, setia banget ini ya. Kayaknya dari pagi, siang, sore, malam juga ikutan gabung nih Mama Rizky ya. Iya katanya Mbak Nia, mat sore lagunya Kutlah Jatuh Cinta dari koleksinya Agnes Monica. Ya, udah muncul ya. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Astra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, ada Kang Giman, Kang Oyong, Duren Diambal, Pak De Slamet, oh pada Sasongko juga, Bapaknya Nora, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Stara FM, selamat mendengarkan ya. Terima kasih Tania. Iya, terima kasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Mat sore buat Bunda Julit yang ada di Pagedangan ya, Angelinya Pagedangan nih. Iya, nongol dong ya, betah gitu ya. Ada Mas Andre, mat sore juga buat Mas Andre.
matahari Minggu katanya. Yang siaran nih ya, Andre terkejut. Soalnya habis pulang dari keliling di alun-alun, Masya Allah, jalan-jalan ya. Special weekend di Pomania, request lagunya katanya 5 minutes. Judulnya Andai Ku Bisa Hentikan Waktu ya. Udah muncul Mas Andre lagunya tadi ya. Dikirim salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Bunda Ervito, terus Bunda Julit, Bu Asih, Mama Fian, ada Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Warid, Mas Ibnu, Pak Sabar, dan buat semua sobat Setara FM Kebumen aja. Buat Mania, selamat siaran, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih buat Mas Andre ya, jangan lupa cara berbahagia juga ya. Salam susulan nih buat Mama Rizky di Tanah Sari dari Mas Andre gitu. Oke. Makasih Mas Andre. Oh, berarti lagi libur kerja ini ya. Oh, hari Minggu ding ya. Iya, ada Om Toto. Selamat sore buat Om Toto. Request lagunya Jikustik, Dia Harus Tahu. Bisa diputar Mania? Iya, udah muncul Om ya. Tenang aja, lagunya udah muncul. Matur nuwun Mania, lagunya di play yang aku request. Iya, sama-sama ya. Semoga pulangnya lancar, hati-hati di jalan nanti. Siap. Makasih buat Om Toto. Coba deh di bawahnya Om Toto tuh ada siapa ini? Aduh, ini dari Mbak Fatin ya. Mat sore Mbak Nia. Iya, mat sore juga. Tak sanggup lagi, tolong di-play ya. Iya, udah muncul ya. Makasih buat Mbak Fatin. Simpel, jelas, padat gitu ya. Iya, coba deh ada dari Putri Selatan sore juga ikutan nimbrung lagi nih Mbak Nia. Lagunya katanya Pujaan Hati. Salam-salamnya buat Mas I, sehat selalu buat semuanya sore aja. Buat Mania sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Wow, terima kasih Putri Selatan. Yang lupa bahagia juga. Apa tadi judulnya? Oh, ya Pujaan Hati ya. Siap. Ini ya, search dulu ya. Dari siapa nih? 5 minutes atau dari Kangen Band nih Pujaan Hatinya ya. Banyak versi ini Putri Selatan ya. Ada Dura di Ambal Mania mat sore ya, si ganteng kalau masih tetap semangat di depan radio Star FM. Oke, Mania jangan lupa girang selalu ya. Iya, yang penting bukan tante girang ya. Kegirangan sendiri nanti ya. Makasih buat Duren di Ambal. Semoga sehat-sehat ya, semangat, pokoknya semangat sore. Oke, sobat Sore FM ya, makasih yang udah monit. Nanti lanjut sesi pornlife aja, oke? Oh, ada SMS nih barusan masuk langsung, dung-ding. Sore Bania, ya, mat sore dari Kang Amat Jenggot ya. Dari Mas Amat Jenggot di Gunung Sari Pejagaan minta lagunya Gantung. Makasih Bania, ya gantung ya, bukan jantung ya, tapi gantung. Oke, nanti ditunggu ya buat Kang Amat apa nih di Gunung Sari Pejagaan ya. Oke, sobat Sara FM, makasih yang udah ikutan gabung pada sore hari ini. Semoga lancar-lancar aktivitas kita ya, yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Nih ya, puterin dulu lagu Pop Mania sore ini, ada Yofi Widianto, Merindu Lagi. Jangan kemana-mana, stay tune bareng dia di Pop Mania.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
2: Iya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
2: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum. Oro

0: ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persilbane, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: kamu tiba-tiba banget ngejemput aku.
1: Udah, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Apa kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo lah.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: kamu tiba-tiba banget kejemput aku.
1: Udah, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Apa kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo lah.

0: lepas lajang sudah dia munculin. Yuk lanjut sesi ponlap yang mau naik-naik nih ya, tunggu di 0851 8606 9984.
1: Kan ku akhiri
0: 0851 8606 9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat sore Popmania.
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Popmania, assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam. Ini Ibu Yati.
2: Iya, bisa naik lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, bisa naik terus.
0: Bisa naik terus rezeki ya.
2: Iya. Minta lagu Mbaknya.
0: Lagunya apa nih Bu?
2: Yang terdalam.
0: Yang terdalam.
2: Dari musik langit apa langit musik?
0: Oh iya, langit musik ya. Yang terdalam Noah Peter iya. Pan ya?
2: Ya.
0: Noah Peter Pan yang nyanyi.
2: Iya.
0: Oke siap. Yang terdalam.
2: Salamnya buat semuanya.
0: Semuanya ya.
2: Iya. Masih sibuk jalan juga gak dengan.
0: Oh biasanya suara tuh sibuk-sibuk gimana gitu.
2: Pada mandi apa-apa.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Yuk lanjut lagi yuk Sobat Stara. Ada yang mau naik? Wih, ada ternyata. Langsung beres, diangkat deh. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pemania.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, buat sore Pak Sabar. Apa kabar?
3: Gimana Mbak Nia, masih semangat?
0: Semangat dong, walaupun sore-sore gini ya.
3: Mau minta lagu
0: terus.
3: Nih
0: lagunya apa ini?
3: Tapi kamu juga Nenekku pahlawanku.
0: Oke siap.
3: Dari Wali.
0: Wali ya, boleh.
3: Mau salam-salam nih.
0: Iya silakan Pak Sabar. Salam-salamnya buat siapa?
3: Buat Pak Tarno penjahit.
0: Tetangga sebelah ya.
3: Iya buat Muhlisin penjahit sebelah utara.
0: Ya siapa lagi?
3: Buat Pak Sutar Poncowarno. Buat Mbah Dukun penjahit. Buat Mbak Nianya semoga sehat selalu. Akhirun kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sabar. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Mania.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yaya? Sehat Mbak Yaya?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, mau lagu apa nih Mbak Yaya nih?
4: Lagunya dari Aurel Berhak Bahagia. Udah diputer belum?
0: Belum, nanti nih aku puterin ya.
4: Ya udah, itu aja. Terus salamnya buat Bu Yati sama Pak Sabar. Semoga selalu sabar.
0: Amin. Semoga selalu
4: semoga selalu
0: Pak Sabar, ya, semoga selalu sabar ya Pak. Tuh dapat doa dari Mbak Yaya. Ya, yeah. Sabar orangnya pokoknya ya.
4: Iya. Ya udah gitu aja. Terima kasih Mbaknya. Semoga sehat selalu. Menara rezeki hul barokah. Pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Iya, satu orang menelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat sore Popania.
5: Waalaikumsalam Mbak Nia. Selamat sore Pak Mania. Selamat sore Salah.
0: Hai, buat sore. Hai, Mama Naomi udah mandi belum ini? Sempat-sempatnya
5: pondok. Baru mandi dari pulang yasinan.
0: Oh, pulang yasinan. Sempat ya pon live ya.
5: Iya, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Aku dari pagi nggak dapet. Tadi pas Mas Faris aku pulang dari alun-alun juga nggak bisa. Terus jam itu udah nggak bisa ya. Nggak bisa terus semalam juga nggak naik. Aku masih umum lagu nggak?
0: Apa lagunya? Boleh deh.
5: Lagunya rindu bukan rindu tapi bukan pilihan apa ya?
0: Apa rindu bukan pilihan ya? Bentar ya.
5: Kayaknya ada deh.
0: Iya, rindu tapi bukan pilihan. Oke, ada.
5: Iya, salamnya buat semuanya aja lah. Buat Pak Sabar. Semoga. Itu Mbak Dukun juga. Mbak Dukun penjahit.
0: Mbak Dukun jadi penjahit ya.
5: Iya kan?
0: Iya.
5: Mbak Dukun yang menjadi tukang jahit apa ini?
0: Komplit lah di sana tukang jahit.
5: Iya, oke, semangat Pak Sabar. Tadi mau mampir tapi enggak jadi.
0: Iya.
5: Ya udah. Terus buat manianya sehat selalu, full rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Naomi. Cukup ya sama Sarah buat penelpon soalnya tadi udah ya. Ada Mbak Sri Purwodi, ya, sore Mbak Sri. Ya, masih semangat Mania, jelas dong harus semangat ya. Katanya minta request lagunya Republik ya, Selimut Tetangga ya. Selimut di rumah masih basah kayaknya ya, harus pinjam punya

harus antri, oke? Gak hanya antri orang, lagunya aja tuh ngantri ya, Mania, bener ya. Sobat Sarah, jangan lupa juga antri beli Vitamaya. Jangan sampai kehabisan nih. Cocok untuk yang remaja, yang dewasa ya, yang usia lanjut gitu ya. Itu juga bisa banget minum Vitamaya ya. Jadi ayo segera rutin minum, karena Vitamaya bisa mengatasi dari berbagai masalah mata ya, yang ada mata minus, katarak, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, atau yang barangkali ada yang mata berair, mata kering, mata perih, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Silahkan bisa coba rutin minum sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, oke? Bener banget, harus rutin aja. Harganya berapa Vitamaya? Harganya mulai dari Rp150.000, 1 botol isinya 50 kapsul. Dapetin bonusnya obat tetes mata. Obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitamaya, solusi kesehatan mata. Yuk Nia lanjutin bareng lagu berikutnya. Ada Noah yang terdalam. Stay tune bareng Nia di Popmania.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Oh, dengan Siti Nurianti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya, sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

Oke, masih bersama Nia di Pop Mania. Hai hai. What's up buat semua sobat secara FM yang udah monit hari ini. Ada yang mau ikutan gabung di Pon Live enggak nih? Kalau mau Nia tunggu aja ya. Silakan yang mau naik aja di 08 5186069984 08 5186069984

kayaknya lagi basah-basah ya, lagi mandi sore ya, jadi lagi pada gak bisa pegang HP nih. Sibuk badia, maafin ya, gak apa-apa, santai aja ya. Semoga hari-harinya tambah baik, tambah sehat ya sobat Setara. Emang sehat udah yang paling utama ya. Nah, mumpung lagi musim-musim yang sering-sering kita hadapi nih ya. Musimnya banyak nyamuk, gatel gitu. Nah, gimana benernya ya? Gatel ya? Ya emang digaruk sih. Tapi ya jangan digaruk ya, perih ya. Nanti malah tubuh kita yang luka jadinya ya, mending diatasin aja sobat Sarah. Udah coba belum nih beli Sultana minyak herbal Serbaguna? Ya ayo beli deh Sultana di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Jadi jangan-jangan khawatir lagi, udah tersedia pokoknya ya. Oh iya sobat Sarah, nah barangkali juga ada yang pengen tahu harga Sultana berapa nih Mbak Nia harganya. Harganya tuh tergantung dengan kemasan, ada yang roll on nih, ada juga yang 25 mili, ada yang 100 mili, ada yang 60 mili juga. Jadi mulai harga 15.000, 17.000, 25.000 sama yang paling gede tuh mulai dari 47.000 rupiah. Jadi silakan bisa dicoba, dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Iya dong, banyak banget manfaat Sultana loh, nggak hanya untuk yang tadi gatal-gatal. Sultana juga bisa untuk yang barangkali kena ini nih, masuk angin gitu ya, pengen kerokan, pijat dan urut, atau mabuk perjalanan, atau yang kulitnya jerawat gitu ya, bisa oles-oles deh Sultananya di rumah. Ada nggak nih Sultananya? Gak ada ya? Aduh, beli dulu ya ke apotek dan ke agen-agen resmi kami sobat Sarah ya. Gak usah khawatir, udah tersedia pokoknya ya. Jadi silahkan jangan sampai kehabisan minyak herbal Sultananya, minyak herbal Serbaguna. Oke deh, dia lanjutin lagu aja ya. Ada Aurel Hermansyah, Berhak Bahagia. Stay tune bareng dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu mbah Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Baru Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين برا عالم برا علماء برا أساتذة والأستاذة إنكان تنساه كلا حرمتي ننجي إنكان تنساه كولا مليا أكن وابيل آخص دمتن أخينا الكرام panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Nasihun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Wonotirta ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun. Saestu mboten ngirangi rastangwim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bulu wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Panca Pastianto ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyaken ingkang derek setia hadir mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat Allahumma amin. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bulu beserta anggota ingkang kula hormati nuninjih ingkang kawula mulyaken wabil akhos dumateng Bapak Daramil atau yang mewakili

Bapak RT wonten ing tlatah Wonotirta ingkang kula hormati nuninje ingkang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Suramin selaku anggota DPRD Kabupaten Niki soalnya dikirani anggota DPRD jebule Pak Kepala Desa.

binti ketriwal Bu. Mergo sumerep Pak Kades ngagem batik ngagem songkok niki dados kula kebablasan niki lurah apa pengantin sunat ngono. Matur nuwun Pak Kepala Desa Bapak Suramin. Leres nggih beserta anggota mohon izin ngapunten kebablasan mergo belum patoso kenal. Nanti jangan khawatir Pak Lurah, amplopnya saya bagi dua. Nggih Pak Lurah, amplopnya saya isinya.

buat panitianya luar biasa. Panitia kenal pot, muga-muga dosane podo copot. Tukang tarup uripe tansah guyub. Tukang sound system uripe tansah tentrem. Sing dadi panitia suami istri tansah setia. Sing dadi bapak-bapak, ibu-ibu, muga-muga keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sing dadi ibu-ibu dadi istri solihah. Yang jadi bapak-bapak muga-muga istrinya tambah. Tambah niku tambah cantiknya, tambah rezekinya, tambah solihahnya. Amin Allahumma. Para agnia, para donatur ingkang tansah kula hormati, muga-muga para dermawan agnia donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi khiroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan wabillahi khusus dumateng Tanfidhiyah Suryanang Dhatul Ulama Ranting Wonotirto Muslimat Nahdlatul Ulama.

sing tua-tua moga-moga cepet. Cepet entuk rezeki. Dan enggak lo tindak haji Allahumma. Ingkang sumenang berdiri ngadek muka-muka imane sing jejeg, sing podo lunggu lenggang liasa, sing podo liya ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi loro mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiat Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Ana pangandikan bahwa as-sawab qadru ta'ab. Gedene ganjaran, gedene pahala niku tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah. Kula yakin jenengan tumplek-plek rawuh wonten mriki, usek-usekan, desel-deselan, nunyel-nunyelan, sebab nopo kepingin meriksani merongose mumpuni.

dengan ikhlas. Ikhlas. Mula pengawasan dinten menika luar biasa, masya Allah. Kula paringi pirsa, ngundang mumpuni, nanggap mumpuni ke modale akeh. Ra percaya itungan bareng-bareng. Panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme tarupe, seneke kosidae mumpuni. Akeh dhewe, akeh dhewe. Tenan bagiane kula akeh dhewe. Astu Pak Panitia. Bagiane mumpuni akeh dhewe. Jajal mangko tak titeni. Memang gedene ganjaran niku tergantung saka tingkat kesulitan antuk ibadah. Pramila antuk ndamel tarup niki mung secelek kobekan, Bu. What is a secelek kobekan? Cara kene apa ya secelek kobekan? Halo. Sa

Karupen iki mboten patoso wiyar. Karena nopo hari ini panitia saking keluarga besar halalun dihalalin uki ngaji bareng masyarakat Wonotirto sengaja niki mboten tarup-tarupan ngantos dumugi mriko. Saking percaya nih panitia wingi pun istighosah, wingi pun manakib, sakmake badhe dipimpin tahlil kalian Mbah Kiai sampai wingi pun direwangi poso plus sekaligus mbalano sempak maring payon Bu. Gak percaya jenengan. Mergo napa saking percayane jawah mboten jawah kabeh nikmate Gusti Allah. Bu pirsani nginggil. Saestu niki lho perintah, pirsani nginggil. Langit tanpa cagak kok ora ngambruki kula jenengan. Ternyata selama ini cagake langit, tiange langit, sokone langit adalah napase kula jenengan. Selama sing ambekan teng dunya niki eling kali Gusti Allah. Seneng

ngantos payung rahmat merahmati menungso sing teng alam dunya niki. Niki lakene napa mboten halal bihalal mali niki tulisane ngaji bar. Ngaji bar. Bareng lho ya ora diwaca kok Bu ya Allah. Niki ngaji bareng ngaji sesarengan warga Wanatirta. Ternyata nikilah Wanatirta kagungan keyakinan betul-betul saking sipate Kanjeng Nabi. Nggih pun menika kula jenengan kenderek Kanjeng Nabi kes nderekaken kula panjenengan sedaya jamaah wonten inggene Wanatirta. Ternyata Gusti Allah kagungan sifat kul huwallahu Allahu As-Samad niku artine Gusti Allah gak mawi dijaluki mpun maringi. Kula ulang. As-Samad niku artine Gusti Allah gak mawi dijaluki Gusti Allah mpun maringi. Bukti nyata. Dinten menika kula panjenengan sedaya tesih diwastani urip mergo iso napas. Cek sebelah kanan. Assalamualaikum. Sampai pojok sana halo. Masih ambekan? Nah, berarti menungso asli. Maaf niki nuwun sewu. Ketinggal sepele ketika ngucap urip, tapi jebule tesih iso diwastani urip, mergo niki irung kula njenengan dina-dina nyedot oksigen kalian nyedot nitrogen. Kula paringi pirsa, Pak Linmas, Pak Banser, sedaya Bapak Ibu, kabar terbaru saking rumah sakit bahwa ternyata kulon jenang sedaya dino-dino abekan niki nyedot oksigen kali nitrogen dan kabarnya di rumah sakit sekarang oksigen regane per liter 20 rupiah guys. Nitrogen seliter teng rumah sakit regane 10.000 rupiah besti. Padahal Pak, ben iso diwastani urip, sedinten kula jenengan kedah nyedot 2.880 liter oksigen lan kedah nyedot 11.000 liter nitrogen. Ping rego 20.000 kalian 10.000 ayo hitung bareng-bareng. Dalam? Kata, orang mung kata, tak hitung ke demi jenengan pak. 2.880 liter oksigen ping rego 20.000 sama dengan 70 juta rupiah. 11.000 liter nitrogen ping rego 10.000 sama

85 juta sedina nggo ambekane tok. 185 juta per dina ping 30 dina sewulan sama dengan 5,5 miliar rupiah sewulan nggo ambekane. Cogugupen tekan ngisor durung tak tok tak tok. Sewulan 5,5 miliar go ambekan tapi nyatane Gusti Allah maringi gratis. Iki sing dimaksud As-Samad ora mawi dijaluki Gusti Allah pun maringi. Nikmat boten? Nikmat boten? Saking nikmate ora mawi dijaluki Gusti Allah maringi. Kita enggak jaluk kok jenenge rambut nangi Gusti Allah pun maringi rambut.

Dokter rambut namanya alis, ngisor alis meripat netro, mboten dokter rambut ningsak ngisor netro, kelopak mata dokter rambut namanya hidup. Ngisor irung, dokter rambut jenenge kumis bin prengos. Sang ngisor kumis tutuk mboten dokter rambut ningsak ngisor tutuk janggut dokter rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya dokter rambut. Tukule nggon-nggonan jenenge beda-beda. Sopi anggere sawak badan tuku rambut kabeh. Bingung ngantuke bedakno ndi menungso ndi kethek. Enggak njaluk Gusti Allah maringi. Ono rambut alise panjenengan lho ya kok bentuke indah. Jumlahe kali bentuke turun. Dadal anggere alis jumlahe siji ngadeg legecet ning tengah bathuk. Wah, kupu kaya makhluk alien. Ngisor alis netrane jenengan ya Allah kok indah. Ngene keyip-keyip ora mau dadak nyeklek saklar. Ora majek ora bayar. Kok lunyu ora didokoki oli kok lunyu. Kok ana irenge ana putihe. Jajal langgar putih kabeh. Bali salat isya mendelik ning karangan bubar kabeh kancane. Ngisor netra irunge kita bervariasi ana sing manjung ana sing entah mancung, entah pesek irung orang mau dijalui kali kulon jenengan Gusti Allah maring irung madhep ngisor. Cecel anggere irung madhep dhuwur. Musim udan banjir bu. Orang mau njaluk pak, irung bolongane kali. Cecel anggere irung bolongane mung satunggal. Sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu ketinggal layu. Kenapa untuk yang guyu kok ketinggal layu? Sebab maaf, latin duur latin ngisor, lambin duur lambin ngisor, bentuknya turun. Caca langgar ngadeg. Kaya lawang. Caka kecapang bayi naung tuh bilang imin dalik. Alah, niki trici. Orang mawin jaluk. Gustele maringi lima. Fungsinya beda-beda jempol kangge nunjukaken barang sae dari telunjuk ke nunjuk barang sing apik dari tengah saking dhuwure nggo pemimpin kanan kiri bener wagu pil ayame jenengan nek arep ngendhog memeti sing kentilik niki bu ya Allah niku nambah cerita 0,02% saking awake menungso durung cerita jeroane durung cerita kerangka otak. Durung cerita ambekan, durung cerita meli ono sel darah, durung cerita alam semesta, durung meli cerita tumbuhan, durung meli cerita ono kewan. Contoh, cerita kewan. Ono kewan unik dipanparingi asmo jenenge tengu. Bu. Bu. Pirsa ngertos tengu. Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Apa lung tanggane aku? Tengu kewan sak monten cilike lho ya kon duwe anak. Ki sepira gedhe bekakase jajal. Loh, maaf, ini bukan lagi cerita jorok, Pak. Tapi attafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat ku luwih becik ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Cilacap ngerti tengu, tekan bulu kok pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti tengune manakku mana? Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Loh, ini bukan lagi suudzon, kita kan enggak tahu dunia pertengungan. Mula dikumpulaken ngaji bersama kalian warga Wonotirto, tumplek-plek wonten mriki nggih nyuwun pangapunten. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi

0: pramila kempali kula panjastaya niki karena kula dugine rada kesontenan berarti ya ngajine ora usah mawi dangu-dangu. Tos pundi? Sekedap, kin jenengan protes melu mbayari apa ora? Oh, melurunan. Derek urunan. Ya Allah. Dadi ki aku judule kiai urunan. Masake banget ya muga-muga sing gawa barokah. Amin. Amin Allahumma. Pungkasane Syawal kula panjenengan dikempalaken wonten menika majelis niki berkah kenapa kok pengajiane teng pungkasan Syawal karena panitia mengingatkan nek pengajian teng Syawal bahwa kula panjenengan nggone dadi menungsa rajin ibadah aja mung dadi hamba Ramadan tok. Kula ulang antuke ibadah aja mung dadi hamba Ramadan. Soalnya nopo, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wonten kitabipun nggih menika kitab Ghuniyah paring pirsa bahwa wasyahru yusatu fi rizqil mukminin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Kok langko sing amin?
1: Amin.
0: Terlambat. Ngajak ngaji suwe kok amin yo pelit jenengan. Ulangi. Wa syahru yusatu fi rizqil mukminin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Allahumma
1: amin.
0: Wingi sawulan kapungkur menawi wong kok imane kuat menubuh kapasane namung ngagem sayur kangkung mau rasane pun nikmat. Betul? Laras. Tapi setelah 30 dina aku poso aku meniteni dan menengeri. Ternyata wong poso rata-rata mangas. What is a mangas? Mangas is a geragas, you know? You know geragas? Yes, I do pakdel. Serakah. Wong poso rata-rata malah podo rakus. Nyatane ibu-ibu nembe dahar sahur nembe ngeplok. Ya Allah, king esuk kari masak apa meneh ya. Nembe dahar wis mikir ngesuk masak apa. Apa meneh lebar zuhur wis suplek ning dapur. Sing masak kolek gawe cendol gawe sop buah. Tuku seblak batakor some ditumbas tuku sate sing gawe lodeng gawe sayur sop sayur bening weruh sate si kemlecer. Mula nek dadi camat dadi lurah dilantik dongane aja ndonga buka poso. Dadi pejabat lebar

diplok. Aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti, nanti kodal be diuntal. Dudu lurah camat kene, kono. Maaf, maaf. Pak camat. Ngapunten lur. Lurahe. Sanes lurah, sanes camat bulung, kono. Pejabat ngisolangi tato. Wong lek imane kuat. Menubu kapasane namung goreng tempe nyambel terasi maun rasane pun nikmat, betul? Nyatane daharan dicawis-cawis nonggo menubu kapasa bareng tong-tong bleng adzan maghrib mangan kurma telung biji ngunjuk seteguk air putih mawon perut rasane pun puas, betul? Laras? Mulane wong imane kuat menubu kapasane sederhana gak jadi permasalahan. Tapi naik wong imane amatiran, menubu kapasane lengkap tetep rasane grungsang. Suaminya protes sama istrinya. Mak, mak, dadi wong wedok ora kreatif. Mbok ya oke, wong poso ki masak sing ana klenyis-klenyise. Sing rada ana kleter-kletere. Dadi ibu rumah tangga ki sing kreatif, mak. Ben gone poso ki dadi semangat. Ibu jawab, Pak, Pak, jaluk masakan sing ana klenyis-klenyis kowe duit jatah mung 50. Zaman saya ki, Pak, duit 50 ki nggo ngopo? Duit 50 ki bocah jaluk sebayaran sepatu tos podo-podo barangan, ngene sekolah jaluk kuota, jaluk pulsa barangan aku isin, Pak, ngene muslimatan celak bedak gincung tong kabeh sandal kiceng tak rafiani. Delemaning bocah durung tuku klambi anyar, aku durung gelangan bocah durung suwengan. Durung pacitan tuku bodo, apa meneh kula panjenengan sedaya niki nggone dadi rumah tangganan, stor listrik, stor alisan durung ana sing nggo modal agan. Mlaku tangku siji-siji lengene wis roal rawil. Pedhot be sampe durung teles ganti kok. Awe duit 50 deluk sono klenyis-klenyise. Sing kakung kurang syukure, sing wedok kathah tuntutane, maka jangan heran wingi bulan Ramadan malah akeh maling. Akeh mal? Kathah mal? Akeh rampok. Rampok yang bersenjata api dan rampok yang berdasi rapi. Ono wong rampok secara terang-terangan, tapi ono wong rampok duit rakyat hanya buat beli jam tangan. Ono wong rampok warung pinggir sawah, tapi ono wong rampok duit rakyat pakai tas-tas mewah. Ono wong rampok karena ekonominya sulit, tapi ono wong rampok duit rakyat untuk hidup bergaya elit. Bahkan ono wong rampok karena memang betul-betul wajahnya kecut, tapi ana wong rampok duit rakyat hanya buat beli cangcut. Kenapa kula matur begini? Bayangke Bu, nek Syawal niku rata-rata tiang nembe telas duit kathah. Sing go tuku klambi anyar, sing go tuku jajan boto, durung go sangu bocah, durung maling go tuku sing warna-warna anu boto plesir healing. Tapi kenapa kok niki masyarakat wonten ing Wonotirto ngontenaken pengajian semeriah ini padahal modalnya akeh. Nek dasare Kyai Wonotirto niki wong pelit. Ketimbang go pengajian, ketimbang go urun, kan mending go nambahi tuku gelang. Menawi dasare Kyai Wonotirto niki tiang pelit, ketimbang go patungan pengajian, mending go nambahi tuku klambi anyar. Nanging nyatane Kyai Wonotirto, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Pengajian ini dinten niki kathah sangat sing hadir. Merga wingi Ramadan wis ditambah rezekine. Merga Wonotirto orang-orang yang beriman. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mergo wis digembleng wingi sewulan suntuk karo poso. Posone mawon 30 din. 30 din. Dinten. Karo kiai ora poso.
Ulangi. Kula panjenengan sedaya wingi nglakoni poso tigang dasa din. Dina. Sing po, sing tuwa aja poso karo sing enom. Kan kudune sing enom malah poso karo sing sepuh. Ada yang bertanya, kenapa kok posone mawi 30 dina? Kenapa mboten 50? Kenapa mboten 40? Kenapa mboten namung 2 minggu? Jarene nasaihul ibad, biyen Gusti Allah pernah pas lagi nyitake ruh lan syahwat, ketika ruh syahwat dicipta kali Gusti Allah ki bersamaan. Halo. Halo. Nggih, kula kuatos niki anu ngajine fokus jenengan menika mboten patos serius apa malih sebelah kanan kayu tau protes. Protes napa, Bu? Oh, ibu ini ku ngaling-ngalingi merongosai kula. Ya Allah. Nggih, ngapunten, Bu. Saestu nyuwun pangapunten.

cetol lan boten patoso jelas meriksani rainya saya, maka enggak jadi masalah, yang penting suaranya jelas. Ngaten nggih? Sallu ala Nabi Muhammad. Niki ngaji mangke selesai jam berapa? Jam 6. Ya Allah. Berarti salat asare 6:30. Oh, kuwi kebiasaane wong ana tirta. Nek zuhur ke asaren, asar ke magriben. Ya Allah. Kula tanglet kali romo Kiai Muhammad Nasihun, Bu. Ngapunten Yai, dalam atas pembelaan rumin niki Kiai. Lho napa ya leres niki ngaji kok selesai jam 6. Berarti kula minggah jam 3 kirang seprapat mandape jam 6. Berarti ngajine 3:30 Kiai. Ngapunten Kiai. Sak lintune kula onten Kiai ceramah sampai 3:30 Kiai. Lho jenengan aja dadi tukang kompor, Bu. Ya Allah. Mbah Kiai niku senyume mawon jujur. Pak Camat. Bolo kula. Kepanggih malih Pak Camat niki kok Masya Allah awet sangat wonten ing bulu. Berarti niki dereng dimutasi Pak Camat. Oh nggih, mboten kersa dimutasi niki. Kadose peraturan daerah Pak Camat menika panjenenganipun Bapak sapa ya? Jarene bolo tapi ra ngerti asmane. Bapak Dr. Andes Panca, Panca niku Ponco. Nggih, Ponco niku gangsal. Berarti putra nomor gangsal. Subhanallah, saya nomor 3 Pak Camat. Oh nggih mboten jodoh Pak, unjenan pun wonten pawange kok sing lirik aku. Nun sewu Pak Camat, wonten bulu wonten Kiai ceramah sampai 3:30 Pak Camat. Senyumnya Pak Camat mencurigakan. Ora usah diteliti Pak Lurah, Pak Lurah ya mesti ngiloni jenengan. Dados niki ngajine sak cukupe ngaten nggih Bu. Ingkang sami jumeneng. Panjenengan menika kula nggih mboten saged maksa ngajine. Saestu niki Pak Kapolsek, jamaah niku berjibun lan niki sami desek-desekan. Beberapa waktu sering kejadian pengajiane kula niku kathah sing pingsan. Karena sepindah jumeneng dangu, yang kedua mboten keduman snack. Ya. Wong ora keduman snack kan nglamun, Bu. Nang nglamun iku selesai mumet ngono kuwi. Nggih, sale anu tutuke niku mboten ngunyah, dados gampang pusing. Kula suwun kanthi sangat. Mbok pilih wonten Pak Banser, Pak Limas dibagi teng beberapa tempat. Dados ampun ngumpul teng mriki. Nek kula simpun dijaga kali panitia lan ibu-ibu jamaah sedaya. Soale beberapa waktu saestu kathah sesepuh-sepuh ingkang sami desa-desakan lumpel-lumpelan akhirnya gampang pingsan. Maksud kula menawi Banser dipun bagi niku supados maringi mergi ketika kok rati saya utawi pun capek menika dipun paringi mergi matur lokasi sing sekeca. Ngaten niku Pak Banser, mungkin makian iki Banser rada kathah jumlahe. Nun sewu ingkang sudah berdiri di sini ya monggo anje sing lintune supados saling menjaga. Saestu niki sawek akhir-akhir niki dipun wastani cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim niki mboten namung berpengaruh tenggene daerah-daerah nggen kula Cilacap sing panas. Tenggene daerah adem pun saat menika sawek berlangsung cuaca ekstrim. Kadang sangat sing sami teng rumah sakit, Bu. Di antaranya walaupun mriki cuacanane adem nanging ternyata kata ingkang kenging radang hidung. Gene iku diwastani sinusitis. Termasuk kula niki sawek kaparingan ujian sakit sinusitis. Dados sampun sakit kula wingi 2 minggu kapengker, kemudian menika kantung radang wonten ing ngene lisan lidah ambe ilat barangan. Dados niki kenapa kok larutan penyegar? Mergo bukan kiai niku panas atine. Tapi Pak mergo niki ilate sing lagi sariawan. Pramila ingkang sami jumeneng sukune kali diputer ngeten niki. Nggih, diputer ngeten iki supaya kula panjang sedaya menika peredarane darah menika lancar. Muga-muga sing sami rawuh wonten mriki kabaran sehat wal afiah, saged ziarah Mekah Madinah dados Bapak Haji Ibu Haja. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Grup kosida niki cepet gene nyaut bu alhamdulillah niki panci sengaja dipun iringi kali samudra Pasifik. Ya sepripun? Samudra
Samudra mawon. Rungonku wau Samudra Pasifik. Sanes. Samudra. Oh, Samudra Musik. Oh iya ya, Samudra Musik makin solawat makin asik. Oh iya, ngono lah. Mirang kula niku Samudra Pasifik. Niki karena semangat ngajine ngiringi kula sampai jam 6 sore, Mbak. Dan niki kula sawai rumin monggo. Nggih, sami-sami. Kula ngerti jenengan vokalis modale yo akeh. Nggih, yo idepe sebelah mon regane 2500, Mbak. Iso ya kukune abang-abang ana ku ya. Adene kukuku yo ora abang ngono. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Moga-moga ora usah ditutupi ujarke mawon. Moga-moga tambah selawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut nggih, Bu. Saling menjaga lan saling waspada kemawon supados ngajine tetep kabaran manfaat masalah barokah Allahumma. Gusti Allah nyiptakaken roh kali syahwat kuwi bareng-bareng. Artinya secara bersamaan. Kenapa kok nyipta dua makhluk secara bersamaan? Sebab roh kali syahwat niku oleh Gusti Allah bakal didokok tenggene tempat yang sama. Gene iku teng manahe kula njenengan. Ketika roh kali syahwat pun dicipta, Gusti Allah ngecek nih layak napa mboten didokok tenggene manahe menungso. Akhirnya Gusti Allah tanglet kali roh. Roh, man anta? Sopo kowe? Ternyata rumangsuli ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawulane panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Oh ya ya ya ya. Mantep. Aku seneng karo jawabanmu, roh. Giliran syahwat ditangleti. Syahwat, man anta? Sopo kowe? Ternyata nafsu golen jawabi anta ana. Lo gue. Lo gue. Subhanallah. Wono tirta, wono kuwi alas, tirta kuwi banyu. Alas sing banyu ngerti lo gue en. Wong alas ya ngerti ya. Ngerti lo gue en barangan gaul-gaul banget wong alas niki.

Apa itu? Asri. Tenanan. Estu. Lah, niki kok semanten kafe nek menungso tenanan ki metune saka ngendi jenengan kok? Masyaallah. Oh, Gunung Salak. Gunung Lawa. Subhanallah, ono gunung stand up komedi. Gunung Lawak luar biasa matur nembah nuwun sanget kersa hadir wonten wana tirta nambe berkah pengasan dinten menika Allahumma. Anta-anta anak-anak sombong dan angkunya syahwat. Sampeyan aku ya aku kok rasa takon-takon apa jawab Allah? Ono jawabanmu? Oke lah kalau begitu. Nek angku ngono kuwi wacawat tak kunjora kowe. Kunjora teng Gusti Allah 1000 tahun guys. Ora diwe mangan, ora diwe nginum, gak ditakoni, gak diopeni, gak diulati. Gak diulati kuwi anu dibiarkan, Bu. Dibiarkan ki cara wana tirta napa? Di? Carke. Carke. Carke. Oh. Basa wana tirta dicarke. Basa Indonesiane dijorkan. Setelah syahwat dikunjoro 1000 tahun dijorkan begitu saja ketika dikeluarkan dari kunjoro takoni malitan Gusti Allah man anta sapa kue wat syahwat anta anta anak-anak lo lo gue gue lo gue isi ngeyel ya oke lah kalau begitu tak kunjoro meneh kue 1000 tahun dinengke 1000 tahun radiwe mangan gak diwe nginum tokakan mali keluarkan dari kunjoro takoni malitan Gusti Allah man anta sapa kue nafsu nafsu syahwat mansuli anta anta anak-anak lo lo gue gue lo gue siangel ya oke lah kalau begitu tak kunjoro meneh kue 1000 tahun total syahwat menikot di kunjoro teng Gusti Allah 3000 tahun lamanya persis di tahun ke 3000 dikeluarkan dari penjara takoni malaikat Gusti Allah man anta sapa kowe nafsu akhir nafsu mangsuli ana abduka wa anta rabbi kula niki hambane panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya nah kaya kuwi wajah wat angger manut kawit biyen ora mau tak kunjur 3000 tahun kowe akhirnya kan ampun manut ampun luluh ruh dan syahwat oleh Gusti Allah didokok teng manaih menungso berbentuklah piyayi-piyayi kados Wana Tirta dicek mereka duki wingking assalamualaikum sampai belakang atas sana halo masih sadar ah berarti menungso tenanan soalnya kan kalau khawatir pun jenengan ruwe anu jasate teng mereka tapi ruwe teng dalem agi karo nyekel remote. Nah, kan bahaya nih ku. Sebelah kanan, assalamualaikum. Oh, sebelah kiri melas. Assalamualaikum.

anu brose cemanteling janggut, ana sing ditemplek nondodo, ana sing jilbabe gupet nggulu. Sampai-sampai ana sing gelange selengan dinggo kabeh. Aku rumiki gugu. Supo

Gak apa-apa orang saya diumpet ke. Aku ngerti bu, iku celengan. Celengan jeneng menungso niku ya sing khusnudzon. Pikirannya sing apik. Oh, iki gelange gedhe nu celengan. Bahasa waktu-waktu putan

Wong kising pikirane apik. Betul. Laras. Ono sing kulange selengen dinggo kabeh. Ono sing ali-aline sakeyong-keyong. Ono sing kalunge dawane tekan wudel. Ono sing celokan lan cipe kecelurit Madura. Ono sing ngene gincuan abange kaya walohan. Berarti kan ono syahwate. Wajar bu gelangan jilbaban ngagem pakaian niku mergo ono syahwate. Tak delok bapak-bapak mriku guanteng-guanteng kabeh subhanallah. Ono sing rambuté kena wereng barangan. Bener niku ali-aline sakeyong-keyong niku kan masyaallah. Lagi hamil berapa bulan? Berarti ono syahwate. Nanti wong lanang kok hamil berarti kan syahwate gedhe niku. Tak delok bapak sing ganteng-ganteng, ana sing agem batik, ana sing agem koko, wonten sing agem kopiah songkok peci, wonten sing sarungan, wonten sing katokan. Sarungan katokan mboten, Mbak? Oh, katokan. Sarungan katokan. Ya aku kan takon mergo aku durung pernah nili ibu, ya Allah. Sampan lek keproki puas banget bu. Niku jenengan bahagia di atas penderitaan orang ya. Podo-podo aku durung tau nilii. Aku iki yo lagi poso bu. Tak tahan dhisik ora. Ora gugupen nilii mergo aku ki jomblo terhormat ya. Nilii sesuk nek wis duwe bojo wis payu rabi. Nambe tak tiliki berarti sarungan katokan mah. Oh, katokan. Berarti karoan dhisik apa sarungan dhisik? Oh, karoan dhisik njur sarungan. Ya mbok kaya Superman. Ini sarungan gari karoke ning jaba. Berarti kan Superman sawate gedhe, Bu. Lah wis ngagem sarung kok gari sempake ning jaba. Gedhe banget sawate niku. Lengkap kita ana jasate, ana ruwe, ana sawate. Lah kok pingi pas bulan Ramadhan gak ngelakoni poso 3000 tahun padahal ada sawate. Kenapa gak 3000 tahun? Karena Gusti Allah pirsa makhluke ka umate Kanjeng Nabi niku umat cilik-cilik lemah-lemah umure yang gak nyandak nanti tekan poso 3000 tahun bu. Jangankan 1000 tahun wong aku poso 1 setahun ya wegah aku. Lagi sing 30 dina ya durung-durung payu rabi, wong 1 setahun ya perawan tua aku. Bukan perawan tua bu, tapi bisane sak niki kula nganti 28 tahun durung payu rabi, karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Lagi seneng sinau. Soalnya ngapunten podo-podo kula tukang ceramah. Kula niku nek seminggu full pengajian niku 6 dinten. 6 dinten niku 3 hari terus, 3 lokasi terus seharinya. Pagi, sore, malam. Makene iki pagi kula saking Kepil Wonosobo pindah mriki, makene dalu tesi teng Temanggung. Dinten kula ngaten niku, tapi nek dinten Jumat ya alhamdulillah bu resikone dadi wong ayu. Dinten-dinten kula pengaosan niku nek dinten Jumat kami enggak menerima tamu. Dados nek panjenengan badhe tindak gubuk kula niku ampun ngepasi pas dinten Jumat. Oh, menawi wonten tamu gedor-gedor pintu ya tak bukake. Walaupun jenengan pirsa midanget suara nek kula lagi ngaji ning omah, tetep boten kula bukakan pintu. Saleh napa nek dinten Jumat pagi sampai dumugi sonten utawi siang kula niku khusus ngaji kitab kali kiai kula. Kadang kula ingkang derek sowan dalam pondok, kadang kiai kula ingkang kerso tindak gubu kula langsung. Kenapa kok ngaten niku lho nggih? Sak menten kathah piyayi mirengaken kula kabeh. Kula ndak mau ngaji niku hanya sekedar dumewis ngaji kitab, ngaji ora nduwe guru lu bahaya. Apa meleh ngaji kok hanya sekedar ulih saka internet? Apa sesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab? Mula miftahul hidayah kuncine petunjuk al-ilmul nasi'ah. Ilmu sing manfaat niku adalah kuncine hidayah, kuncine pituduh. Boten saged tukang ceramah kok ora ngaji, kudu ngaji, kudu duwe guru.
Mula kenapa ada pesantren, ada TPG, ada madrasah? Ngapunten Pak Lurah, mriki wonten mana tirta, wonten TPG napa mboten? Aku takon Pak Lurah. Pak Taswan. Sing kumis yang jelantir kaya tambang dadung sapi. Aku ya kawit tau pirsa sakjane ngertos, kawit tau Pak Taswan iku lirik-lirik mumpuni. Maaf ya, sak ganteng-gantengnya Pak Taswan, aku gak mau ya jadi yang kedua, sorry ya. Pundi, Pak. Oh, ngerti niku. Kalau kintu wawan nunderek geber-geber kenal pot, Pak Taswan. Subhanallah pun dipanu paringakan kali wayah. Bener nih, waman wa'amir hununa kisuf.

0: Untune ompong wis enggal ngerong. Sing nom-nom ora usah bangga. Sebab fa iza jaa ajalluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun istaqati timbang saat caling menungso ka iso diundur, ka iso dicokno senajan namung sesaat. Nom tuwa ora ngerti kapan dugine mati. Bisa saya duluan jenengan keri atau kula keri jenengan duluan? Monggo silakan kula nggih ikhlas. Namanya pati teko negati sangka gantinya nasi nosa wajone pun sami bubar. Moga-moga tetap kabaran sehat panjang yuswa. Amin Allahumma. Pak Lura, mriki wana tirta. Wonten tepeki madrasah napa mboten? Wonten, kathah malah alhamdulillah. Sing paling caket sebelah pundi? Oh sebelah mriku alhamdulillah. Anu kuburannya sebelah pundi? Ya aku kan mung takon Pak Lurah, maksud kula takon tepeki njur takon kuburan. Ayo putra-putri kene ngaos rumiyin sadurunge ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Tepeki madrasah dalem. Oh nggih. Ya monggo didamel surat cepidir. Sampun. Nggih anu damel cepitir, pundi cepitire? Piye bapak kok? Bingung aku. Semundang mumpuni bingung dhewe. Nggih monggo-monggo. Anu menawi badhe wonten nggih silakan, tapi kula diparingi pirsa untuk apa ngaten niku. Nggih, monggo diseratna wonten kertas monggo. Nggih sale kiai kula titip pesan, guru kula titip pesan. Kalau ada sesuatu apapun apa malih bab sedekah niku akadnya harus jelas. Soalnya menawi mboten dipun paringi akadnya tiba-tiba kotak infak keliling, kita yang sedekah enggak tahu. Sedekah ya seneng tapi kan enggak tahu gitu tujuane nggo ngopo. Tapi nek pirsa tujuane leres ya, Pak. Nek pirsa tujuane kan kita jadi tahu, oh badhe nggih yatim piatu umpama, oh badhe nggih bangun masjid umpama, simone mau badhe maringi 50 kan dadi maringi 100. Nggo napa akadnya jelas, monggo dipun tulis rumiyin dan harus kesepakatan panitia. Kalau enggak kesepakatan panitia saya enggak mau, karena terkadang ada panitia enggak tahu tapi ternyata hanya urun dari satu lesan. Saya ndak bisa mengiyakan karena harus dari keikhlasan jamaah. Ngaten nggih. Putra-putri njenengan sami ngaos teng pesantren teng TPK teng madrasah niki dalam rangka mados ilmu kanthi sanad ingkang cetha. Sanad niku runtuting ilmu, Bu. Tapi nek mboten ngaji, mboten gadah guru, lho ya bahaya. Oh niki tulisane. Mula saking pun menika kula panjenengan nembe ngucap tepeki, untung aku ngucap tepeki dadi ternyata ono. Niki ya berkah juga Pak Lurah kula saged alat tepeki. Niki ada pengumuman sekedap nggih Bu nggih. Anak ngajinya kan sampai jam 6 sore kan? Ketakon rok aku. Soale niki wonten titipan amanah saking panitia begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ngeteni temen iki. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Wonotirto. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi Poso planet ngendi ana merewangi? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan gedung TPQ Al Mubarok Desa dusun Kewadungan sebelah pundi niku? Mboten, TPQ ini sebelah pundi? Sebelah? Oh mriko, ya Allah, ibu kula tangletenanan mergo kula niku dereng ngertos. Lan jenengan astane kok ora gelem ngacung aku takon. TPQ Al Mubarok sebelah pundi, Bu? Lek jak ngene iki tok. Ya Allah. Untung aku ngerti bahasa isyarat. Nek berarti ning kono. Ya. Untuk ikut merewangi pembangunan gedung TPQ Al Mubarok Dusun Kewadungan Wonotirto, duit infak sedekah jariannya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Badhe disuni sedekahan, Bu. Rawuh ta mriki silaturahim. Kaping kalipun pengaosan. kaping tigone pun niki badhe ditariki infak jariah. Kintan-kintan ikhlas mboten? Itu aku yo ora kalah karo sampean, aku yo maringi sedekah, Bu. Oh, aku perintah-perintah tok ora melu maringi, mangke tersiar kabar jare aku Ustazah Jarkoni. Sengajar iso nglakoni. Monggo, mangke dimulai dulu sedekahnya dari saya. Niki asistene kula sing nyepeng dompet. Tapi padha-padha sing maring asistene aku, tapi kan duite duite nyong. Akan mbok jenengan salah paham. Monggo kotak infaknya menika badhe diedarakan kalian panitia dan dimulai dulu dari saya. Nek mboten nonton kotak infak nggih sorban nggih monggo, taplak nggih monggo, kardus bekas aqua wedang nggih monggo. Silakan sesuai dengan kemampuan. Jeng. Persiapan kali persiapan sinambi maca selawat nggih Bu nggih. Kotak infak niki sepina mali akadnya bukan untuk nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak kangge pembangunan gedung kita TPQ Al Mubarok ingkang wonten Kuadungan Wonotirto. Sumangga sinambi maca selawat persiapan ngrogo sak dompet. Masa nganu ngrogo sak dompet Bu? Sing mboten ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutangi. Bapak-bapak ngrogo sak kathok. Oh ya sarungan ora kathokan ya wis ora apa-apa. Sarogo-rogoe monggo silakan. Kotakin waknya muter. Mbun. Otereng. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wektal. Kembalikan suara mic-nya seperti semula. Oh ya. Terima kasih matur nuwun Pak pengatur sound system. Muga-muga sound systeme tambah laris. Rajekene berkah barokah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wong seneng sedekah ibarat nandur wiji siji thukule pitu. Halo. Halo. Nandur wiji siji thukule pit. Barang pun thukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya 100. 100 ping pitu pinten? 700. Kok bisa ngono kuwi? Nggih, karena jenengan sedako mangke niki arupi arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng jenengan mboten mesti arupi arto. Tapi saged arupi badane sehat. Sehate wal afiat. Putra putri soleh soleha. Keluargine adem ayem tentrem. Keluargine semangat ibadah. Niku adalah kanto saking jalan sodako arupi arto. Fa insya Allah sodako kangge nolak bala narik rizki. Rizki kang buta manfaat barokah Allahumma. Sinambi kotak infak tetap keliling. Maka niki pas lagi moco solawat tang pertengahan. Kula sumerep wonten bayi alit. Niku astone nyadong ngeten niki Bu. Pas lagi solawatan. Ya Allah. Di era nggih monggo sih yang namanya solawat niku kan satu ungkapan cinta kalih Kanjeng. Cuma maaf nggih, bukan kula melarang. Kadang-kadang solawatan ono sing kok cukut ngene iki. Ono sing koyo ngene iki modele. Malah wong tua-tua kadang ngaten niku. Saya enggak melarang karena sing jenenge cinta niku diungkapkan dengan berbagai macam cara. Tapi kok wonten lare alit niku mangkene iki. Teng sebelah niku sing wingking. Putane jenengan, Mbak, ya Allah. Kula mangkene iki ternyuh lho. Kula maca selawat mangkene iki serakalan kok piyambake niki ngeten iki padahal bocah cilik niku. Berarti kan ditiru ditiru. Niru tiyang sepuh. Niki ngendikane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa ternyata tiang sepuh niku wajib memberikan pendidikan namanya al-hilmu. Saya ulang. Al-hilmu. Sanes al-ilmu. Ilmu niku pertama, tapi niki ono sing diwastani al-hilmu. Napa niku al-hilmu? Arif bijaksana. Mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan makomnya. Gini ku sing diwastani muktadol hal. Santri niku memang pun terbiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ngeten iki contoh. Yo solawatan arep karo jogetan ngiwil-ngiwil no bendera terserah. Karena jenenge cinta lho. ngungkapno rasa. Kayak contoh jenan biyen pas lagi nembak pacare ngono. Sing karo kembang, sing langsung tindak daleme tiyang sepuwe, sing kudu karo lirik-lirik rumiyin, sing kedah langsung tindak daleme calonnya. Dengan berbagai macam cara ikhtiar. Podho karo tiyang selawatan. Mbok arep karo nguwil-nguwilno tangan, ngiwil-ngiwilno bendera, boleh jenenge cinta. Cuma nggih duite tumplek Pak, ya Allah. Saking kathahe Pak sing maringi sedekah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat kita, Masya Allah. Berarti tanggene ana tirta bulu ora ana wong pel. Ora ana wong pelit. Ngatane niku kardus nanti tumplek-tumplek duite alhamdulillah ya Allah. Niku entah kardus sing kecilian apa kathah isine ora ngerti aku. Masya Allah, tanda niki satu wasilah kulon jenengan ngesuk mergo seneng sedekah antuke nyebrang siratal mustaqim kaya kilat nyamber mlebu swarga leder langsung pikantuk swargane Allah. Amin Allahumma amin. Monggo dipun lebetaken teng yene daleme panitia dipun etange teng lebet monggo. Yen apa kota detung soalnya kersane panitia lan masyarakat pirsa hasilnya seberapa pun tak sithik tak kathah kabeh mau keberkahan kanggo TPK kita Al Mubarok. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malik. Tekan apa miki lali aku? Tekan. Oh iya. Al hilmu. Halo. Al hilmu. Nggih. Tiang sepu wajib ngajarakan aris bijaksana kali putra putrine. Maaf ngapunten bu, saniki basa krama niku pun luntur, basa alus niku pun ical. Nggih mboten? Bersyukur Piai Temanggung, karsidenan kedu adalah karsidenan ingkang kathah santrine. Ya kok mawi didokok mriki, Pak? Engko dikirakin nggo nambahi amplopku, ya Allah. Saya sudah bilang tadi, masukkan ke dalam rumah monggo mriko. Ditunge aja konangan karo wong pirang-pirang. Kok dikirane aku sing golek saweran aku. Oh. Sak werna-wernane modele panitia Wanatirta. Nek kurang cepet lek ngitung ditambahi karo alat namanya quickon, Pak. Kaya pemilihan presiden bener banter nggone ngitung. Semoga. Al hilmu. Arep nerangke ngono ora rampung-rampung gawe tau. Halo. Karsidenan kedu. Temanggung Wanasaba Magelang Purwore. Terkenal dengan anggah ungguh adabnya yang begitu luar biasa. Aku ngomong-ngomong merinding aku, Bu, ya Allah. Bulu kuduk lo merinding, Pak. Tabloid basa pesantren. Saya sampaikan ini kita beri, Bu. Kenapa hari ini saya ngomong begini? Maaf, saya paham. Indonesia ada 720 bahasa lebih yang berbeda. Tidak ada niat saya membandingkan. Tapi ternyata orang yang mampu belajar penempatan bahasa yang baik sedang dalam rangka ikhtiar menghilangkan rasa sombong. Kula ulang. Wong belajar menempatkan bahasa yang baik dan benar saweg menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Maaf dikunun sewu. Ana basa ngoko, ana krama, wonten krama inggil. Ngaten nggih. Menawi kangge awake dhewe kan basa ngoko, nggih awake dhewe. Tapi kagem tiyang sane saged krama inggil. Contoh mangan. Nek nganggo awake dhewe kan ya mangan utawi maem. Ngaten nggih. Tapi kagem tiyang sane niku dahar. Sakjane niki pelajaran dasar teng rumah tangga teng keluarganan. Tapi hari ini sudah mulai luntur. Karena ternyata banyak anak-anak muda, maaf, saya enggak menyalahkan, do kualik-kualik antuke basa. Ngapunten nggih Mbak Kakung, kula badhe pamit kondur menawi kula badhe dahar. Oke, enggak masalah, lagi belajar. Cuma maaf nun sewu,
1: onten tang sing matur loh. Yo terserah keluargane aku kok. Arep ngajari basa krama ya oke. Arep nganggo bahasa Indonesia ya monggo. Oke, niku adalah urusan hak prerogatif setiap keluarga. Tapi akan dirasakan untuk efek kedepannya jangka panjang duwe anak, Bu. Kaya contohnya ten. Hake panjenengan kok sebagai orang tua arep putra-putrine ngundang panjenengan mbok arep ayah arep bunda monggo. Terserah. Ndak ada peraturan di dalam undang-undang, ndak ada peraturan di dalam syariat supaya ngundang umi karo abah nggih mboten. Terserah monggo. Cuma maaf nun sewu Bapak.

ya. Tapi niate supaya nyaman, tapi sing ditokok kok cacing. Wah, namanya enggak muktadul hal niku. Boleh kok tukang deres, tukang matun. Eh anakku, awakmu ki sing lahir ke aku, sing meteng kowe ki aku, 9 bulan 10 dina tak rewangi. Sira kanggo sikil-sikil, kanggo sira meme gegeratus keringet panting tulang setengah mati, bapak monggo ning gedheke kowe. Amangka aku sing lahir ke kowe, maka ngisuk awakmu ngundang aku Kanjeng Ratu. Sah. Silakan, ndak apa-apa. Walaupun tukang matun. Putrane kon ngundang mami. Boleh, ndak ada yang melarang. Cuma maaf Bu, akan dirasakan untuk efek jangka panjangnya. Kalau minimal Kanjeng Ratu, berarti kan gone biaya ini ku luwih saka tukang matun. Gitu? Diundangi mon Kanjeng Ratu kok. Berarti kan gone biayai, gone ngrumati lek anggon-anggon kuwi ngungkuli Kanjeng Ratu. Tapi nyatane mung tukang matun. Yo apa salahe andap asor? Apa salahe rendah hati? Wong ibarate Pak Camat yo berhak-hak saja kok. Anakku ngundang ayammu ki ayah. Panggilan ibumu bunda. Sah niku. Yo memprong Pak Camat kagungan titel dokter Randes. Itu berhak boleh. Tapi alangkah indahnya wis camat gaji kata piyai neng ganteng putra putri soleh solihah kok tetep yo putra putri ngundang Pak Bu adem boten adem boten ketika ono wong ngucap yo iku kan keluargane Pak Camat kok pengaturan kurang ngono boleh tapi akan dicicipi untuk jangka panjangnya ngaten iku Bapak Ibu pramila nun sewu sanget kenapa saya ngomong begini. Begitu banyak orang ketika diingatkan seperti ini, nantang. Nantangnya niku, yuk terserah kok, aku-aku yuk, kowe kok. Anca-anca anak-anak, lo, gue, lo gue. Buntiti mangsa nih, duki zaman wong-wong dongeyel. Maaf nih, kula niku semenjak sering ngawas wonten ing daerah Temanggung, daerah Magelang, kula niku kaget. Ketika kula kepanggih kali Mbah Kyai Taman Huri, Rama Kyai, Mbah Kyai Taman Huri ingkang pikantuk punya yati, ingkang mengku makom wonten ing kene Tegal Rejo Api 2. Kula kepanggih kali beliau menika, Masya Allah, masyarakat ing kene Wonosobo Magelang, niku mboten ngundang Abah Yai, mboten ngundang Akhinal Kiram Romo Kyai barangan nggih mboten, ngundangi Pak Taman Huri kalian Buyati. Kok yuk abai ting pundi kok kalau lagi mato sih kabe-kabe ngundangnya loh contoh Gus Yusuf diundangnya tang masyarakat itu Pak Yusuf Bu ya Allah luriahipun Mbah Khudori ya terserah menawi tang mereka arep ngundang apa ataupun Umi umpamane ngono ya ndak apa-apa monggo anu anak karo wong tua silakan. Bukan saya maksud membanding-bandingkan, tapi rasanya efek untuk jangka panjang Bu. Yo wis suke, ayu, keluargane mapan, kok tetep anake andap asor tawaduk undang bapak, ibu, ngapunten, basa krama ngoten niku dipake, kan indah. Nggih mboten? Akhirnya secara ndak langsung Bu, maune bocah arep nun sewune, arep saru nyradu karo wong tuwa, dadi gak nyradu. Salah nopo orang tuanya pun sudah mencontohkan dan mewajibkan anak yang untuk andap asor dan tawandu. Matur banun sangat bae. Hari ini goro-goro wonten bocah cilik lagi nyadong ketika lagi serakalan mangkene iki. Dados akhire dados satu tema. Sajane kula kepingin ngaji ngantos dumugi jam 6, Bu. Tapi jebule niki dereng tawasul, dereng tahlil. Terus nggih ngapunten sangat wong ke kulon jenang sedaya kewajiban sholat asar ugi. Terus pangapunten sangat ya kudu bagi-bagi waktu. Kula mireng mangke dalu kula teng paraan Bu. Paraang. Oh nggih ngaten. Paraang.

Sajane kula badhe cerita sing sak warna-warnane, tapi Mbah Yai menika nggih sampun nenggo dangu kula kintu tahlile wau. Oh, nggih. Dados samangke dipun imami kalian akhirul kiram Rama Kyai Haji Muhammad Nasihun nggih. Sumangga samangke anjuran ampun langsung kondur, tesi tetep lugu wonten mriki nggih Bu nggih. Jumeneng sareng karena mangke badhe dipun imami doa penutup kalian serakal mahalul kiam saking akhirul kiram Rama Kyai Haji Muhammad Nasuha. Sumangga matur mbanun sangat Bapak Camat kanthi hadir langsung lan kersa serawung secanten wonten ing tlatah Warna Tirta. Pak Kapolsek ugi matur mbanun sangat berulang kali kepanggih satu kehormatan kangge kula rawuhipun panjenengan Bapak Pinsam mewakili saking Koramil saking Forkom Pinsam sedaya KUA lan Bapak Kepala Desa ugi matur mbanun sangat. Kula sampun kondur min Bapak Ibu tetap tasih wonten mahalul kiam monggo panjenengan tasih jumeneng wonten mriki sesarengan Rama Kiai sumangga. Saking kula matur mbanun sangat mudah-mudahan nambing berkah pawasan dinten menika saking sedaya warga masyarakat Warna Tirta matur mbanun mugi-mugi sak pipari doa panjang kondur kanthi wilujeng widodo lir ing kali saking sambil kula menapa lan saged pinanggih mali wonten ing sanes majelis amin Allahumma. Tesi anteng mawon Ibu kula harap tesi njaga fokusipun kersane anggenipun mau selawat sesarengan kalian doa saged langkung hikmat ngaten nggih. Setelah panjenengan pamungtan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
1: Apa ada orderan, Bu? Nih, mau berangkat ngojek lagi? Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
0: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
1: Ya enggak tuh, Ibu. Ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
0: Bisa aja ngelesnya. Ya udah, sebelum berangkat minum dulu Habutopnya ya, Pak. 3 kapsul nih, biar daya tahan tubuh Bapak selalu terjaga.
1: Iya, Bu. Sini, ambilin minumnya.
0: Nih, Pak. Makanya, Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
1: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
6: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
7: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
6: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
7: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
6: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
7: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
8: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagarso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pagarso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagarso.
2: Radio Star

0: kenapa Jun? Ngelamun bae teteleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa Jun?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati ngana ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jum. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telung macem Jum. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jum. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

sel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, buatan enten efek sampun.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen.
1: Dan 8.4 Radio Setara.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: serta seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Pertanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Radio

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam Sobat Star FM Kebumen. Semoga kabarnya baik malam hari ini, semangat. Wih, besok kerja ya. Iyalah, besok hari Senin ya. Yang besok Senin kerja, semangat. Anak-anak sekolah masih libur. Widih, menikmati liburan panjang ya. Sudah jam 7 malam, saatnya kita seru-seruan bareng nikmati lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Sudah pasti di DMK Dangdut Malam Kebumen, yang dangdutnya asik banget. Spesial malam hari ini ada Rena yang temenin Anda sampai nanti jam 10 malam. Ya, mau gabung langsung saja, SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya di 085-186-069-984. Sekali lagi ikutan gabung malam hari ini di DMK bareng Rena. Kirimnya tetap dong nomornya. 085-186-069-984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vita Mavitapedia, ada Teh Moro, dan juga ada Otipus. Aduh, mingguannya mungkin bikin Anda capek, tapi biarpun capek, seneng ya. Gak tahu senengnya ngapain kan. Iya, barangkali habis ngajakin anak berlibur kan, seneng tuh. Anak seneng, orang tua lebih seneng lagi. Padahal tanggal tua banget, renduci abis, gak apa-apa. Kalau buat nyenengin anak istri mah gak ada istilah yang namanya uangnya abis, nanti ada rezeki lagi, insya Allah. Oke, kita ke lagu lagi. Pokoknya thank you banget udah SMS, udah WhatsApp, nanti bakal Rena baca satu persatu. Yang satu ini Rena munculin dari koleksinya Ebi Ngesti, Sonia.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Thank you banget yang udah gabung. Emang ada jam segini loh, 7:30 udah ngantuk, udah mau mapan tidur. Wih, emang gak kegasikan banget ya? Emang kalau pada tidur gasik kayak gini, Anda merem itu langsung bisa tidur pol sampai pagi gitu, baru bangun. Enggak ada yang ngelilir-ngelilir jam 11 tiba-tiba bangun melek, jam 1 tiba-tiba melek, waduh terus gak bisa tidur lagi sampai pagi gitu ya. Yang lagi lembur, lagi jahit-jahit, lagi packing-packing, lagi apa lagi, lagi ngetik-ngetik, lagi rekap apa segala macem. Selamat malam, harus tetap semangat. Pokoknya ada Rena temenin Anda malam hari ini sampai nanti jam 10 malam di DMK Dangdut Malam Kebumen. Yang belum makan, ayo makan dulu ya. Jangan tunda-tunda, jangan terlalu malam juga makannya. Tapi nanti kalau terlalu gasik makannya Ren, nanti jam-jam mau tidur, jelang mau tidur jam 10 kayak gitu udah lapar lagi. Terus kalau udah lapar lagi gak bisa gitu dibawa tidur, harus makan dulu.
1: Bahaya.
0: Oke, thank you banget udah SMS, udah WhatsApp, bocing belum masih ditunggu ya. Kirim sekarang juga di 085186069984. Rena tunggu, Ani mau request lagu, mau berbagi salam, pokoknya nomornya tetap gak ganti-ganti ya. Semoga gak ganti-ganti lagi lah. Nomornya di 085186069984. Bentar-bentar Rena cek SMS dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Rena. Waalaikumsalam Bu Yati. Semoga sehat selalu, amin. Ibu juga sehat-sehat ya. Lagunya Tangis Rindu dari Mirnawati, boleh. Salamnya buat ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, bunda-bunda, mama-mama, mbak-mbak, semuanya aja. Makasih Marena, makasih juga Bu Yati. Mending ngerin DMK sampai jam 10 baru tidur biasanya Bu Yati ya. Lagunya Tangis Rindu, sebentar langsung ku cari dulu. Tangis Rindu Mirnawati, baik ibu ready lagunya. Ditunggu ya. Oke, SMS-nya udah. Cuma Bu Yati aja kalau gitu ke WA Arena. Dari siapa nih? Paling gasik nih. Assalamualaikum DMK. Waalaikumsalam Mama Ardika Zahra. Oke, BM Ngestinya udah tadi ya Mama. Salamnya buat semuanya aja, lagi monitor rehat aja. Buat penyiarnya terima kasih banyak, full senyum, full bahagia, full barokah, amin. Makasih Mama. Ada lagi, assalamualaikum Mbak, gabung lagi, gimana kabarnya? Malam ini masih semangat? Oh ya, pasti dong semangat ya. Salamnya buat yang lagi monitor, ada Bu Yati, Bunder, Papa Hijau, Pak Yanto, Marun, Bunda Wati, Bu Asih, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Sutar, Bu Ayu, Mbak Yaya, Bunda Hanif, Bu Karmina, Mbak Putri. Nah, makasih ya Mbak Asri, lagunya Ding Dong Jer. Oke, boleh. Lanjut, ada siapa lagi nih? Mantap, makasih Mbak Sri ya. Kemarin Rena bilang ini mbaknya jadi mbah semua gitu. Sekarang udah ganti nih, mantap. Ding dong, Jer. Ada yang bisa bantu Rena gak? Ding dong, Jer itu lagunya siapa? Atau mungkin judulnya bukan ini ya? Gak nemu Rena judul Ding Dong Jer. Siapa penyanyinya? Halo Mbak Bubut, Waalaikumsalam, selamat malam juga. Salamnya buat Bu Asi, Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mawul, Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Ashraf, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marin, Mbak Apit, Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Deyadi, ada Mama Viani, Bunda Titin, Mbak Sakina, Bapak Naura, Mama Dina, Mbak Ida, Bunda Salis, dan juga bawa semuanya aja lagi monitor. Lagunya Takdir. Makasih buat Mbak Bubut. Tang Ting, oh Evita Mala, Tang Ting Tung Der. Coba aku cari ya. Ah, Tang Ting Tong Der. Ya gimana Rena ketemu tadi? Makasih Bu. Udah bantu. Ya. Begitulah kira-kira ya. Penyiarnya agak-agak memang. Soalnya kalau salah ketik judul ya mungkin maksudnya Mbak Sri itu. Cuma tulisannya salah ya Rena carinya sesuai permintaan. Ternyata gak ketemu gitu. Begitu diganti Tang Ting Tong Der. Wah langsung ketemu. Makasih Bu. Sambil apa nih? Malam-malam kayak gini istirahatlah Bu. Potret kenangan, siap. Kasih ya. Lanjut. Ada Mama Nadia. Halo Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam. Pengen dengerin lagunya Cintaku Bulat-Bulat. Macam tahu aja Mama. Macam tahu aja bulat-bulat digoreng dadakan. Cici Paramida ya. Ada lagunya. Makasih. Oke, berikutnya Aduh, bentar. Tempat Anda gimana? Besti, dingin kah? Tang Ting Tong Der. Lanjut, ada Mama Rizky. Waalaikumsalam Mama. Barena aku request lagu yang judulnya Pinjam Tangan, Iyet Busami boleh? Bos maunya aja lagi dengerin DMK. Mat malam, terima kasih Mbak Rena. Kembali kasih buat Mama Rizky. Ya Andre, selamat malam juga. Ikutan gabung boleh di DMK yang dendotnya asik banget. Lagunya Yopi Latul, Si Malakama. Andre kalau denger ini jadi ingat uang kembaran pas lagi line dance. Wah, lo. Andre bisa aja. Buat Bunda Vita, Bunda Julit, Butika, Bu Asi, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Nomi, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Warid, Kang Mamat, Kang Muksin, dan juga bos semua sobat Star FM Kebumen. Buat Barena mesiran aja. Sehat terus, makasih Mbak Ren. Kembali kasih, sehat terus Andre. Si Mahal kamarnya ready. Ditunggu ya. Sudah dulu. Iya, nanti lanjut lagi lah. Sabar. Nanti Rena balik lagi, baca WA lagi. Rena bakal buka phone live juga. Tapi malam hari ini mau ngingetin nih buat sobat Star FM yang udah makan malam tapi belum konsumsi Habutop tuh kan. Padahal harusnya rutin ya gak sih? Harus rutin, masa gak rutin? Habutopnya 2 kapsul sebelum tidur. Tapi daripada nanti kelupaan mau tidur baru ada rencana mau minum Habutop. Aduh, tapi ternyata belum sampai minum udah ketiduran enggak tuh. Ya jadinya kelupaan. Mending sekarang aja mumpung ada yang ngingetin. Aku enggak mau Bapak Ibu tuh kelupaan konsumsi Habutop kan pengennya selalu minum gitu. Biar enggak bolong-bolong. Kan pengen cepat sehat ya Bapak Ibu ya. Pengen cepat sembuh bismillah. Diitiarin selalu, diminum terus Habutopnya. Kalau udah habis insyaallah adalah rezeki buat beli ya. Semangat. Pokoknya apapun siapapun yang lagi punya keluhan sakit, percayakan aja pengobatannya pakai obat herbal ramuan Arab paling top, Habu Top, udah terbukti, sudah teruji ya kan. Harganya mulai dari 100.000, itu isi 50 kapsul. Ada yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Yang isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, pokoknya produknya halal dan sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Siap-siap yang udah ke jatah malam ini ronda. Waduh, ronda gak tuh? Sanggup apa nih di pos kamling bapak? Jangan lupa, halo, di desa-desa Anda bapak RT RW, di pos kamling inilah sediain radio gitu ya, biar gak kesepian, biar gak selalu tuh main remi, main gaple gitu di pos kamling. Jadi biar seru-seruan, biar anget suasananya, nyetelnya di MK kalau malam-malam ya kan. Kita ke lagu deh, satu lagu udah munculin Evita Mala, Tang Ting Tong Ter. Jangan kemana-mana, pokoknya sampai nanti jam 10 malam masih dari Renata temenin malam hari Anda di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya.

0: Assalamualaikum Pak Kacik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kacik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kulo menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Radio

0: Sebentar, aku baru sadar. Kenapa gak keras headphone-nya ternyata? Ternyata kerudungan hoodie, bestie. Kupingku ketutupan ini, tudung jaket. Kok jadi kecil gitu? Buka phone live 085-186-09-9984. Yuk yang mau ramein DMK malam hari ini. Rena kasih kesempatan berapa penelpon besti biasanya kalau malam nih? 3 ya. Boleh seluler, boleh. Pakai WA. Penelpon pertama DMK. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Miani, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rena baik juga.
0: Alhamdulillah, udah makan malam belum, Umi?
1: Udah, sini kalau Mbak Rena. Mbak Rena pakai kikil.
0: Wah, kikilnya di oseng atau di apa nih?
1: Di semur, Mbak Rena.
0: Kikil di semur?
1: Rena belum merica.
0: Belum pernah Rena kikil di semur. Biasanya
1: enak
0: di
1: oseng. Enak loh Mbak Rena, lagi manis.
0: Oh, di oseng lombok ijo biasanya Rena. Ya enggak pedes kalau

0: Barit. Pokoknya Naura, terus Pak Sutar.
1: Iya.
0: Siapa lagi Mbak Rena, lupa dong.
1: Aduh, siapa lagi dong?
0: Buat Putri Selatan, terus Mbak Nur yang ada di Kliro. Mm-hmm. Buat Mbak Barit. Mm-hmm. Bu Tuti yang ada di Gerabak. Terus buat Mas Dani, Kang Imam yang ada di Putu. Mamat.
1: Iya.
0: Terus buat Mas Dani. Apa lagi Mbak Rena, pada hilang.
1: Oh, pada hilang ya.
0: Buat Pak Faisal yang ada di Kudo Arjo, buat semuanya saja Mbak Rena yang kasihan nunggu lama.
1: Iya deh, oke Umi.
0: Terima kasih sekali waktunya ya Mbak Rena.
1: Kembali
0: tugas, hati-hati nanti kalau pulang punya.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Halo, assalamualaikum. Halo. Kok gak keluar suaranya ya? Halo. Kenapa diam? Assalamualaikum, yang mau aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rena. Dan naik gunung kayak gini ya.
1: Iya, naik gunung malam-malam. Apa kabar Bapak Nora?
2: Iya. Biar kamu meringat jadi gak dingin dong.
1: Dingin Pak, aku jaketan.
2: Oh, dingin
1: ini
2: ya? Berarti sama dong.
1: Sama ya. Baik, mau lagu apa Bapak?
2: Aku pingin dari Mus Mulyadi sama Ida Laila, Setelah Jumpa Pertama.
1: Boleh, salam-salam monggo.
2: Ini buat keluarga khususnya di Wirogatan, ada Pak Baryati, Pak Yoko, ada Pak Sumarno, ada Pak Nurjani, Selak Sugeng Dalu, yang paling ujung kulon ada Kang Gendro, Kang Muksin, ada Kakak Krimang, Kang Mamat, Kang Imam Putu, ada Bapak Romeo, Kang Ucup, Mas Andri, ada Mas Abdul Aziz, ada Mas Darmanto, Mas Darminto, ada Mas Ari Sangubanyu, ada Pak Adi Selamat, selamat malam, Mbak Siti, Mbak Yaya, Mbak Nur Klirong, ada Mbak Sakina, Teresita, juga Pak Topin, selamat malam, ada Mbak Warid, Mbak Ahmad, Mbak Puput, Pak Sutar, masuk Pak Sutar, ada Pak Baijon, ada Pak Pariono Wonosobo, ada Pak Selatan, ada Mama Piana Masra, Mama Naomi, Mama Fitri, juga yang baru saja masuk ada Umi Hanif, selamat malam. Bye. Ada Mas Habib Jambi, Bu Samilan, Bu Yati, Bunder, ada Bu Asih, selamat malam. Jangan lupa buat Tukal Barokah Guru dan krunya semuanya aja di Wirogaten. Yeah. Buat Mbak Rena, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Nora, Setelah Jumpa Pertamanya ready ya. Ditunggu aja yuk. Di belakangnya Bapak Nora. Bu As, aduh, sebentar Ibu. Lo. Mana Bu As ini? Keputus ya Ibu ya. Krodit banget layarnya. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rena cantik.
1: Selamat malam.
3: Naik gunung ya?
1: Iya nih malam-malam gunung.
3: Kan ditemani Ayang Bebek.
1: Iya. Ih, suaranya pakai seluler agak beda nih, pakai HP mana?
3: Ini pakai seluler biasa.
1: Tapi beda suara.
3: Iya, tapi lagi capek. Siang habis bolang satu hari. Terus malamnya habis dikir ini baru pulang.
1: Waduh, harusnya udah tidur jam segini Mbak Putri ini.
3: Iya, makanya tadi ceklek radio kok ada Rena gitu. Jadi gatel ini tangan.
1: Telepon dulu ya Mbak.
3: Aku habis bolang ke Wadah Selintang. Terus mampir ke rumah Bu Kumis, terus mampir ke tokonya Kang Cecep, Mbak, apa yang Mbak Rena tahu, Mbak Putri, ke

0: ini ke toko Sang Tejo. Aku borong Teh Moro.
1: Oh, Teh Moro juga borong. Mm-hmm. Sultananya sekalian, Mbah. Apa masih ada
0: stok? Sultananya iya juga.
1: Waduh.
0: Ya pokoknya seneng lah di situ Kang Tejo, kaget. Kan tadinya mau ke studio tapi yang enggak mau. Ya udah di situ aja kan sama aja
1: produknya
0: dari situ.
1: Harganya sama, komplit dapat bonus malah enggak, Mbak?
0: Iya, dapat.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat bonus Temoro berapa itu ya, 3 apa ya?
1: Mantap, mantap.
0: Terus
1: mantap.
0: Dikasih jajan juga.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Tabarakallah. Ya Rena ya.
1: Iya benar. Mau lagu apa?
0: Rena, aku dalam lagunya ikut yang Umi Hanif apa ya tadi?
1: Umi Hanif tadi minta Duengkang.
0: Iya.
1: Iya oke.
0: Terus salamnya ya numpang Umi Hanif sama Bapak Kenaura tadi yang baru turun ya.
1: Iya betul.
0: Ya, banyak banget pokoknya buat semuanya yang sambil aku tiap malam pagi sampai pagi lagi. Oh, terima kasih sambil balik.
1: Iya.
0: Tak doain semoga mereka pada sehat.
1: Amin.
0: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ini tadi Bu Asih yang nyondol-nyondol ya Bu.
1: Iya, tadi Bu Asih.
0: Maafin Mbak Putri ya, Bu. Cepet sembuh ya, Bu.
1: Amin.
0: Amin. Mm-mm. Terima kasih waktunya, Mbak Rena cantik.
1: Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, telepon, lagunya ditunggu. Siap-siap, mapan, ngaso, istirahat, Tuti. Bu Asih, tadi udah Rena angkat pencet-pencet-pencet. Ini layarnya mencet-mencet tuh gak cukup berkali-kali. Nanti ya sesi kedua ya masuk lagi ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam Mama. Mama Rizky mau nulis DMK jadi SMK. Lagunya Matahariku di play siap. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM. Selamat malam aja, selamat dengerin. Buat Karinanya selamat tugas, makasih. Lagunya Matahari, punya siapa? Matahariku, Iis Dahlia ya. Eh, mau yang mana? Ada Iis Dahlia, ada Nur Halimah, ada Roma Irama. Aku tawarin dulu, aku gak mau salah setel. Gitu, Mama mau yang mana? Halo Mama Ijen. Malam Ausen Marina cantik, iya sambil apa Mama? Nih, ayo begadang gak nih? Izanya malam-malam suka ngajakin begadang sampai pagi gak? Assalamualaikum Mbak Rena, dari Umar bin Khattab. Mau minta lagunya Kandas buat Bu Guru IPS SMP Negeri 1 Karanggayam. Masih GTT, ya gak perlu diperjelas kali masih GTT. Doanya aja, ya kan? Biar gak GTT lagi. Lagunya Kandas. Kandas Evita Mala ya. Ready ya. Mbah Karto, waalaikumsalam dari Mbah Karto Wijoyo, Kalikotes. Selamat malam Mbak Rena, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Mbah. Lagunya Pertemuan Duet, boleh. Selepnya buat yang baru naik juga. Kawan-kawan yang lagi pada nyantai sambil nyeripit kopi katanya. Kasih Mbah Karto, sehat selalu ya Mbah. Lagunya Pertemuan. Sebentar Rena siapin dulu. Pertemuan yang duet. Oke. Karena emang gak biasa-biasanya siaran pakai jaket. Halo ini pakai jaket, aku lagi terheran-heran sendiri. Pasti chat dulu aja, siapin lagunya. Nanti kalau nunggu sesi 2 takut kredit lagi. Lagunya kok terlalu malam, barangkali udah mau istirahat ya. Sudah 3 penelpon, mohon maaf ya. Tadi Rena bilang 3 penelpon udah dapat 3, berarti aku tutup dulu. Hai Mbak Ren, absen malam ya, lagunya Nasib Bunga. Nasib Bunga ya Mbak Fatin. Ditunggu Nasib Bunganya. Nasib Bunga, Roma Irama lagi. Mana tadi? Mama Rizky, mataharikunya terserah ya, kalau gak ada jawaban mau versi siapapun manut berarti ya. Aku kasih Nur Halimah ya. Oke, okay. Yang punya teh moro, wih, kayak Mbak Putri tuh baru pesan borong-borong. Masya Allah. Ya kan? Ayo, jangan kalah Mbak Putri aja yang dari Kemangguan beli produk kita tuh di Pasar Kutoinangun, di Agen Tejo. Nah, Anda yang deket-deket Kutoinangun juga gak perlu bingung-bingung lagi cari produk. Insya Allah lengkap, komplit, ya kan? Dari PT Denatur Indonesia. Teh moro nih kayak Mbak Putri borong-borong buat stok dia. Gak harus cuaca dingin konsumsi teh moro. Mau teh moro diminum panas pas siang hari bolong gitu, enak banget, seger banget di badan, nikmat banget rasanya. Sesekali kalau ada kerabat, bestie, saudara, sedulur gitu kan. Sedulur kan gak harus sedarah ya, gak harus sedarah bener. Datang bersilaturahmi, kenalkanlah teh moro ya, disuguhkanlah teh moro gitu. Pasti seneng nanti ya. Teh moro harganya Rp15.000, tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, sereh, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Ayo diminum, dibikin. Biar malam hari ini badannya lebih segar, besok bangun tidur, aduh, fresh dan siap. Semangat untuk bekerja ya. Satu lagu Rina kasih di request Umi Hanif, didukung naikin juga sama Mbak Putri. Icet Tisnawati, duh engkang. Ya rasanya seharian udah ngebolang, yang seharian udah kerja gitu. Aduh, malam hari ini berasa banget badannya capek. Boleh sebelum tidur sambil dengerin DMK. Nah, dibalur-balur lah pakai Sultana ya. Bagian mana yang suka pegel nih, kakinya, betisnya, punggungnya gitu kan, biar enak nanti tidur insya Allah lebih rileks, bangun tidur udah gak pegel-pegel, udah gak capek lagi, siap beraktivitas kembali. Oke, Sobat Star FM, jangan kemana-mana, sampai nanti jam 10 malam Rena masih terus nemenin Anda malam hari ini di Dangdut Malam Kebumen, yang dangdutnya

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: kota yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio.

baru jam 9, baru jam 9. Jangan ngantuk dulu, jangan tidur dulu. Jangan mapan dulu lah. Iya, kayaknya masih kegasikan gitu kalau mau tidur. Iya boleh, tapi capek banget dan ngantuk banget, mata udah lengket, Ren. Ah, tahan bentar sampai jam 10 lah ya. Iyalah, ya kan masih jam segini mau tidur aja. Dikelarin dulu kerjaan gitu ya, rumah-rumah dicek-cek dulu. Ayo, jangan dibiarin. Kalau Anda mau tidur, misal ada ritual sebelum tidur kayak gosok gigi, cuci muka gitu kan, yang Anda lewati, kayak misal ada sampah numpuk, terus kayak di ubin nginjek sesuatu kok kotor gitu. Anda yang model alah bodo amat, mau tidur ngantuk gitu gak sih? Kayak Rena kok kalau udah nginjek sesuatu kotor, kayak ada sampah di pojokan gak dibuang, mau tidur kayak kepikiran, ih risih gitu. Mending cimit dulu atau pada kresek dulu, terus sapu bentar aja 2 menit, 3 menit gitu. Takut mimpi buruk soalnya ketemu lihat hal gak baik. Iya pasti namanya doa, wah doa sebelum bobo. Bagaimana bismikalumaya bismikamu tuh udah pasti. Oke, okay, thank you banget. Tadi ada SMS ya. Nanti ya, live-nya belum sekarang lah ya. Sabar. Ada SMS, aku baca dulu. Selamat malam, Mbak. Dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejogohan, minta lagunya Selalu Milikmu. Iya, kembali kasih Mas Ahmad Jenggot, selalu milikmu. Mana ya? Bentar. Selalu milikmu, Ike Nurjanahnya ready. Ditunggu ya. Lanjut, Assalamualaikum DMK Stara Kebumen. Mbak Rena, perkenalkan neneknya Nabil. Halo nenek Nabil, di mana nenek? Lagunya Gubuk Bambu boleh. Salam kenal buat semua pendengar radio Stara FM Kebumen. Baik, sehat selalu nenek, selamat beristirahat. Lagunya ditunggu Teteh Rima, Waalaikumsalam, gabung boleh. Lagunya ditunggu dari Ini Cynthia buat Mbak Renanya Matugas, terima kasih kembali. Banur di Kelirong, Waalaikumsalam, selamat malam juga kabarnya. Iya, alhamdulillah sehat Mbak Nur, lagunya Kangen Kamu. Selamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titin, Mami Hanif, Mama Ashraf, Mama Cindy, Bunda Ervita, Bu Yati, Bu Saminten, Pak Suter, Bapak Naur, Kang Imam, Butu, Mas Dani, Mas Ari, Mas Taryono, Om Paryon, Om Genro, Mas Muksin, dan Mas Andre. Buat Mbak Renanya sehat selalu, keluarga full barokah, terima kasih kembali. Selamat malam Mbak Rena, selamat malam juga dari Yahman di Kebadongan Klirong. Wih, tetangganya mah ini lagunya. Aduh, yang mundur aja malam-malam kayak gini minta lagunya Adela. Buat Mbak Renanya terima kasih kembali, kasih lagunya yang malam itu lagu-lagu dangdut lawas aja. Jangan yang mentah-mentah gitu ya, besok pagi yang kepengen dangdut-dangdut DJ, dangdut panggung, remix gitu-gitu. Besok pagi jam 8 di DTL ya. Kasih, aku panggil Bapak Yahman atau siapa ini. Mbak Siti di Kalikutes, selamat malam dengan Rena ya Mbak Siti ya. Buat Pak Karto, Bunda Ervita Megulung, dan Mbak, semoga sehat selalu bahagia. Terima kasih.

Ayo, ayo Sobat Star FM ke Bumen. Nanti di bulan Juli ini FKF Fans Radio Star FM Kebumen kan bakal ada acara kopdar nih. Anda yang minat mau ikut gabung seru-seruan bareng ketemu sedulur semua pendengar Radio Star FM Kebumen seantero jagat, insya Allah kumpul jadi satu. Nah, sat-sat amankan slot, amankan kuota ya, cuma Rp20.000. Bisa seru-seruan bareng, nanti dapat snack, dapat minum, dapat makan juga, dapat kenangan indah, dapat seduluran selawase gitu. Bisa menghubungi Bunda Ervito dan panitia-panitia lain, silakan. Yang udah gabung di grup FKF mah gampang, pantau saja info-infonya ya. Yang belum gabung di grup FKF, ayo aktifkan Anda dulu untuk sering-sering atensi nih di acara-acara radio kita, program-program kita gitu. Barangkali penasaran nih, dengerin terus radio meren, dengerin terus tuh pada yang suka pon live sampai penasaran yang mana Bunda Ervito. Nah, ikutan aja besok ketemu tuh Bunda Ervito gitu ya. Yang tadi tanya Vitama, oke. Rena info Vitama ya. Vitama itu obat mata herbal ya, solusi kesehatan mata Anda yang punya keluhan sakit mata, obatin aja. Udah pas banget, udah cocok banget kalau Anda pilih namanya Vitama. 100% terbuat dari bahan alami herbal, bakal aman dikonsumsi, enggak bakal ada namanya efek samping ya. Vitama bentuknya kapsul. Satu botol itu isinya 50 kapsul, harganya Rp150.000. Nanti dapat juga bonus dari kita obat mata cair. Iya, ditetesin aja obat matanya. Namanya Vimata ya. Itu Vimatanya ditetesin. Kita kasih gratis, konsumsi ditetesinnya secara rutin juga. Gitu loh. Oh, Bapak Nora mau ikutan gak nih? Bapak Nora belum ada di list ya. Ayo pada ikutan, gabung, ramaikan. Kita ke lagu lagi ya, yang udah request pertemuan. Pertemuan, bener gak tadi dia request lagu pertemuan? Pertemuan yang duet, nah ini ya. Pon live-nya abis lagu kan iklan lagu, nanti Rena buka pon live. Ya kurang lebih jam 9 lebih lah dikit lah ya. Sabar, mohon bersabar ya, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih DM karena temenin Anda sampai nanti jam

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Lokal Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio.

Bangun-bangun. Hey, baru jam 9. Tidurnya ntar lagi jam 10 atau jam 11 gitu. Pan Live yuk, yang mau Pan Live Rina kasih kesempatan 085-186-06-9984. Request lagu Salam-Salam boleh. Gercep sat-sat

0: Waalaikumsalam.
1: Akhirnya masuk juga kan.
0: Iya dong.
1: Ih, udah ngantuk ya?
0: Bukan ngantuk lagi, capek seharian.
1: Rahma udah tidur?
0: Belum.
1: Yalah, mau tidur jam berapa, bocah?
0: Gak tahu, katanya kalau liburan mau begadang gitu, kayak Mbak Rena.
1: Aduh. Mau lagu apa nih?
0: Aku mau Kuda Lumping aja deh.
1: Lah, bengi-bengi Kuda Lumping.
0: Ya men, wong aku kesel.
1: Eblek-eblek, kan kau mendem.
0: Uwis mau sore.
1: Apa nih?
0: Ih, dibilangin gak percaya.
1: Ya wis. Salam-salam.
0: Makanya aku minta lagu itu.
1: Boleh.
0: Sakit semua badannya tau.
1: Ya ntar dibawa tidur hilang capeknya. Yuk, salam-salam.
0: Aku salam yang pakai Naura. Terus apa maling ya Miking kelalen aku. Mbak Warit, Terena Kuatun gue.
1: Apa leh?
0: Ma Intan, Bunder, Om Andre. Terus, bagaimana ya? Aku lara banget ketika. Oh iya, ada salam buat perawan Pulpit. Tapi kabarnya Mbak Ren ya?
1: Siapa sih?
0: Perawan Pulpit, masa gak tahu?
1: Siapa?
0: Udah hati.
1: Ya, ditiliki lah. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Emang gak lama gak ketemu ya?
0: Hah?
1: Lama gak ketemu, Po?
0: Lama banget gak ketemu tuh sama perawan Bufit yang satu itu.
1: Iya, besok ketemu.
0: Ya udah deh. Terus, gak KPV lah, FKF.
1: Oke.
0: SS juga tanpa kecuali. Aku tunggu lagunya aja komen yang betulah ngantuk.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Besekina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Mbak Surip.
2: Malam juga, Mbak Rena.
1: Iya, apa kabar ini? Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, Mbak Rena sehat.
1: Renanya sehat. Pengen diputerin lagu apa nih, Mbak Surip?
2: 19 November.
1: Wih, ada apa dengan 19 November, Mbak?
2: Kenangan yang indah.
1: Waduh, siap. Nanti Mansur S-nya muncul. Bagi salam buat siapa nih, Mbak Surip?
2: Fotokopi yang tadi aja itu yang masuk siapa tadi?
1: Tadi ada Mbak Sakina.
2: Iya. Tadi ngaren malam-malam siaran, Mbak.
1: Iya, tukeran ini, Mbak.
2: Wah.
1: Tadi
2: baru
1: siang
2: pulang ini tadi saya.
1: Oh ya udah, mau istirahat nanti sambil dengerin lagunya. Monggo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Surip. Banyak yang capek, biarpun hari Minggu ya nggak apa-apa. Capek. SMS-nya kok banyak. Aku baca dulu nggak nih, takut kelupaan. Dari Kang Trisno di Sawangan, malam Mbak Rena cantik, minta lagunya Keramat dong. Salamnya buat Mama Nia cantik. Matur nuwun. Kang Trisno, lagunya tadi. Ih kok gatel, Keramat. Ih leherku tiba-tiba gatel, Besti, kayak digigit semut. Tenang ya. Kalau Dada Sultana mah tenang aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Rena minta lagunya Arafik Pengalaman Pertama. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Rena. Andre Kusuma Kedawung Pejogoan. Makasih Bang Andre Kusuma. Dengan Rena jangan diganti-ganti lah namaku jadi Lena. Emoh. Pengalaman pertama, aku cari dulu bentar, Bang. Pengalaman pertama, Rafiq, oke. Ready, ditunggu ya. Bentar, aku pakai Sultana dulu. yang cuma gatel kecil di leher kalau lagi buat kerja ya tetap aja mengganggu. Makanya aku nggak bisa jauh-jauh nih dari namanya Sultana Bes. Anda juga kan sama nih, mau tidur punya Sultana balur-balur 25.000, aromanya seger, dioles-oles di balur-balur ke bagian yang gatel, sakit, pegel, enaken. Jangan sampai 2026 minyak urut apa namanya ajaib ini namanya Sultana ini Anda belum punya, rugi besti. Belilah, beli 25.000, bandingin minyak herbal yang ono ratusan ribu mah sayang banget. Kalau Rena masih bisa buat kembaliannya banyak banget kalau buat beli Sultana ya, bisa buat beli minyak goreng, beli sabun, beli telur kan, sisanya lumayan banget tuh. Oi ayah, mana yang belum? Aku gak mau keskip, kelewat nih. Dah, siapa lagunya dari Rana Rani, ranting-ranting kering Mbak Rena. Nah gitu dong. Yang pasti-pasti masuk ya, aku kasihlah. Ditunggu ya Bunda Salis. Waalaikumsalam, selamat malam juga, kabar semoga sehat. Iya sehat, alhamdulillah Bunda. Hadir monitor di acara DMK, salamnya buat Mama Izan, Mas Giman, Mbak Bubut, dan juga buat Mas Bojoku Romat. Selamat malam aja, selamat beristirahat. Sambil monitor juga buat anak-anakku Nurfiana, Dita, Dewi, dan juga Salis. Selamat malam, selamat bermain dan belajar. Waduh, belajarnya skip dulu lah ya, belum dapat materi dari Bu Guru. Belajarnya belajar ini ya sih, namanya belajar gak harus pelajaran. Belajar edit-edit gitu. Belajar ya, edit-edit video biasanya anak-anak kecil buat bikin konten ya. Buat Mbak Rena selamat tugas, sehat, full barokah, amin. Lagunya tolong saya puterin Bahtera Cinta. Bahtera Cinta aku siapin dulu ya Bunda. Makasih Bun. Bahtera Cinta lagunya. Roma Irama lagi, banyak banget yang minta Bang Haji nih. Gak apa-apa. Sebentar. Tuh kan? Oh, hampir aja salah ambil Rena nih. Ambil coverannya lagu panggung. Buat malam Mbak, masuk lagi Mbak Kartoynya. Belum bisa tidur nih, saking asiknya gitu. Lagu salamnya buat Mbak Sri juga, Mas Maino di Kalikutes Kebumen. Di Kalikutes, makasih kembali kasih. Gak bisa minta lagunya Mbak Karto, dua lagu, kasihan yang lain belum kebagian ya Mbak ya. Gaun Merah Jambu udah kulis ya, turun nanti lah ya, sabar, udah aku list. Soalnya tadi ada yang ngomong live juga, jadi turun nih, harusnya tadi naik. Setelah Mansur S. Oke. Berikutnya ada Pak Yanto. Waalaikumsalam Pak Yanto, gimana kabarnya Rena? Baik Bapak, sehat alhamdulillah. Ikutan boleh, ikut. Salamnya buat semuanya aja, jangan buru-buru tidur ya sobat. Ada Mbak Rena siaran nih katanya. Buat Mbak Renanya matugas, diberi kesehatan selalu, amin. Lagunya Undangan Palsu. Boleh-boleh, Undangan Palsunya ditunggu ya. Sebentar, aku siapin dulu Undangan Palsu. Kuda Lumping, spesial di request lagu ini malam-malam. Kuda Lumpingan nih Mbak Sakinah nih. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, seperti jam 10 dari Renata temenin Anda malam hari ini di DMK, Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Udah saya diputer ya lah, atensi jam 8 diputer jam segini mah. Sedengan Bu Asih aja yang atensinya. Jam berapa Bu Asih? Bu Asih tuh masih jam 7:30. 19:26 loh Mbak Asih nih, atas bawah lagunya baru diputer ya. Sabar teteh. Saudara Rena pamit dari DMK. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Hakim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Papa, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian nggak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: kerja, Pak.
1: Oh, kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM, Kebumen.
5: Ma, ayah pamit berangkat ya.
0: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
5: Duh, mama, jangan berlebihan gitu ah.
0: Mama kan cuma takut ayah sakit.
5: Jangan takut, ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop.

campurat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Kakang Durna. Penyakit ora patut jebul maling ini ben petho niku ta wujude. Ah ampun kok ngilani kali sak sami-sami. Ya mung wing kula lan panjenengan menika nyatat karo dhewe wong nyatane Sembadra senenge ora jamah coba. Arpa sampean nganggep bagus nyatane Sembadra karo sampean ora ngupamane. Ini mboten perlu ngendika ngaten ning kali dirembug sing apik-apik supaya dhewe gelem lunga saka Taman Keputren.
1: Sebaja
0: kula paman
1: sapa kuwi?
0: Menika calon ingkang putra gentosipun Pangeran Janaka Kang Mas Resi Durawacana.
1: Jenenge meh padha karo aku.
0: Nek ditiru jenengku. Jangan mau anggar juara cok di sini. Nong goblok raja mah kok juara.
1: Sini mutur aja no.
0: Iya dasarnya toko esopo
1: Durna. Dure pada neng gue macan aku no.
0: Nungguri patih sengkunia
1: kena tak peringkaki betik kue semingkira sekokin aja gatelim beri patu eh
0: lu apa sebab kok tadi kue nundung karo aku tekan kini ingkeng kagungan kersoni bali aku diajeng kalau sebetul kue wirak wong estino ora duwi wewenang nundung karo aku yang panjen perlu koko prabu nurwati datu tindak merintah supaya bisa ngendikani marang aku ojo penito dulu
1: sebaca kulo paman kuwi sing ngajari kowe
0: mboten iya panjen resipun mekaten yen panjenengan badhe kagungan kersa nundung dumateng Kang Mas menika klen
1: aku tekan nyerah nundung niat wae nyekel ngono nyekel maring ngono
0: lha ingkang ical menapa ingkang ical menopo
1: nyolong kowe ngono
0: wong kula mboten kesah-kesah kok dipun colong dus pundi pamit kula dipun beto kesah menika naminipun kelangan Sembadra lha wong ora lunga-lunga kok dicolong menika mboten nami nyolong ning ngibui
1: ayo kena bungane sing ngibui
0: kepiye diajeng yen mekaten panjenenganipun boten perlu ajri Kang Mas kula trita tata-tata dir menika sanes tiyang Durawati tok lirani yen aku kudu wani mekaten mundur tak paningane kepapa keprangguling ayuda mulatri sang bawatnya bentar

0: Durno.
1: Apa?
0: Kowe bakal nyekel karaku semingkir seko ing taman kene aku manut. Yen pancen cilik wis iso ngalahke aku gedhe bisa materi.
1: Lah.
0: Kowe nantang karo si Kumbo Suyono kowe.
1: Anak ku tak kandani pendita sing jojeng berserah budi tandingku sing bisa timbang karena si Mujiono. Komen kowe kok nantang karo aku
0: yen pancen bojo maju mbok siji kerubutan.

0: Carabilla.
1: La Carabilla. Eh, butang itu loglo. Siok itu tali kunci ke kaman peranti perang. Maling aguno dicekel kroyon ini konsumasi berayu. Ayo, ayo.

pecah tapeng palu sisaning kelitu. Panjen seti mondro guno kemandenmu. Kaya mau batok tumomo marang dadaku. Ayo cuma jumbo ke siji bareng umur. Eh bucang siluk dulu. Siyoko toto-toto kepung wakul. Boy mam, landap. Turma curi kontomati. Ayo mas, mati. Ayo, ayo.

0: Paman Sengkuni wonten menapa belajar-belajar?
1: Aduh, ngaturaken keterawasan Wiranak Prabu ingeng rayi poro Kurawa nyepeng Duratmoko amargi sangking sektining Duratmoko kataman kemandin satemah kontal saking Palugun ital kulo kedepaken namung kapireng swara sambat wonten Jimantoro kadi sinapu maruto ngger Duratmoko menika tiyang saking pundi mboten saged ngaturaken pengagenipun kumendang kliyang kabur kangen tanpa dongko tanpa papan ora patut banget gawe wirang Paman Durna
2: Kakang Durna pun kuntal
1: ning anggere pun Kakang Kumbayana pun kuntal.

Nyaguna inggih kula Koko Prabu. Koko Prabu Koko Prabu. Kula suwun kali sanget Koko Prabu Baladewa. Lajeng kepareng kula dumenggalih kula lan ingkang lajeng para sebut. Awit kula kekalih sampun sami manjing katresnanipun saged pisah menawi sampun wonten kedadosan pejah satunggal keparat. Kowe pancen duwe pengasihan sing apik. Adikku Sembodra kepencut karo wong kaya mangkono lan kena pengasihan tangelamu. Dina kuwi kan gemingkat saka kene wae. Kula purun kesah menawi sampun dumugi ning pejah kepiye? Ya

Pato. Bedia ganora patut setan alasan. Kuendamu panasi kemau batok mamerke wisamu adrun. Orang minggat untuk takut untuk mutar di landang negulu.

kok. Tak sampe nenggolo kok. Beleng we mecengel we kono demite kowe. Menawi Bapak Prabu sampun menggalih bilih kalindih julidipun murid prayoginipun ampun ngantos mengedah tulisan kula sampun sebatus Koko Prabu kulatu sabar penggalih wajing kepareng ingin rayi kekalih dipun kolo kerama kena aku rasanya ndipe kalau diapurmu tekonmu elek deh. Owe mlebu durat moko adiku seneng mergo tumindakmu ingkang nyimpang saka bebendito. Gunake marang kasekten keparat. Yen panjen nyoto kowe satru utawa pendito kang sedhi. Ayo parso. Kataritono yang lain bas para titi mong. Prasidur wacana. Sumedya angginaken kasekten iru. Arso ngadepaken ing rakana tamandu nguyah naib Baskara Titi Mangsa kagrayang jajane wong agung mandur kuat kami turu mung ana kaelokan ilang sipate wong agung mandur salah kedaden dadi mandir ingkang mawa cahya

0: Koko Prabu Paduka Kadang Kula Werda Badya Kados Pundi Panjenenganipun Pepundhen Kula Teko Paduka Lajeng Nilar Dhateng Kula Sedanipun Koko Prabu Lajeng Wujud Mandira Kados Mekaten Koko Prabu
1: Yayi Sembutru
0: wonten paring adhawuh
1: Diajeng Wara Sembutru tresna marang pun kakang apa ora yen tresna marang pun kakang ora perlu darbi rasa gedung senajan to wong atuwamu ana kedadian kang kaya mengkono tamu pusing pangrasa yen to pancen jawata isih marangaken mulut wajati jati teman mulut tak kira ana sangkan parane bakal bisa timbul maneh ingkang perlu diajeng lawan pun kakang wis bisa manunggal ing pamikir kejaba nurun marang jawata yen pinesti marang keparing dewa muga tinampa nggone sowan ana ngayunan ewa semono yen pancen durung boyen pinesti muga ana sangkane Koko Prabu Baladewa bisa pulih kaya wiwuni namung yen ketinga

Kakang Udawa banjur merpeki karaku kok sajak surem kang dadi pasoyan. Aduh. Ngaturaken kedrawasan Raden Sentaki kedrawasan kramawa. Rikala sewau kula mangertos piyambak bilih Kurawa mlebet wonten taman keputren nyepeng Duratmoko. Nanging pancen kepara itu bilih Duratmoko sedhi mandraguna tandha buktinipun Kurawa kataman kemandhen bibar mboten kantenan dhateng pundi gawaipun. Namung kemen ngaturaken kawulingan bilih ing riku wonten bebanten. Ing roko noto mandura saksamripun mangertos kura bibar lajeng nyelirani majeng. Majengipun ing roko noto mandura bondo itu kan Duratmoko Sirna Margolayu Raden panjenenganipun kecalan kadang werdo. Senajan to perkawis menika namung wanudya nanging panjenengan boten wonten awonipun nglabeti dumateng ingkang raka ateges Duratmoko wonten ing kedaton Darawati menika boten ngemuaken bajing nggih pangandya saking panginten kula malah sumadya ngrubaken negari Darawati ora patut mundurak cekane malih.

iki maling aguno. Iyo dasar nyoto sencaki jenengmu sapa kowe? Aku Resi Durwacana manuta tak bondo tanganku. Kowe aja banjur mamarake kadigdayem kluwo aja kelir penampa. Aku tumindak kaya mengkene mergo

Diwiwiti aku ras medium mijeni pancakara. Kowe kae korban iki kok ora bungani temu kok sedo. Ayo nutut tak bondo tang sendaki. Kowe bisa menang karo aku tak guruni pecah jaramu.

ngas topu soko gedo si kuning es di mana kinari nyampurnakan satu kangging taman keraton Drowati. Nyanane Baskara Titi Mangsa dasar bulat moko pancen pinuju pinayungan marang Jawata ataman pusaka tertenten damraos usaha Raden Setyaki kena kagrayang dening sang bulat moko sirna margolayu ilang punarpane salah kedaden dari kembang budak kabuncang angin kontal tumempel panging mandiro kencono ingin wonten wono minang soyo.

0: Kamu sapa ya?
1: Kulur Sidoro Wacana Koko Prabu. Matur sembah nuwun sanget Koko Prabu rawuh wonten taman mugi keparenga ingkang rayi tumuli dipun saupaken. Kalian ingkang rayi siajeng mara sembodro aku rasa tak ora siji duwis dulur kaya kowe wujud. Semingkir rasa kene aja gawe cintakaning negara aja nimbulake kamurkanmu. Kula purun kesah saking ing kraton Durwati uga sesarengan kaliyan Jajeng Mursebut. Awit nyatanipun mboten saged pisah sak rek pinarasa sanjal pun

jadi panguwasa keparat. Nganti kowe ngejeki negara Ndrawati ora urung bakal ngita-ita aku sak kancaku. Aja takon desa tugel gurumu. Kok ndak mati ya? Anakku sih cilik-cilik. Upamane Gusti Pranata Agung Ndrawati ora bisa tak dereke ya nek pancen proyo golek liyane. Kuyen ora singitan saka negara Ndrawati bisa kecekel dening Duratmoko kedrewasan bocah prajurit mundur kaya mundur.

0: matur sembah nuwun sanget Kang Mas panjenengan saged tumpang jayanipun. Kalih mboten nandhang tatu ageng mboten ngantos nampi bebendu ingkang awrat.
1: Iyo pangestu mugi ajeng sembudul.
2: Yuyu, apa?
0: Resi Durawacana pancen didoyo. Pancen aku diwuru lit kerengan pancen jan. Titis temenan. Pancakara nganggo titis ngono kuwi ketok nang semate. Nanggemu.

Kawontran ing Kraton Durwati didhetan wonten kang samya sabu. Para wadya bala kang samya sumingkir ngisi saking jawining kraton ing Durwati tebih nggih samya angisi prasasat ing caket jurang ngisi minggah wonten jurang ingkang cerak ukir ngisi dumateng ukir ingkang tebih ukir so tebih dumateng jurang kontrang kantringan pundi papan ingkang sepet dan rencangi lumari saking wongkon ing kraton Durwati amung sumedi upaya papan ingkang sepi toto titi tentrem samyon rajang tepasing wono diwoso griting ancol pas meyudadi nempuh mergingkang sempit silo-silo ingkang gupit sawonya tumekeng putanya argo soyo manjing bantol meracinani yang torino gumanti weng samyo kandek ngini samyo saksono mating gegono ketinggal abyur soroting kartiko yaya anenggo marang mijiling sasongko dinon saking katabian muskaton mungup-mungup bro markoto ngakoso jumajuling sengbang sasong kotin tuping migo malang ketinggal remu-remu pepadani mung jenggeri gunung kang katon pating jenggerik jurang kang lebetan pawanganan jeruni datang katarito kang tuji samil lumiat nguntati saking wongkoning kraton nurati atri yinto tinempuing keboyu marmaitat kau sepono ingin siruloto Durwati kontal saking peperangan dawah wonten mengkoning kraton ngamarto gedongan yang tarito wis pepanggian marang poro kadang ingkeng onong singgil binaturuto negi kutopo ingin tinario sinam beting jinarto ingkang tinuji lenggah wonten ing kraton parang gubito gunggang berjus sini moko kang kepareng jejil Prabu Bego Suro dinadep marang poro kadang wartur waruju ingga ustapa andir ono stinggil bidaturoto marmanik kang akatah poro wadju bulo raksoso suara kumerasak yang muliwi

dulu Prabu Bigosuro lenggah ngagelah ing setinggil Bidaturo tomging dampar kencono mengerakan poro bedoyo kang sareng ngampil upo seraning pasuaran anenggih ingkang kepar ngayu Narendra ing kula jadi Prabu Dewa Ratmuka ambebir kunco angabiantoro sungkem yayah konjemo bantolo tanah pisang indio mantri muka pangarso regiro patih janggir pekso paling porwat jebulu ingeng persasat jejel hapepet blabar nganti tumpeng pasir Banjawi mawarno-warno solah dawani marmane iku akeh poro gandarwo konten dampar kang sinu nembeki orang piwasitan yang jawoto hingga rikwara suruk mengdoyo miji maling kengrayi kang nembeki mulosawan

d'aquest manic rotxo que va fer ja allí. Aduh, tak terakit-terak, tak kurakit-taki, awit kurakono. Lio kejebo mengkadang kusin rawit dikang tak tersangu. Ingkeng kena takjak ngembat watanga putu ngejum kumbul wet morojohani gugup rasaning pamikirmu pun kakang timbali wajib. Sesembahan kewonten mercopodo koko prabu ingin langsah sinudara sono. Sangking kageting manah ingin raika timbalan muntun ngabian toro ingin tanpa kan nyono-nyono. Ingin dalam niko kairing purwadyo bulu siogo sampun menpasuanan keparang ingin rai cumat dung dalu. Dangu ingin rai wonten pasuanan nembi meniko ingin rai kapatah ngabian toro saking keparang dalam koko prabu ya pancen mungun. Aduh tak terakit tak tak rakit tak mau sejati ni pancen ono wikati. Rikolo dino iki wis kapengker pun kakang nembi nampa wangsiting dewa. Pun kakang jumeneng narendra bakal pinaringan pangayuman marang Bathara lan bisa uga bakal uga dadi pinunjuling ratu. Manging yen pun kakang wis manunggal marang Sinuwun Durwati Prabu Bathara Kresna. Soro ingin kaya mungkur mau pun kakang duwi gagasan amrih aku jangan dipisah marang Sinuwun Durwati awit pun kakang midhangetake tak di pawarto tembang rawat-rawat ingin kagum aku sinambi woro yen to wektu iki Sembadra kuwi rondo pengangkah pun kakang Sumedya Swan ing Kraton Durwati ing isine bakal nyuwun ana ngersa dalem Koko Prabu Durwati supaya anglilanana Sembadra bakal pun kakang garwa minangka kanggo isining kedaton tak jumenengake Prameswari. Matur kasinggihan sanget dawuhipun pun Koko Prabu. Namung kengrai midhangetaken pamarto tembang rawat rawat bakul sinambi woro estonipun senajan tomeda menika Sembadra sampun wangsul wonten kain Durwati naing gandeng Sembadra menika ingin mengku satria ngewicaksana Raden Janaka upami wonten kedadosan menika mangki lajeng Sembadra kakersaken Koko Prabu Raden Janaka mboten nrimaken mapan ingkang jeneng garwa ingkang jeneng manusia ini tudin tersenani upui korban yang cukup bondo nek perlu nyowo wani pun kakang ngerebut marang garwane Janaka pomono kedadian peperangan pun kakang ora Sumedya mingkuh selajan to tangkep dodo tekan luntang ludiro mekaten lajeng kepanggal Koko Prabu menopo utusan ingkang rayi menopo badi sowan pribadi yen utusan ingkang rayi mboten sanes kejawi namung nyuwun piandel sedaya prawadya bolo badhe kula sampun gampil minangka angodol lampahipun ingkang rayi dasar kula Koko Prabu tanggro yen pun kakang utusan mindun gawe ning cukup ora cukup lan bisa ora bisa pun kakang bakal jengkar pribadi mula yai banjur pun kakang tibali maju kang supaya siogo to jengkari pun kakang sang kraton supaya pun kakang didirake aduh dicerak.

pun paripurno yen mekaten keparang ingkang rayu lajeng nyuwun pamit. Medal jawi noto sedaya para wadya bala supados wadya tata-tata ndhek tindak dal mengko Prabu. Yo. Senajan aja nganti keri marang piandering peperangan. Yo kuwi siaga gegaman piranti perang. Lani ugo cawis no plangki jumpono tandu kerbur yen pancen dirembuk api-api sembodro dililani mesti bakal tak boyong kanggu boyong putri yen pancen ora dililani rame-rame antas malang-malang putu mengatakan ini sebagai dawuh komrabu pati buat dawuh buto-buto didawi kabeh supaya tutpuri lakuku luwe-luwe jim sitan peritangan dan dah belakang dah ilwe panas pati jelangkong madoyo wulah darah sedoyo dipun timbalin dari menggunung yang nganti gagal gunku boyong manutyo negoron Durwati banjur dibiuki jim-jim kang supaya ngokop gede wong Durwati wah dengan ten ketam betul plastik ni areng gopo kangi wajah ketik kuiki pakar timurasan dadak taturake banjur siogo karmudi kodadak usul yang kepareng sak meniko kemauan kulo jubun pamit kulo bidali porwat jubulio nuwun sewu pamit wonten denowo ingkang sakit senajan loro nek pancen dislomot isi kerasa panas on menyang nyang udawi yen ingkang sepuh sing tuwa yo kon menyang sing enom yo kon menyang waton kuat melek janipun kathah kemawon para denawa ingkang ngestaken dawuh nanging ugi wonten setunggalipun denawa ingkang boten nderek jalaran kejawi sampun sepuh mbok bilih panjen dipun alang-alangan anakipun kejawi sampun sepuh mbok bilih panjen dipun alang-alangan anakipun kudu kon menyang oi nyuwun pamit sing ajati bae.

0: akeh menyang inggih nyuwun pangapunten sinuwun amargi anggen kula mboten nderek wonten pasuanan menika saking ribeting griya
1: kan rantian ke griya menika cak mboten temtu nek dong ya ana kelonggaran nek dong gawane ku tak tumpuk undung.

kan ana kawen sing kaya kanten iki enteng nggih mboten menyang. Ning saiki iso menyang ya ampun leren. Wis aku dadi toko karo bilungi boleh menyang iki ajek. Nah, jane ngoten nggih ajek ae untunge kok dhewe dadi ora ono sing ngampiri.

0: hubungan itu anu dhewe ra bisa mengetahui ya. Kan ning ora ana ra bisa kanggo alasan nek gawean repot ae sih.
1: Ya sing ngono ya sampe. Paton aja nganti kepresan Gusti.
0: Ha iya, angkat iki ngalami. Kerepetan gawean siji

0: aku njaluk aja nganti padha dia dinia wong karo kanca.
1: Ora kok kang wis sampe kok aku yang rumangsane iki nek. Mergo pinter wis kok ana ngono.
0: Dua padurum bilum saki melu aku badi tindak dateng bundi aku kepingin arep manunggal marang koko Prabu Betara Kresna nanging sarane aku kudu daup karo Woro Sembodro. Ah Sembodro niku pun wonten sing duwe kok Janoko lu pancen keporone to nang aku krungu kabar yen wektu ki Sembodro bali ana ning Bandarwati ateges pisah karo Janoko.
1: Atilek kok sampean kok ya ora anger muni wong Bali nane wong tuane dalane pure. Ora muni pure terkadang dari pisahan. Ini mentilek keluarga. Mbok menapa nek janakane agak dong ribet napa apa topo apa barang yo sembojo kondur. Mboten mung sembojo agak tabok koyo ngalami. Nek kok agak ribet ya mbah yo lunga nang papane yo.
0: Awit hari petang ini kocok bosan kan nyono-nyono ampun ngantos kagungan Pandhawa ya panjang dasarnya durung pisah kalau Janoko oleh-oleh jaluk awit aku terus

sebutin. Nanti jangan lupa ngulung lagi. Mati bareng tak lakoni. Wah, ini bisa main wong merenggel. Ya, ngepek ini kelor bisa gosong jagat. Wah, main bojo itu rebutan. Apa ya, ngasal si jole. Macam-macam. Aku melek rembut trupi baboning ratu. Nah, jika baboning ratu ini kan jagone jago jengger mila. Urung anake ya malah dadine anak pitik segon. Niku gambare teng ngrikune ku babon ratune jujune ya kudu satriya sing dadi wijining ratu ora mung waton yo dijodhokake niku mbok. Kaya waton jodho. Kaya waton jodho kan wong edange jodho.

0: ngerti nyadong tawur Kiropati.
1: Nungso ngertori Kiropati. Ah, bocah prajurit buta glung-glung. Bocah podo salang tunjang rebu dujung. Ing wektu iki kowe tak awe maji aja bungah bakal nompok ganjaran.
0: Aduh, aduh, aduh. Luput panjang kang tak kelingan ngono dundunan. Mana kene sedia ta.
1: Dundunan
0: ganjaran. Agak sing wis lho tak duni. Nyelawe 1000.
1: Bakal ono pagalan kang abot mungguin kue sakan tamu.
0: Pagalan apa?
1: Kue didawi semaja toton leke Gusti Murmat ing kraton Drowati bakal mboyong sebutru. Yen pancen ono bejane kue kabeh mengko bakal dikumpulake nompo kanugrahan agung nanging yen nganti ora ana bejane nggone mboyong putri digunakake tenagamu supaya ngraman onong negara Drowati. Rawi-rawi rantas malang-malang putung.
0: Pojan wis ana cek-cek ana doi.
1: Kanca-kanca didhawuhi siaga tata.
0: Dirake Gusti kapit pengelisan ati. Kuber penyembelian bokor macak ketik ranjang macak balung dis. Sediake
1: nggih niku.
0: Lajeng kok sarenjang kepangan bisa di temen niku.
1: Sing paeno ati-ati.
0: Sing ati-ati ya dia.
1: Nggih.
0: Supaya kanca-kanca budale kudu tadi siji. Sing nganti nyimpang saka jawon kudu biaya dhewe.
1: Mangke kantun becane pun rencang-rencang mengko
0: kepareng ya maneh

Kelurahan Yeteko Mangkono Ujaring Porwa Diobolo kang persasa datang pedut-pedut pindo selo blekiti selo sekali matu blekiti semut-semut ingkang mijil songkong isori matu Poyen wonten jumantor miling-miling ngadya jangkung mider-mider yayah angidris Satrio pringgondani Raden Gatut Kaca ing takla semono kadhaunan para pepundhen tinanggenah kang upaya marang kendhane Raden Janaka muat mangandhap kuninga barisan para wadyabala kang tanpa ilang jilu tumbak kaya jating arang payung amruk jamur teri watak sinopati ingin dasar kaguan rasa ingkang hatan sekitar panyokro bawani Raden Gatutkaca tetil itu bakal keraman ing kukuban negara Ngamarta sikrut tansu tari wonten saking Jumantara mapakaken para wadyabala

kayo yung kang kakapraposo. Anyos ko jumantoro tanpo toho-toho nga ning kay kagiting pamikir sopo yung yun we takon galaku genti aku takon kuyo ratu kalonong terningalas ngendi keratonmu sopo kang kaki jejulungmu negaraku yung parang kubito Prabu Bego Suro jejulungmu kowe sopo Satrio Pring Gondani Kadut Kocok Tak sawang soko kaduan kokoyo nyolowati temen harum laku menyangendi yang pengangkah aku bakal mempunyai keraton rati ini sangat pake pawarto yang to sembodro kuisaki mesti tinggal janoko jadi aku bakal tak jaluk tak boyong minungko jadi jatuh keramaku wah ngemping lorong gigi pati kita temen nekwis jelih urip monong mersopoto penolak peringkaki becik balio ojo tok baju taki opo satape kuisi pepun denku kuing rusak pagerayu bakal betul terus ijil

0: menang apa lung. Kok orang ngerti sangkan parah kok terus magelangsar teburon. Ya di mek-mek nek mangsuk angin barang ora tu kok kena angin. Ya anggemene ora tu ora kena mangsuk angin ngono apa. Kula trenget purwa dusina sinun. Ati yang tuh. Eh kok lun. Aku tak takon sing jenenge Gatut Kaca kuwi karo jane papa nih kok. Keponakan. Padane kaya anak kula Gatut katane. Yur jane kok niku bilung.
1: Ana jane kok borok.
0: Gambarane ngono lho. Ora iso mak cilik. Ngerti yen aku bakal mboyong sembutro dheweke ora liyo. Nganti cukeng lan ajeng dadi Pancakara tak kodi kekuatan iku. Harta tubruk nampel sirahku ora ing Parang Purwodusina. Yen panjenengan daratur kula ampun diayoni. Awit Gatut Kaca menika sampun kakondang kaunang-unang keceluk kejana priya. Satriya pinunjuling apa-apa mrajaling akrep. Ora tegas tapak paling pandhi sisaning grendha. Apa Gatut Kaca duwe kemandhen? Kemandhenipun Gatut Kaca menika mumpuni dasar menika gemblengane seta. Sampeyan kok musuh Gatut Kaca bisa menang padha karo ngemperi jagat.
1: Ora mung ngemperi pokoke iso gawe teras.
0: Waton muni ora rasa-rasane. Mbok muni iki sing tata ngono lho ora. Teras-teras.
1: Aku ini anak wang jagat kok gemper ini yuk memulai sepi bang.

0: Linda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Gatut Kaca Panjen Cukat Trengginas awas tumlampil nyamber siraku kaya Garuda kok lara tenang.
1: Gatut Kaca kok sepeleke ya Kang. Wong didelok wujude we wis kena dititani kok wong kang ngrebrengoseng. Mripate gentileng kuwi tandange mesti trajang.
0: Ayo yo.
1: Kerengan yo trajang. Jaluk yo trajang.
0: Ayo. Nek upama ta sing brengoseng kuwi bangsane kaya kowe. Ana brengos kok gawe pawitan. Repo-repo.
1: Amulane aku kok ora iso pisah ki mergo sekolah seragam brengos iki.
0: Ora njur mung urusan brengos lho, kepinterane. Sedo pandinge aku nek kok dipandinge kowe gemang aku. Pinter aku kok ya mentok padha karo kowe.

0: kuning paitan ini menggun paitan kendereto ya jadi ya aja topo doro paning kendel aku
1: ayo tenggon kendel kaku ramah itu.

kalau bumi gunjang langit kemarin tangisi bumi melawan langit. Tangisi bumi lindu joka ping pitu lemah bengkap letup mengapa panjang sapi kemarin pengal ping serenggul. Sinemping guru-guru ketiga dua keh tantukang mati kapentang telom ino kesatan waris satu tanan tubuhku kekerek roli mandi. Sing langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamong sombong pateng palung tejo mangkor pol detet roti gunung longsor tarung podo triun si tim blekak manggur pambelas alir babatan pancing.

pelanggan santan pating cara gumaludok sang kawah condro demu tirto kang mbak lirikin pur kino cak kami royo pintri semanang kapo bujat-bujat to menceng wotil garagil ngakak tutri santo buku petit kupat kapitan lir pecut pejarin tinggal ngakak poro diustang sangitan toko widho dari kepelajar jadi kepati ketering gunung jamur dipokang angge gilan cinul saking katepian puncang gunung we mutah-mutah daun sayuang podo periso kawan ring guru-guru yang ndak terto kaman danuka tetesakan siuping guru-guru ono suorokan tanpo sangkan cuma guru inga kosok we mbelah no jagat kisahnya tanya ngormati marang mijiliru kilas marbodrono ya yubodroyon ngomong putra tersikokan sergai kusikan wonten ngororombo

ane promo itu. Oh, semua itu kita lirik yang aku makunun. Konco-konco kakung muni kabeh saka Sabang sampai Merauke. Siji loro telu. Jangan telur arah si bening toh suarane. Bisa yangger krungu krusuk-krusuk. Meneng-meneng. Kalau teturon layak-layak pernoi konco-konco ki prasasa tak pikir-pikir kok kaya pernoi konco-konco ki prasasa tak pikir-pikir kok kaya

Ibu Waranggono siji loro telu. Sehat-sehat mulai seneng ya. Ini nembang ngapik terus sumai yang minta sepaduli sing lanang gua ini baru karu ya tak jaluk sing doakur ngejodoh padu sing dasar sing lanang ya tak sah manut.

berani rasanya kepenak tenan iki. Turu gilap-gilap, apik-apik prunggune ya dasar prunggu wis rada lawas dadi ana sawape. Apa kuwi? Coba sakit di, monggo Bu.

sing wetan dicengkokake. Men ketok menonjol. Lendang biru. Dan nembang jejer karo anak mantu tadi ya.

0: kepala di mana ini?
1: Oh.
0: Ayo karang ini orang titen gon pasing getan yuk meruh gedang goreng. Podo karo kenop.

0: gini ki kowe ki ming dhewe tru. Heeh. Rumang sak kok meriah. Ketok le gumer-gumer tak krungokke kadikono. Kok iso ngandake meriah ki tegese suarane ki apa ana liyane aku apa?
1: Ana.
0: Swara ringi-ringi aku krungu, swara sing seru krungu, sing seru nggon muni piye?
1: Selendang biru
0: seru. Sing riri
1: netepi netepana janjimu
0: ana
1: netepana janggon krungu yo
0: ngono aku ya krungu aku yo krungu swara kok ngono kuwi
1: krungu yo
0: ana sing kusuk yo krungu-krungu yo gurih-gurih ana swara kok gurih-gurih tak kon rene tak kon kepake nembang aku ya
1: aku Pak
0: oh aku nek nembang kalah karo kowe wirangi jagat yo nembang karo dijogeti kaya aku mau lek ketok gayeng.

0: aja manut leting kendang. Kendange nganggo kiprah lek njuget ya kiprah. Lek kendang kiprah kok njuget ngrudha ya ora wangun. Ya kudu kiprah.
1: Ayo.
0: Ayo cepet. Nembang sing apik. Mengko diiringi kanca-kanca ketok jugeti aku tak weruh lek njuget. Aku wong njuget nek tak dijelok main weruh-weruh sebab apa? Kepinginan delok lagu kelimu ngubah ke tangannya sing siji ini tangan kau ini gini gue gak juga lu mas aja sembrono gue juga ya lu padahal bayimu seneng mergo tanganku ini.

0: on the food tube.
1: Ojo maiduk we trelang. Sing padha tresna karo aku ki matumpa-tumpa apa mataku ki melek. Nang wong isa dasar iki wong jujur kok. Ayo ya. Agar ngudi kepintaran aku saiki biasa buku barang kok.
0: Oh.
1: Aiki.
0: Tak dilih sini mengongkau ini diwitan. Ayo kek juget.
1: Mau ada gamelan kan diklak singgli kau munyuk.
0: Ayo mengkon es ada gamelan. Ayo kek diri ke gamelan kek karut jugetan sing ape. Tak krungu.
1: Oh.
0: Corong nanti wong jugetan ki sakiki warna-warna gendingane apa corong goni diwe apa coro liya daerah gandeng kweki wong pinter sakit tak jaluk sing coro liya daerah narangun bayu masan ya
1: iya wisapin
0: iling-iling ning nganggu di bawani nara di bawani lah seneng.

0: kendaraan gue nih apa gendung kakak saya kapan ada gendung ini gue eleg-eleg baju masak nih yo pinter
1: yo pinter kepiye
0: nih baju masak kita nanti suara oh yo kan
1: orang nih apa ya apa
0: upomo arep nanti gue
1: mari nanti gue
0: no arep nang pasar
1: maring pasar
0: yo pinter embok-embok boleh pitik
1: embok-embok boleh pitik
0: yo pinter ya golek-golek nang apa oleh bejo
1: golek-golek nang apa becah
0: nek upama kates agandul golek kates golek buah kok anane ming kates kates nongko tok upamane arep golek buah kok anane kok ming gandul-gandul nang ora diterus kereng engko jani saru aku saking jagar ora saru tadi aku nek kon gandul-gandul nang katok ngene iki to ya saru kok malah mulu. Lupa jane-jane ki ora saru yang paling dasar ya kudu muni ngono kuwi. Muni bae. Para sarasake pancen wong loro ki pengkhianat kabeh kok. Liyane kuwi wis ra ono gaweang ya. Gateng glebruk tembangang jogetan wayang esok ini ki tengok-tengok pegangang nyetel tip keningang utawa ngrungokke manuk do manggung kene agek nikmate ngrungokke manuk do manggung teng glebruk gadhe yuk manuk ora iso bekur Bagong iki ya rada seneng kelangenan. Lah wong wis kebacut seneng ki ora iso diwahi meneh wae agek. Manuku geringe susah kura ila-ila kok upama ta gelem ngono tak tari tak. Kakek dokteran kok. Kemeng manuke kok dikake dokteran kok dipitren mujar. Pemulane mikanane kene kulak manuke pirang-pirang dulane panjenengan dagoki senengane panjenengan kelangenan manuk. Ayo manuk kukutut. Ana nek ming 5 kae. Lek tuku piraga. Walah ora kena tak ukur regane reng. Ya lu. Oh men jatuh kok omong. Ya lo, bangane menang kene kendel-kendel dak kan mule yo. Yo. Nek yo ana becane kok. Yo ora ijo yo apa ki rek. Manuk ki regane ki atusane wong kok mejo lik

kru manuk manggung ngeres kayak gau gau gau gau.

pendemo sak dedek sak pengawis katon Mansur Tejani ingkang amuwiwiti lan sumungkasi goro-goro mung sajuga diwungi jawantah kilurah Semar Badranaya ya kilurah Badrayana bojo katino yontoko ya Ki Margo Ewuh kilurah Semar iku arang Bogo Sampir ya Dudo Anangunu marmane saben mios saking ora rombo ki hormatan goro-goro awit miturut saka pujangga dumadi Semar Takla Semana animbulaken goro-goro aget kalbu dadi pepenget saben mijil nganggo kurmat goro-goro kaya ngopo kagete sang Badraya prisa marang kawontan keng putra nembe kewala sami gegujingan satemah den perbeki klakep ilang musna tanpa sangka pungun-pungun tiasiro keparang genyoruk mengdoyo anyekar pucung kilurah Semar Badrayana

pancen pinter-pinter. Terang reksa mau, reksa langking tanpa potro. Ora gampang wong urip ning alam dunya. Karo rikma kuwi jungkat. Karma pinindo jalma kuwi wayang. Aja nekat mayangake wong ala. Saiki ya tak ganti meneh. Tembang aku tikus langit.

selangu kuwi jerurut. Kadhi wong anggar bendhe kok tiga selangu ben elek nyelurut. Panjen tembang iki werna-werna. Sepisan meneh nek bisa bedhek nyata pinunjul temenan pinunjuling kawruh.

Wah, nyuwun diwalik ke sperok barang. Aku tak gending aku ora lego rasane pamikirku nek ora gending sing gali-gali. Diwilke rangkep gendingane kutut mang.

0: sing jenenge Semar kang gending kutut manggung wis dadi kesenengane. Mbok yo tekan besuk nganti rambutku warna telu. Aku ora bakal kelakon pisah karo diajeng kutut manggung. Ah, upama to wanita ngono terus takjak peresmian. Bareng ning gending ya muga-muga dadi lantaran dawa umure Semar Badrayana. Eh coba mumpung artake gong tak ngelaras. Krungu swara waranggana karo linting dut. Bakule njaluk. Karet ling rusui. Wah, jan mat-matan. Dasar kanca-kanca pinter trajang kabeh wira swarane tatas titis toyo tetes. Tembange yo iso tetes. Sing anu teteh. Monggo nduk dibawani sing apik ah. Oh. Wah.
1: Pangasrani.
0: Kuwi nyandra wong rabi kuwi.

Aku tu dikatek je, gue poro anak-anakku, sing-sing nom-nom gue.

ini ya tak pikir-pikir panjang ya bener. Wong katresnan iki ora kena tinumbas harta iki ora kena. Nek umume amarga panjang tuwing katresnan iki saka rasa jati, jatine skoro. Monggo digongke sing kepenak wae.

panjang sedih tembang di kepenae karu klitih-klitih gini-gini apa mengko nemu upeh karu klinteng-klinteng ini apa mengko nemu lating kenanggu ngedok-ngedok ikaret kambek kloyong-kloyong ini apa nemu wong nemu ini bisu ya

0: kok seteng segi-segi sumrabah.
1: Iya nyekal gender ya iso, nyekal bunang ya pinter, gampang ya bisa kujengi sumrabah senajan tok gendi orang apiro. Contoh bapak nyekal rebab ya pinter kok yudi nyangbong memang pinter adol
0: kok aku kena gerem rebab gagal ya foto
1: korong ngeke-ngeke ramuni wong deki ya wong budwe kok ngamuk-amuk uang aku ngandani kwe-kwe reng gini, diwe nih, metro dudang
0: nah,
1: deh gini bapak tekoknya nih gini kwe tarpal karo kiai nih kok dengaran kok kiai nih kok lenggah nang
0: wae sedih mae nunggu kowe.
1: Nunggu ni anak putu sing padha melek. Mangke kula tak sowan mriku wae ya.
0: Anu le, ninting opelebem le.
1: Nggih Pak, kula tak ninting pelebem. Gending sing sae nggih Pak. Oh.

0: wes. Op.
1: Dandanku.
0: Aku bareng Petruk tangane mak selonong ngenangi siraku. Wes rasa diterus Petruk, wong api-api kok terus grubyuk. Iki mau jenenge ayun-ayun gobyok sing risik mau ayun-ayun ning dibatangke. Ora patek dong aku. Iki mau sing disik iki ayun-ayun batang. Ah sing kari iki mau ayun-ayun gedobyok. Gobyok ya gedobyok. Monggo tanpa mikir gobyok. Ayo kuwi, prandek puno nuturi monggo. Amangger ning ngeblak kontak ST kurep ST ST kuwi tau sama tau ST kurep ya kurang ngerti ST kurep S kuwi ST T kuwi sate tapi ST karo sate biasa bayaran biasa bayaran anak-anak aneh ngerti karo sate jenenge rahasia mah aku ya sate Abodroyono kene juga kene nanti begong bagong gak susah hati nih bucah ke orang gang dun manggil kula tak beriku kang nindeng belok pos lidru kang ya aku bicaranya ke arah-arah seng geding ayam rene karo soman kiai ini semar

0: 快，浪上哦，没人办，没个变嘛。
1: 让我把热山的冰，
0: 哎呀，
1: 你那哪里，你那哪里，哪里那哪呢？说高班，我来热情。

coba mung karepin. Ngobrol-ngobrol wong kowe iki tak pengin nglongso banget-banget mbok dikumpul-kumpulake contoh iki kakangmu Petro ah kakangmu Kari ya ora ketane sithik-sithik ya kudune duwe ndel-ndel wong ngetutake bendoro aku kepangeten

opo jenis pola di terpat penungkawan jelas senar nolok garing Petrus Sumawono Badrut selajan toka lupo yang to alas ibu gawat kalimat

sing madu ingkang lenggah wonten trewon

0: lanang Abimanyu
1: wonten paring pangandika Kanjeng Ibundangu dumateng ingkang putra.
0: Pono kawanmu kabeh wis padha sowan nggir.
1: Engetipun ingkang putra kados sampun wonten ngabiyantara Kakang Semar tuwin para putra-putranipun.
0: Kakang Semar,
1: nun.
0: Anak-anakmu padha sowan ana ngarepan aku, ora ana sing padha keri.
1: Niki kita impun komplit kula sowan nggih kabeh. Nolo goreng kali. Jembruk. Menapa dene abegong
0: Semer warung arane gareng ya goreng petruk ya jembruk wong le jenengi dhewe kok lali kok gareng petruk lan bagong kula dalem
1: wonten daun apa den ayu
0: wonten apa mas asajeng apa anu nuwun sewu
1: loro.
0: Mbok yen maturke ditata aku sapa ya? Druhun iki. Nggih. Sorry ya.
1: Karo darani kok sorry.
0: Padha wigatekno ya aku bakal paring pangandika marang kendaramu Abimanyu.
1: Bae nggih sedika, Den.
0: Iya sedika aja ya. Abimanyu
1: wonten paring adawu.
0: Kusrada sakmetara suwi anggone padha ngupaya marang kendrane Sutrimamu Pangeran Janaka nggone nyala wadi temen tanpa taliwara. Mbok menawa yen jeneng sira wis bisa ngedhangetake pawarta gedhe-gedhene uning ana ngendi jumondhoke
1: ngaturaken kedrewasan. Angin kula mroyo bumi sampun kula rencangi lumebet wonten pradusunan minggah arga amrepeki pertapan nanging kathah para winasis duwin kathah para wipara iku ingkang kula suwi keterangan boten saged paring uningu malah ingkang kathah masraken jiwa raga trimah kapejahing nderek boten mangertos wonten pundi kendranipun Kanjeng Rama mekaten ibu
0: jagat-jagat pancen wong siji kae nggumunake temenan nangger tindak ora kaliwara kok dadi senengane sing jengkar mono ora apa-apa lah sing ditinggal apa ora padha kontrang kantor ya apa ora bagong nggih mesti komeng karo kepingin.
1: Wong ini ora sampel kontrang kantringan kok komik.
2: Komeng apa?
0: Eh?
2: Komeng apa?
0: Lho komeng lah karepe piye? Anggone kontrang kantringan iki mikirake mbok menawa mengkono para gawe cilik nganti dikaneya dening satru gedhe nganti tuweng pati sapa sing ora geduwung sapa sing ora getun kaya getun kabeh sanane kaya ya busu pirang-pirang
1: bojo kok busu
0: kadhe doget kan kok selain panjang aku dewis prastio sak lawas satu mita amerta podo aku sejini Pangeran Janaka kaya-kaya nyawang priyo sejini kaya ora duwe rasa kang kepengen suwita marang ratu apa dene satriya kebajuta Pangeran Janaka ninggal karo aku bakal tak tunggu nganti tekaning aku kakukut jagate tekan onong zaman kelanggengan angel kok golek wong sing kaya ngono ya.

0: ning pancen ngono kuwi Akidur Janaka jengkar wae Ndara Srikandi nganti diriwayake darang-darang upaya tekan kene. Mongko nggawa seksi putrane ya kuwi Ndara Abimanyu. Mongko ta iki dudu putra ling lairake dhewe. Nang remune kocak upaya Ndara Janaka,
1: "Abimanyu, ayo melu."
0: "Inggih, dateng Sedika Kanjeng Ibu." Melu. Ana bojone Bagong golek ra ijen. Ijene ulung ketemu lunga meneh. Ngoyok delok film. Kemudian salah belakang kok kemanyan bener-bener.
2: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
3: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
2: Sampai juga ke tempat yang dituju.
3: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: urip mono ya tresno nek jane ngimbangi. Kemenon. Lha temen gak mendono. Yo upama iyo iki sing arep karo tekmu wis sapa. Wong elek ngono lho gong. Marai kemuri teng wong kami terus janji aku ngene iki karo adikmu kuwi aku tak nyambut gawe mak aja lunga-lunga anakmu loro dibong kabeh ulu aku kumawani gulai tenek tak labrak angger muni bendarane ngandake keluarga melu-melu ngandake keluarga panjen bocah-bocane dhe ora genah teh den ayu
1: apa Kakang Semar
0: lah lajeng sak menika kersanipun kados pundi
1: ini yo Kakang tak kandhani sejatine aku bakal mari keterangan marang putraku si Abi Banyu nang itu mrating tembung kang durung kawetu jaran kaya banjur ngeman yang nganti mengku Abi Banyu duweni rasa ingkang sengkel pamikire
0: lah sababipun menapa mbok inggih kula triwaloka kemawon Bu
1: tak kandhani yo nggir aku ki krungu kabar Kakang Mbok Wara Sembadra kondur nang negara Ndarawati ora mergo kondur iku mau ditinggal murca marang Sudermamu nanging aku krungu pawarta tembang rawat radakul kang sinambi woro jare ibumu Kakang Mbok Wara Sembadra saiki duwe garwa meneh Abi

0: kula wonten mertapada Kanjeng Ibu. Mboten nginten bilih Ibu Warsembadra mekaten dados kersanipun.
1: Iki aki kabar ya nggih Raja Guru. Banjur dwirasa ingkang prang prayoga marang ibumu. Iki ngene upama ta bener-bener, upama ta bener-bener kowe ndereki ibumu jur suwita karo bapa kualon napa gelem apa ora.
0: Menawi kula kepareng nderek panjenengan kemawon, Bu.
1: Temenan.
0: Iki saestu.
1: Kowe tresno ngaku ibu karo aku, Ngir.
0: Lahir batos paduka kula anggap kados ibu kula piyambak. Awit mboten nginten yen ibu ingkang nglairaken ingkang

koma kuping. Lah kok tadi bentar aku sembodro kok mengkono nol garing. Kemana cok ngondok-ondok

0: 你问啦，几百乌王，没人啦，不是搞在木头，还剩下来那个卡普罗诺，别叫个啦，地母阿个啦，古龙爱不熟悉，阿婆刚打的家务苦，你我妈又拉倒龙王龙王，他他木可能钻卡门，没推我拉倒，我那奶奶在做木做木。Lo kaya melek. Saking ngene yo ngger kanggo buktani ayo padha cilik ana ning negara Ndorowati. Nang ora perlu metu ngarepan jujuk taman wae mengko aku tak kepengin ketemu karo Kakang Mbok Warsembodro.
1: Yen mekaten kula kantun dherek kersanipun Kanjeng Ibu
0: Semar.
1: Nun,
0: ayo melu.
1: Nggih.
0: Rai, Petro, Agong.
1: Nun, nun, nun.
0: Ayo melu.
1: Nggih.
0: Kula kepethuk melu iki yo. Wis karep ben aku ora popo senajan takut ditinggal marang Pangeran Janaka mengko gampang digolek. Ini sing saking mbuktekke Kakang Mbok dhisik yo ra, Gong.
1: Ayo.
0: Melu karo ngetutke karo
1: ayo Pak udah iki anggap iki ngopo yo rumah kita mengi ngopo kok
0: aku gak anu kene sira apa-apa kok mergo kok dianggap muridku ngono lho dadi bebas ngono aku yang wajib nesoni barang tonggir tak kepengen ngerti yang pancen bener-bener kaya ngopo garwane Kakang Mbok kalau sebut bersih saiki.

aku suka Dewi Warasri Kandi telah sanggeng putra Denabi Manyu kadirakan por abdi patpon kawan uon termadjani wono dan rincang ini minggah peparing gunung tumurun ing jurang curi sengajan tokon cara kecentari bebulu dan datang ginawiro sokadring doyo ditung keingkraton berwat musono kandut ingkias perkewet gismu jelep saksono awit ingkunang langkui dendo catur dendo dalan keci catur berang papat gendir wonten delanggung pro sekawan sak naliko kandut sawtawis wonten sang andaping mandiru gurdo sinambi angil pur penggali midak katakan kuki yang samnya macar bawan mung suara manusia gunting lan cincing guling kang disaneng semakin penggali upomo topi bisa toto jalmu koyang sumpanem berumu marang sang pekik ingin terus sami andong sakson datang kata tong genyo lumaksono sang kusumo dewi tuningkang putra Raden Abimanyu nompo coba ning jauh toka temping samirono semuyut ingin langkung aking animbul

cipikane rek mong nganti kerembyah-kerembyah. Sangka bantri angin keges ing penggalih marmayadin angka wijaya sugih satriya panuks maring wayu. Yayah utanggap ing sasmito kang tansah den prisani muat kanan kelawan kiri. Kaya ngopo kaget prisa piyang garwul datan kaca itu gerujuking para gandar. Kusumaning ayu dewa sekali prisa kerembyaing yakso sanaiko minar saking panggan Raden Abimayu kang ngadepaken

0: Tren pis lana cincin kanadoi. Uya.
1: Wonten menapa kira-kira?
0: Sing hati-hati di ana satrio bagus mau ana wanitane nang banjir purawae dhewe mlayu. Mbok mbok menawa dandan.
1: Bagus. Apa ndara sing kandhe kok blangkran kok ngono kok dandan.
0: Mandeko sadar jeruk sapa mampu dia mampu jeruk sapa tangan.
1: Oi ayo ngaku.

0: yung nga si Bono, gede ni karo. Irungnya mah gede si yungnya. Hati-hati lu buta sing mulai kayak garak tenang. Tak delok wujud dikili bergadat. Kayak sing ini buta abang.
1: Ayo mandi kok jenimu siapa mamung dia. Mamung dia siapa ini mangku takut.
0: Menurut gilim aku itu takut untuk sokelakun rimah-rimah balung. Ayo ngaku.
1: Ini sendal-sendal ini ngapa?
0: Dara, apa nolok garing? Tinggal dikali, Dara. Mangin tak ngombro-ombro.
1: Aku menggunakan perang tanding sing buri kain. Kata ajak cukup-cukutan kok mengko.
0: Gue kira di untuk kok nantang cukup-cukutan karo buta. Ditakon mau ngampek wong julung ditakon manuk merotot saki tinggal ngaku buta ngelidan kamu sopo pracik kamu bapu.
1: Ditakon itu ngaku ke dipitakon junjung dongko junjung buta.
0: Sama lumrayan buta dongko papan ya.
1: Malang aku iki ala tanpa rupa wadya bala saka ing kraton parang kubita paring tarimna aku dikya kala ku mricik
0: ingkang ana ing mburi sapa yaksa barong aku jenenge yaksa barong woi la woi
1: baru mangsa kok kaya nggawa panganan to kaya
0: untuk kok pangan
1: ngapa jenimu sapa?
0: Satrio Tanjung Anom Api Manyu Yoko Wijoyo Bunggu Murcito Joko Pengalasan Pengaribu
1: Singkira aku
0: Mbaya Mas siapa dik
1: untuk Pak Singkira
0: Kareng aku.
1: Oh, Kareng. Sing dhuwur sapa?
0: Petro Kantong Bolong.
1: Sing mburi dhewe kae sing labene teles. Alah. Labe dilok-lok ve. Ana apa? Jenengmu sapa, Mas?
0: Wis sapa?
1: Ala kumri cek.
0: Apa?
1: Ala kumri cek. Rice.
0: Kau bisa? Ya, wes kau ya. Bisa apa kau? Lah. Aku ngaruh. Aku singo baru nak. Ojo terak-terak kau.
1: Ah, siwe nyocok aku.

0: Karena tak peringatkan mencet bayo cembacut lagu.
1: Kenoyong bacut lura, kenoyong bacut.
0: Ngerajang balisaring poro buto.
1: Yang nganti ngerubit dolaku kocet takon duso biso tak tugel gulune.
0: Wani karaku sing tak wedeni apa kalah gede dhuwur kurang gede kemulung migo kurang durancang siogu. Lino kaprayna maksud takon duso kelahuran tubruk kurang bejo pedo.

biasanya wong cacat kok malah ngapusi wak. Itu blok luput, bijik anggaran, bijik asujono ngantuk.

0: tempatnya seseorang seorang ugal-ugalang ya. Boleh puteran ya tak? Mang sopan ya mas. Sekarang ya aku dewe yang ngurung kanan kok ini ternyuh. Aja meneh kok kena kersake perlu pite dibelek aku cok melas kok. Ora ge dimatengi ngono lho. Alan-alan ge mawon ge, Mas. Aduh yong, aduh. Yong, aduh lara temenan aduh yong, aduh.
1: Ya wis.
0: Kok malah diblusokke. Wah, dicopot kok ngringi.
1: Kon sing nganteng gong.
0: Meneng aja ngringi. Dijen bapakmu. Petruk minggat. Aduh alon-alon mawon. Kadang ya kudu diterima-terimake kadang ya urung tahu-tahu kena keris ki. Nek kena mati lorong nggih. Yo ngaduh, lara temen aduh yo ngaduh.

0: sekarang wong tua ki awane cok dasare bapak gawe ilmu to. Sumuun ngono ki yo cok petake diblecehke ya.
1: Heeh. Ngomong aku ora tau apa. Ayo tonggir padha merpeki ibu monong sakjroning taman keputren.
0: Monggo kula dherekake. Pawus kelas tantun lumiyati sangku semua Dewi Kadya kering putra Raden Nabi Manyu jelasan poradir pat ponokam nengih ingkang tuju lenggah wonten taman keputren Dewi Wonosembodro ingin persasat datan ingkang sakrikmo marang ingkang roko Resi Durwacana denadep poro emban ingin sami alalan jeska

音乐。

0: babar pisan teko para nyoto yen ibumu kakang Mbok Warsembodro mengkono tumindake. Kula ngantos rikuh sanget badhe mulat dumateng lenggahipun Kanjeng Ibu. Kok ora ngira temen yen ibu duwe penggalih kang kaya mengkono nala garing, kula dhewe ya ora ngerti. Yuk kok kepiye ngono lho wong Ndara Sembodro iki jare mustikane wanita kok Ndara Janaka tindakan kok ngono lakone. Aku kuat ternyata ditiru karena anak putu. Ya nek anak putu mono jenenge rak setra mongko nek yo ditiru para-para kawan. Ya mongko yo bayi men tak tinggal ngono ku mawani kaya mengkono to.
1: Ah ora ren. Mong nek bayu kebentur kalawa kok.
0: Lapan kok kaya ngono. Dono Sembodro, Dono Sembodro. Oh. Dunia. Menika diajeng Sri Kandi Kang Mas.
1: Aku bisa nyawang Sri Kandi mah. Jiki sing

teko kersamu mengkono pun kakang anane mingkari manuk. Sampeyan wonten dawuh bendara mulaten nono. Ingisaken dawuh Raden. Diajeng sekita lenggah tak tututan

0: Topri Bonten Ayu.
1: Jagat Kakang Semat.
0: Nun.
1: Orang yang babar pisan yang kakang buk wol sembudro pancen keporo nyoto ngadeni prio be
0: ladalah prio saking budi
1: aku orang mengerti yang pengakunya jenenge Duro Wacono malah dewa itu ngone ngucap kepengen aku kok supaya ngadeni bebarengan karo kakang buk dadi jatuh raman ini mongko kakang buk ya kudu ngeresangke kaya mengkono
0: lah sampean
1: aku orang butuh aku
0: ibu bading ladosi kalian meniko kulo terima kesah kemawon kulo mboten serutah mboten badi sudi dados putranipun Resi Duro Wacono
1: tenan Abi Manyu
0: iya saes tubuh ampun pulon sing aku kaya gemang melu kaya mau utah ngetot ke Doro Jano kok kaya ngono kok yur ngetot ke wong kaya ngono anak kira-kira ki tingkatan ini rada mendhuwur sithik pun sing dereke Doro Janaka njur pukulun Kumajaya upamane rada lumayan ya Cruk lan tak Doro Janaka kok yo mroset kaya kaya ngono nek kabeh ki ora wis kebacut manjing katresnan paribasan wong tresna kuwi mingko ketok kaya kencana kencana kaya telung

aqua bimanyu kowe sapa aku Sidoro Macana yen pancen kowe iso ngalahke aku kelakon ibu bakal

Kang Mas Iki Abimanyu Janrul Srikandi Manuto.

pendopo yang pertapan pandan surat sang mawi kursi endro yudwin ingkeng roko pegawan roso murti nembik kewala nampi nugraning jawa toh yang kali nangku samingan ini akan cipto wonten sak lebeting pertapan keparang wedaring pangadiku kakang kakang pegawan roso murti onopodi aku karo kowe padha tapa ana ngiri sakmetara suwe aku nampa kanugraning jawata wujuding satya limang perkara ingkang kono mujudake ali-ali ingkang sinebutake mustikaning bumi oyo syukur panten iku ingkang kudu digayuh yen pun kakang ing pengangkah bakal ngudi marang katentreman mulih bisa nampa pangayomaning jawata sakjroning kakang tumitah ana mercapada gandeng rikala semau pun kakang wis anindake tapa rong perkara sepisan pun kakang tapa ngrame sinambi lelana ingkang angka loro pun kakang wis nglakoni tapa nendro ing wektu iki pun kakang bakal nglakoni kang pungkasan tapa kendel lagaling pun kakang gak siap diurah bisa pisah sarik mopi noro sosro mengkomunda pun kakang yodha diubitannya dinggulit nyelingake cipto pun kakang semoga jonganti dadi rubitani pun kakang angguni semedi diloki pun kakang bakal topo onong mego malang oh iya kakang yen ana apa-apa aku njaluk supaya adi mateka aji pamring pun kakang tumuli bakal nekani apa kang dadi sedyamu pun kakang saguh bakal tetulung oh iya tak estake muga-muga pusaka ingkang nembe diparingake marang aku saka sing bathara iki lestari besok tekan onong putra wayaku mengkono di sekitar ini.

0: pirang-pirang, mongko sing siji kok rada ayu. Sampeyan sinten Mas Loro? Kula wasi Kandi Paduka sinten Penemban Resi Endralaya. Lah ingkang sepuh
1: Semar.
0: Ingkang wingking
1: kula
0: Garing Gareng. Sing inggil
1: kula Petruk Kantong Bolong.
0: Kula Bagong
1: le. Oke. Le tepung urus pada milih.
0: Kestoni pun kula suwang ngersai pun sang topo menika mboten kan nyono-nyono. Kula nembe kepun kepelajar saking Dorowati. Yo, anten apa?

0: Kakang batokong ulamu.
1: Kakang Mbok Wala Sembodro menikah tonipun kakang kulo sesarengan suwito pangeran Janaka namung dinten menika mboten nginten yang kakang Mbok Wala Sembodro menika lajeng dipun garwa setunggaling titang mertopodo yang mboten sepintro yang nami Resi Durawacana Penemban ingin mongko niating lampak wawau bading upaya pangeran Janaka sesarengan yang kakang Mbok mboten nginten yang kakang Mbok mekaten ingin dados kersanipun.
2: Oh iya
1: lajeng kersanipun upaminipun panjenengan kula suwun senjata pitulung menapa kinten-kinten panjenenganipun sang tapa kersa
2: nggih
1: nundung sat napa pendhita iki wonten sak lebeting Taman Keputren Durawati sampun ketundung lajeng pangeran Janaka mangke kula pasrahaken panjenengan supados saged dipun upaya.
2: Oh, nek ngoten niku dadine rong jurusan.
1: Telu, telu.

0: menika kula mboten badhe sela. Nanging menapa panjenengan kinten-kinten saged ngilangkani penuwun kula? Menapa penemban? Kaya karang wong tenaga iki ora bakal sepi karo beya. Ayo panjenengan gandeng pedal menika sampun mboten kaliyan Janaka. Memangnya pendhita kula tuntune nanging panjenengan ya betul gandeng kalian kula. Sing ora-ora. Mas kaya ado susate rada motok kae mau karo kuwi ya to ae. Apa dicoba ngono ki yo duwene ki apa? Mangke kersanipun penemban kok mekaten menika dos pundi to penemban?
1: Lho,
0: panjenengan menapa kinten-kinten upami kula caosi preso mboten badhe pangling. Mboten dos pundi penemban. Menika pusaka menapa?
2: Pusaka. Kula Srikandi preso jemparing Sarutama. Wis datang kekilapan bilih menika estonipun

kalian tau penjaringan kepengen kolato sih kulos muris patus penjaringan sakit nundung residur macono mangkin buten ngemakan kulo penjaringan pati kulato sih.

Pusing bareng Masri kalian layang wilayah nalekara.

Acana Prisa tandangi. Sang Mahawiku Endraloyo ketingal anggegilan jenyangga pusaka. Ingkang aran Senjata Trisula katamakan marang Sang Mahawiku Endraloyo.

0: pangeran.
1: Orang ngiro resi duro wacono pancen seti mundro bunuh
0: mekatan.
1: Wisojo semang pun kakang tak matek kaji pamelin cungur

angling karo aku orang. Aku duwe mungsu Sembadra kang metu iki digandeng karo si Durawatana. Ingin mongko aku nyoba kadigayane perang yen bodho kalane banjur karmu nyuwun senjata pitulung kakang. Iya prayoga no luwih tandangan.

patut banget setimun Drogono jo takon bisa lepasi jempar kataman pusokosan joto trisulo ilang sifat.

0: kalian. Aku cutok sikso aku semasa.
1: Tak bertulis sebuah tertengi kau ingin boleh.
0: Kutapo din prawoso dining Ilura Semar Badranayana Yanai Baskara Titi Mongso Resi Durwacana Badar Sangwang Guru Sumono.

don't block long not at you. Tumba te numba. Orang di tempung tim tumba te numba. Nah, saya ki aku tak takon Yuswasono Durawati ki ono ngendi? Kereseno ingkang ono Durawati ono

mangsen joto toko. Kota paus lepas songkwantosan joto toko. Tumomo marang manduro kentong. Badar noto manduro kembang.

barang lir. Banjur saking tenggo sak dateng mung kersno saking Amarta. Mbok meneh bilih para kadang kirang tanggap. Mboten ngerti jumateng telik sandi bebrai kowe.

0: gawipun Koko Prabu ngatraken pambagya Panakrama.
1: Oh iya kados mboten kirang tunggal menapa.
0: Tresna kakangku sembahku Tampanana.
1: Iya Dimas Werkudara.
0: Wonten wigatos menapa Koko Prabu tegak ketingalipun ragi.

kesosos mengko pengawak bulu jodoh yai ngaturakan kejawasan ranjatipun ngiroko wonten negari Amarto jalanan ing Jorowati wonten Bebuyuk durat moko ingin kumomani yang gibang dumateng diajing pro sembojo ngantos dipun cepeng dinin perwadio bolo sino sabian tuan koko prabu bolo diwo mboten sakit wonten ingkang nyepeng durat moko prajurit Jorowati sami kepelajar kapiandem pamilinya roko lajing tegak wonten ngindro prasto ingin wasipun namung nyimun dumateng jawoto mugi keparengo poro kadang kuo ing Amarto ambian turut rentenging negari ing Jorowati.

0: Kresna kakangku nang kene.
1: Iya, Dimas.
0: Sadot kula Rama kono no Kresna kene ya no Kresna. Lajeng dos budi
1: lopo Dimas Prakudara pangling marang pun kakang. Yen pun kakang iki pancen keporo nyata nata Ndarawati bukti nyatane. Pun kakang dikuasane nyekel senjata cakra. Yen arep preso lan kembang jaya kesemo yen arep preso yen panjenengan ngamarta ana Kresna ya kuwi telik sandi kaya kang bakal ngrubake negara Ndarawati ngancam marang sirahipun kakang upama to ora nampa pitulungane pukulan Bathara Guru sak sajane mono adiwu Sembadra kang bakal diancam.
0: Malah bingung aku besar mateni sing kono mengko gek senaru sing temenan kae. Arep mateni kuwi mengko senaru sing temenan wis trimo ora mateni wae. Kaeto piye kula trimo mboten perang mawon.
1: Nek pancen bingung rasa do perang. Turan-turan. Arep kebingungan arep kepiye wis. Apa ana Kresna loro kae milih sing ndi wae coba wis. Sing gede apa sing cilik? Ana yang Kresna, ana Kresna, ana Kresna gede cilik kenalan.
0: Wis apa sakit si tengkakan wis lenggah sing payugo matek pameling kocapo begawan.

keraton Durwati hotel santi poyo kakang Arman Rabi Sombra itu apa perlu nih kakang Arman saku jadi pengayom yang prosedur lantai ngantos kalimput yang mengatau lenggas kita.

tepil bisa bandara ke Malangaku. Rumunku dewa pandan orang dil ketang wis tua lagi mudar-mudar. Dosa muka ora gelem bali aja takon dosa kowe mayit urip isih belayangan terus. Wah, ora bali gunung Sumawana jiwa koyak.

kasih sambut. Prabu Dasa muka yitmo kang datang bisa bulawat mung sambat-sambat onong toning kemuk. Kocapoh Prabu Begasura sakwadya balan.

ute sopo anuman we sopo begosuro. We wani kawe wirang marang kadang kusinoloji nututak bondo tanu aji maundi ambiar. Kataman aji maundi yang sipati prabu begosuro yat sak nyatane yit mani raden begonondo. Undur honong selosan eso.

0: Ono kakang kupu.
1: Wis pilihan toto titi tentrem pun kakang lanci macanu kokang nembi nompo kapejen gotang sak lestari minong kodati pangayom ing poro pandu.
0: Yuk
1: kaya ngopo gembirane penggali yai samyaji sak usik uningopun kakang timbul lan adiwu Arjuna
0: menggunu
1: koko merabu bolo diwa kome yai urus pun sepatus koko merabu ngayai pepanggian kraton ngamarto.
0: Iya
1: pun kakang lestari kengen di kamu melun marang jauh tomu gotang sapi nari rahayu kang pinangi wuri

0: akhirat kuwi parine, donya kuwi sukete. Sapa wonge gelem tenanan nandur pari mesti katutan suket. Ngene apa mboten? Parine ya panen, sukete katut. Apa kadang-kadang sukete wakeh didadali dipatun barang ngono mergo kaken suket. Sapa wonge tenanan nglakoni akhirat, akhirate entuk panenan, donyane katut. Tapi wong kok menjeleput icir suket. Rangiro panen pari, wong suket e rong karuan tukul. Wong kok menjeleput ngurusi donya. Ora ngira panen akhirat, donya e rong karuan kecanda. Karepe pengen sugih nek mergawe sampe raroh wayah. Rupane sampe keling-keling kaya plastik kresek nek lengo kletik. Rangiro dadi wong sugih malah keploro-keploro. Wong sugih melarati ora perkara mergawe. Nek wong sing ngomong, nek pengen sugih kudu mergawe tenanan. Ya ora bener. Kalau pengen dapat duit banyak harus kerja keras. Kalau enggak mau kerja keras enggak bisa dapat duit banyak. Salah. Ana wong kerja keras ra karuan pola isuk sampai bengi, olehe mek sak tek. 1000 mekan. Ana kerjane ra keras blas, lungguh nyekeli mik ambek ngomong sak jam ngono ae. Lah iya. Mulane yo kleru nek wong ngomong, ora mergawe ora mangan, tambah salah. Cah cilik-cilik mergawe apa? Yo mangan kabeh. Ngono lho. Halo? Paham napa mboten? Wes. Mulane donya iki dilaknati Gusti Allah, gak disenengi Gusti Allah. Wong uripe kok mek jlepot ngurusi donya. Yo katut digethingi Gusti Allah. Bapak Ibu, para jamaah, isine donya sing boten dilaknati Gusti Allah niku namung kale sing gak digethingi Gusti Allah. Siji, zikrullah wa mawalah. Zikir dateng Gusti Allah karo apa wae sing ana hubungane ambek zikir. Niku sing boten dilaknati Gusti Allah. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dinggo sangu dikir niku sing boten dilaknati Gusti Allah. Pancene wong dikir niku paling disenengi Gusti Allah. Allah nek dawuh ten hadis qudsi, ana jali suman dakaroni, aku selalu dampingi ngancani wong sing dikir marang aku. Mulane wong ahli dikir niku mulya mergo dikancani terus sampai Gusti Allah. Bu, zikir niku sebutan, zikir niku merek, merek iku nentokno rego. Ngene apa mboten? Merek elek regane yo murah, nek merek larang nek merek apik regane larang. Ayo to sayang nyaut, aku kesini itu demi kamu. Kok kamu nyuekin aku? Merek itu menentukan. Apa wae nek mereke elek regane murah. Yo yo kopine teko sampean ra usah masi. Wong aku sing P3I tenang kok. Ayo to sayang nyaut. Pokoke nek sampean ra patek nyaut yo aku sedelok ae nang ayo buyar. Merek iki menentukan. Menentukan apa? Yo menentukan nilai, menentukan rego. Apa wae nek mereke elek regane murah. Apa wae nek merke api regane larang. Wis tak kei contoh. Banyu bening. Saman yang ngarani banyu putih padahal niku salah. Banyu putih niku banyu kapur, banyu gamping. Nek sing biasa diombe niku banyu bening jenenge. Diadai kendi. Titul yo ora payu wong merke merek kendi. Ora payu. Tapi nek banyu bening diadai botol terus dikemas rapi dikei merek Anza Water. Larang wong merek e ape. Nggih. Ngene iki misale sing sampean undang ya, misale ngapunten. Sing diundang ini saling mereknya biasa-biasa. Jamaah ora sak meneh akeh. Rasa keplok. Aku tahu kamu dari tadi udah nungguin aku. Kroso aku. Lah sampean ki yo nggawa barang bening, nek pengen larang yo kae merek sing apik. Apa barang bening kuwi? Roh. Sampean ki nggawa roh, nggawa nyawa. Bening kuwi. Nek pengen larang kae merek sing apik. Awas lho yo nek merek elek murah sampean. Nek kae contoh roh ketoke angel pahami. Soale wong kene iki ayu-ayu tapi sampeyan ini gawa barang bening apa? Ambekan wes. Ambekannya sampean ini barang bening wih nek pengen larang kei merek sing apik larang sampeyan tapi nek merek kelek murah sampeyan lah merek sing apik iku merek sing piye? Merek sing ra iso rusak. Sing ra iso rusak apa? Mik setunggal Allah maksudnya melebu metune ambekan nih lo sampean kei merek Allah larang sampean bo. Jadi nyedot ambekan serut Allah ngetokno ambekan serut Allah nyedot neh serut Allah ngetokno neh serut Allah ayo toh serut Allah serut serut serut serut serut Allah Allah serut serut serut serut Allah Allah Allah Allah larang lah nek ambekane sampean merek elek murah soalnya ngene wong mliwangi uripe mek kaya plastik rawasan ngapunten iki mang soalnya kok mliwang Bu lali yo lali mang aku kok mliwang ya rupane ngene wong kono yo do kangen sampe aku. Enak saya ngomong, ya Allah, saya kira maling ganteng aja deh. Lepik pian kita opo. Aku jemberen sih di lono-ngono. Wah, seru mana toh? Sampai niki uang rawasan. Uripe saman kimi kaya plastik. Maksudnya piye? Plastik ini jero saya enak jajan nih. Mulyo ngalor gitu li cangkeng. Tapi enak jajan nih mesen teh. Plastiknya diapa oh? Nasibmu yang ngono kuwi kok nek rohmu wis ora enek ya diguak rono ngono lho nek pengen larang kei merek sing api paham nggih wong nek ahli zikir iku mesti diperhatikno karo Gusti Allah mesti kan zikir iku sebutan wong nyebut iku mesti diperhatikno kaya ngene iki lho misale meneng kabeh cep terus ana mbak-mbak siji sing nyebut jenengku Abah Anza sing tak perhatiannya yang sing nyebut jenengku kuwi. Ada apa mbak? Kok manggil namaku? Do you love me? Oh no. Yang lain tak abaikan. Ngapain wong dia gak nyebut aku? Mulani di keheningan malam ketika orang-orang terlelap dalam tidur sampean dikontangi nang nyebuto Allahu Akbar terus entul-entul jadi-jadi tuli-guli gendut-gendut gobek-gobek cerekal meneh nyebut neh Allahu Akbar entul-entul jerit-jerit guli-guli gendut-gendut gobek-gobek cerekal meneh nyebut Allahu Akbar sampeyan sing diperhatikan Gusti Allah mergo sampeyan nyebut jere Gusti Allah sapa nyeluhi jeneng kuwi oh Sulastri ta iki pengen apa iya tak turuti ngono. Mulane kabeh ki muga-muga dadi wong ahli zikir. Dikulinakno zikir. Mergo wong uripe karek kulinane to, Bu. Wong niku nek kulino zikir, kaget sak kaget ya metu zikire. Nek ora kulino ya ora iso. Wong waheng iki lho, aheng nek kulino zikir ya alhamdulillah. Mergo atine wis bek karo zikir. Nek ora kulino ya ora iso, kudu waheng iso. Tahu. Bakso mergo isine ati departemen perbadokan. Oh enak-enak melaku nang sikile kesandung cedet ini wong kulino zikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun astagfirullah ya Allah nera kulino yo ora iso melaku nang kesandung cedet sing metu malah kebun binatang hewan sikil papat lho metu kabeh karek kulinane wong kuwi apik elek karek kulinane lho wong kae kok iso apik pancene kulino apik. Lha wong iki kok iso elek ngono? Merga kulino elek. Lho apik iki angel. Lah ning wong kok nganti iso apik merga kulino. Apik. Oh nek jane kulino selawatan iki dikomando sallu alal nabi Muhammad. Merga kulino selawatan. Nek gak kulino dikomando sallu alal nabi Muhammad tambah mangan. Muga-muga keselak. Disalahno gayane. Wong kuwi nek kulino zikir ya, dituki afdhalu dzikri fa'lam annahu nyaut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah nek ra kulino ya ora iso. Mbok petentengan sing ngomandu bahwa ter afdhalu dzikri fa'lam annahu tambah doweh. Karek kulinane, nek kulino zikir tok tasbih ya candak cek muter kok wer otomatis wiridan sulastri wer sumiyati wer sunarti wer suyati wer supiah ora kulino yo ora iso. Halo elek ki yo angel. Ana wong kok nganti elek mergo kulino. Nek ora kulino ora iso. Jal aku takok jawab, misuh niku angel napa gampang? Mergo sampean kulino mulane gampang. Wong nek ora kulino yo ora iso kon misuh, dipaksa yo ora muni kok. Diancam, kadang-kadang muni, tapi tajwite mesti salah. Dawa ndeke bareng ora pas, ono sing dipisui sampai kudu guyu. Saman dipisui kok guyu, piye wong lagune iku aneh. Ana wong misuh namung wandes lega fase mesti kulino. Ngomengi bojo, nyelatu bojo, angel napa gampang? Kulino. Wong nek ra kulino ra iso kok nyelatu bojo. Ndek bojo nem ki celatu kuwi piye? Wong lanang ra gelem mergawe ngono. Tambah nangis sok. Aku ra iso kok nyelatu mas iki piye? Ra iso nek nyelatu le piye? Ra kulino. Lenek kulino rasah dikongkon yo lancar. Ram belum detik blas. Yo ora kentekan kamus. Sing lanang lagek mlebu omahe. Tepak kowe mulai ki, tepak kowe mulai. Rasah kadek arep-arep mangan ngene iki aku ora masak. Sing dimasak apa wong yo ora blonjo. Genane gar tak kae to. Ki apa nek ngekek duwe lo ki apa yo wis entek. Saiki apa pergane larang nek ra ngandel jajal kowe sing blonjo nang ngene pasar duwe sakmono kowe sak pira. Duwe nek kecekel wong wedok ora mek kanggo blonjo tok. Ngene iki polae ra karo-karuan. Genane bayar tepi ki nganggo duwe ki anakmu jajan nganggo duwe iki ki yo daftaran sekolah yang nganggo duwe kuwi. Aku kurang ala. Yo kuwi wong sing keplok-keplok kuwi wong e. Mergo kulino. Enten mboten wong wedok sing ngono. Nek aku ngerti kudu ngireng wong e. Wes, nomor loro. Aliman wa muta'alliman. Sing mboten dilaknati Gusti Allah. Aliman wong alim, wong sing iso ngaji, wong pinter. Wa muta'alliman, wong sing urung iso ngaji tapi gelem ngaji. Urung pinter tapi gelem ngaji. Nek cara pondok ya kiai ambek santri, cara sekolahan guru ambek murid. Cara pengajian ya penceramah ambek jamaah. Ringkes e omong, pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dienggo sanggo pendidikan. Niku sing boten dilaknati Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes pokoknya ngene. Membahas pendidikan niku penting. Soale mikir pendidikan ki berarti mikir patang perkara. Sampeyan rungokno. Mikir pendidikan berarti mikir nasib agama. Mikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe wong tuwa. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe putra. Agama, negara, wong tuwa, putra. Lho, papat le o kabeh. Ngene iki angel ora gampang. Mulane yo larang. Lha nek trimo gawe kata-kata o kabeh yo akeh wong iso, tapi kan ono kaitane, ono hubungane. Pendidikan berarti mikir petang perkara. Siji, mikir agama, loro mikir negara, telu mikir wong tuwa, papat mikir putra. Lho, o. Ini angel ora gampang. Mulane yo iya. Aja rame-rame. Nek pengen murah, bojomu dhewe kon ceramah, ya. Wes, siji-siji. Pertama, mikir pendidikan berarti mikir nasibe agama. Yo, sampean ngerti. Indonesia iki Islami mayoritas. Islami mayoritas. Mulane tiap tahun kuota haji Indonesia niki paling kathah. Jamaah umroh Indonesia paling kathah. Sing ziarah napa sariane Kanjeng Nabi Indonesia paling kathah. Alhamdulillah. Biyen Indonesia ki Islami sampai 90% lebih. Saiki 80 sekian persen. Ngeten iki bertambah napa berkurang? Nek secara jumlah nominal mungkin bertambah, tapi secara kualitas prosentase berkurang. Wong biyen 90% lebih, saiki di bawah 90%. Wis mulai berkurang. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun lagi Islam ning Indonesia karek 70%. 30 tahun lagi iso-iso karek 40%. Terus-terusno iso entek. Soalnya mboten enten jaminan Bapak Ibu nek Islam ki enek terusno Indonesia. Quran mboten enten jaminan Islam akan selalu ada di Indonesia. Hadis Nabi nggih mboten enten sing jamin nek Islam akan selalu ada di Indonesia. Pancene agama Islam iku dijogo ambek Gusti Allah sampai kiamat. Tapi kan mboten wonten jaminan nek Islam akan selalu ada di Indonesia. Mpun kata negara-negara sing biyen niku islame mayoritas sakniki jadi minoritas, bahkan habis islame. Ngono. Spanyol, jenengan ngerti Spanyol to? Ya Allah, kidule ndasen iki lho. Kok ora ndasen bareng apal mbiyen langganan kok. Buka to YouTube golei Anwar Zahid ndasen ngono mesti aneh. Kowe pikiranmu aja aneh-aneh kowe. Ngaji aku kono-kono ki rumangsamu apa? Bener. Kowe kon ndasen ning idul terus ngkotok Spanyol. Nah, numpak becak paling ya 8 tahun seprapat. Nek Spanyol ki biyen mayoritas penduduknya beragama Islam dan melahirkan banyak ulama-ulama besar termasuk sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik. Wong Spanyol. Sekarang masih ada situs-situs bersejarah peninggalan kejayaan Islam di Spanyol. Lho sakniki Islam nang gone Spanyole ra enek 2%. Ayo. Rusia yo ngono. Raroh neh Rusia. Astagfirullahalazim. Raroh neh. Le. Wibian yo penduduk yo sing akeh Islam bu, saiki yo mentek Islam no kono malah dadi negara komunis. Filipina lho tonggone sampean Filipina. Wibian nih penduduk paling akeh agamane Islam. Mulane ibu kota Filipina ini bahasa Arab, Amanila. Tapi wong kene ngarani Manila. Asline Amanila. Pancene wong Jawa ngono kuwi apa-apa dipek cepete to. Ya to? Kowe arep menyang ngendi? Penondi? Wong Jawa kan ono to modele. Embah ra direken aku. Wes. Kene apa? Islam kok iso entek ngono kuwi? Mergo nokono ki yo ora ngopeni pendidikan. Ten Filipina niku mboten enten madrasah-madrasah. Pengajian-pengajian kaya ngene iki reneng. Mulane Islam iso entek. Jadi sampeyan Islam pengen terus kuat. Pengajian-pengajian ini terus, madrasah-madrasah didukung, pondok-pondok pesantren didukung, terus kegiatan-kegiatan kayak yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, terus berkatan, terus Islam tekno Filipina mergono kono ora enak berkat. Jajal nang rono golek berkat, ra ngarep tok ambean. Lan aku nek ditakoni Islam no Indonesia entek iso apa? Nek wis ra enak berkat aku. Selama masih ada berkat, Islam akan tetap eksis di Indonesia. Hidup berkat. Iki maknane aku siapi berkat ngono le. Lekene apa to? Islam kok iso entek. Soale ngene. Kula sampean iki dihadapkan dengan empat musuh. Lil mukmini arba'atu a'da'in. Wong mukmin kuwi dihadapkan dengan empat musuh. Sampean kudu ngerti. Ibarat pertandingan iki kudu ngerti endi balon di musuh. Bal-balan nang raroh balane raroh musuhe. Yo muser ae kok apa meneh raroh ncere gawang. Lah sapa musuhe wong mukmin iki sapa ae? Siji mukminun yahsudu. Wong mukmin sing iri. Padha mukmine, padha islame tapi iri. Loro, wa munafiqun yabghaduhu. Wong munafik sing benci. Telu, wa kafirun yuqatiluhu. Wong kafir sing musuhi, sing merangi. Papat, wa syaitanun yudilluhu. Setan sing nyasarno. Iki nek bayangane wong rawasan, musuh sing paling abot niku lak setan. Ngene apa mboten? Padahal mboten. Setan ini musuh paling enteng. Sing paling abot yo nomor siji mang. Padha wong islame sing iri. Terbukti akeh perjuangan agama buyar yo ora mergo wong kafir. Akeh perjuangan agama gagal ora mergo setan, tapi mergo wong Islam dhewe. Asale jamaah tahlil rame lingkungan. Iso buyar kuwi ora perkara wong kafir. Ya ora gara-gara setan. Ya gara-gara tanggane. Aku jane ya seneng tahlilan. Aku ora didadekno apa-apa. Prei, wong-wong yang tak kendoni. Buyar saiki tahlilan. Salah aku ora didadekno apa-apa. Enten apa mboten ngoten. Enten wonge dilu ana saiki madrasah iso buyar ya ora perkara wong kafir ora perkara setan ya perkara wong Islam sing meri sing hasud tak kandhani ati-ati sampean ngadepi wong hasud itu angel warase ngapunten padahal wong hasud wong iri ki meloro awake dhewe nepiye tanggane tuku sapi dipikir dilebono ati bleng ya loro ati ini sundangi sapi salahnya sapi dilebono ati ini tanggane tuku sepeda motor anyar dipikir dilebono ati bleng panas ati ini kecos kenal pot tonggone bangun rumah dipikir lebono ati bleng ya celekit-celekit ati ini sogroi usuk enak wong modele irinan merinan enten apa mboten-mboten mriki wong ya seurep aku ngerti kok ketoke omah madhep ngalor wong nomor loro sapa musuhe kula sampeyan wa munafiqun yabghaduhu wong munafik sing benci lha ngadepi wong munafik iki yo wangel soalnya wong munafik iki nek no ngarepe ngetokno bala tapi no mburine musuhi ngerusak lek no ngarepe yo kaya bala api no kaya tapi no mburine wangel cekelane wong ini iki jere wong Jawa kaya welut kadek kecemplung oli kan nenek tau wangi modele ngonuku lek kumpul karo sampean gayane kaya mbuwa lo sampean nge wangi sampean tapi nunggurine sampean welek-elek sampean enten apa mboten ngoten niku enek wangi ketok ya teko lu gue sembujung kok wangi iki langsung silo saiki wangi nomor telu wa kafirun yuqatiluhu wong kafir sing merangi bu lho ya ora nyaut bu wong kafir ki nek merangi wong Islam ora jak gelut secara fisik ora. Mereka tahu kok wong Islam ini nek jak gelut diperangi secara fisik tambah dadi ra kenek. Tambah ngamuk. Bayangin iki misalnya yo. Warga Rawasan dilarang menjalankan sholat Jumatan. Masjid-masjid ditutup semua. Aku yakin wong sak Rawasan iki metu kabeh. Gue pentungan guys, sopo sing ngelarang Jumatan, ayo geruduk. Padahal sing do gemberutung gue pentungan kayak ratau Jumatan wong ya. Nah terus lek merangi piye? Diperangi lewat budaya. Engko wong Islam kalah-kalah dhewe rasa diapa-apa no. Diperangi lewat budaya niku maksudnya piye? Dijauhkan dari nilai-nilai Islam, terutama generasi muda dan anak-anak sing tuwa dinjarno. Jadi sasarane iki generasi muda karo anak-anak sing tuwa dinjarno, wong sing tuwa dilongkas yo. Mulane sampeyan aja kaget, masjid iku saiki isine yo karek wong-wong sing wis mampu kuburan. Namane ra ngandel sesuk subuh nang masjid jajal golek cah nom, ra ngarah petuk sampeyan. Ra ngarah petuk. Mujite kau wedi isine mek wong telu. Loro-loronen kabeh. Sitoke watuk, sitoke mengi, sitoke kembung. Ngono iki.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Selamat pagi Sobat Setara FM Kebumen. Ya, hari ini jumpa lagi bareng dia buat awal pekan ya di All These Memories. Wah, buat pagi buat yang lagi kedingin-dinginan. Soalnya kita samaan ya. Emang benar-benar gak tahu kenapa hari ini tuh sangat-sangat dingin ya, sesuai lagu yang pertama tadi ya. Iya ya, emang suhunya udah mulai turun ya. Berangkat-berangkat aja tuh di jalan tuh, wah masih banyak kabut merajalela ya, kabutnya tuh masih banyak banget. Iya, membuktikan betapa dinginnya hari ini ya. Mari menghangatkan tubuh Sobat Setara FM Kumen ya, bersama dengan gabung di All These Memories ya. Yang lagi pegang-pegang HP mau request, mau salam-salam, boleh banget ya, silahkan disimpan dulu nomornya ya, masih yang sama, baik melalui WhatsApp maupun SMS bisa banget di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi hari ini jangan lupa ya, All The Semaris juga bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi gatal. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Wah, ternyata udah banyak banget yang merapat ya hari ini. Iya, selamat pagi buat semuanya ya. Semoga sehat-sehat hari ini ya, bareng awal pekan di akhir bulan ya, awal pekan hari Senin, tapi ini akhir bulan karena emang emang ini udah tanggal 29 aja ya. Kantong udah mulai menipis, tapi gak boleh patah semangat ya, cari rezekinya ya, harus rajin-rajin ya, jangan malas-malasan, yuk bangun aja. Udah pada bangun belum nih? Jangan-jangan di mentang-mentang dingin lagi pada selimutan lagi, tidur lagi. Aduh. Jangan ya, enggak boleh ya. Iya, yuk lanjut aktivitas bareng All These Memories menemani pagi Anda. Ada satu lagi nih yang puterin dari Titik Sandor dan Musin Alatas. Ada perkenalan pertama. Stay tune bareng nih ya di All These Memories.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu, sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: Dengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Cintaku tak terbatas waktu, sudah Nia munculin. Oke, buat pagi buat semua sobat Star FM yang udah gabung pagi hari ini. Banyak ya, lumayan. Lumayan banget. Wah, selamat pagi buat semuanya yang lagi pada masak. Wah, masak apa hari ini? Ya, masak. Habis masak langsung dimakan ya. Mumpung masih hangat, enak banget dengan cuaca yang sangat-sangat-sangat dingin pagi ini ya. Masya Allah, alhamdulillah, apapun cuacanya kita tetap harus bangun semangat, lanjutin aktivitas pagi. Dan juga yang mau ikutan gabung masih Nia tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, pagi hari ini sudah makan, jangan lupa ya sobat Stara FM, rutin konsumsi Habu Topnya dulu, obat herbal Rahman Arab yang lagi ngetop. Siapa nih yang hari ini belum minum Habu Top? Ya, karena belum matang Bani ya, belum sarapan ini. Atau lagi kehabisan Habu Topnya, hayo loh ya, segera deh beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai Habu Topnya bolong-bolong ya. Harus diminum rutin ya. Jadi sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat gitu. Dan ya, makasih yang udah selalu rutin minum. Apalagi nih Habu Top tuh bagus banget ya untuk penderita yang kena asam urat, asam lambung ya, yang mahnya sering kambuh-kambuh, diabetes, kolesterol. Barangkali nih sobat Stara ada yang lagi masuk angin ya. Daya tahan tubuhnya sering merosot, jadi gampang sakit. Nah, harus sedia Habu Top di rumah ya. Kebetulan Habu Top tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Jadi mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Kalau mau sih biar lebih irit, lebih hemat gitu ya. Bisa belinya yang 200 kapsul aja. Iya, jadi awet banget ya, bisa untuk stok satu keluarga di rumah gitu ya. Oke. Dan sobat Stara barangkali pengen beli Habu Top ke radio, ke studio, boleh gak nih Mbak Nia? Boleh banget sini ya, mumpung udah ada stok Habu Topnya. Silahkan merapat aja ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT5 RW1 Kecamatan Kedamanan Kabupaten Kebumen gitu ya. Dan iya, barangkali juga nih ada yang nanya, ada efek sampingnya enggak gitu ya. Tenang aja, Habu Top aman, tidak ada efek samping. Jadi buat yang mau minum gitu ya, tenang, gak bikin pusing, gak bikin sakit perut, aman banget ya, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Gimana? Bagus banget dong ya. Jadi harus buktikan hasilnya mulai dari sekarang ya, rutin minum Habu Topnya aja. Oh iya, ini mau lanjut dulu deh sama sobat-sobat Stara yang udah pada gabung. Kayaknya mantep banget ya hari ini. Banyak banget yang udah gabung. Yang belum gabung ditunggu di 0851 8606 9984. Wih, selamat pagi buat Ibu Tuti di Gerabak. Bismillah, waalaikumsalam buat Ibu Tuti ya. All this awal pekan pagi ini katanya, oh, terpantau suhunya 20 derajat alias dingin ya. Iya ya, salamnya buat Umi Hani, Bu Yati, benar, Bunda Wartik, Bu Asi, ada Mbak Yayah, Papa Ijo, Mas Ucu, Mas Andre, Kang Membutuh, Bu Ayu, Bunder, Buntin, dan buat semuanya.
lagunya dingin versi Diana Nasution. Ya ada enggak? Kalau enggak ada, Hetikus Endang, terima kasih. Ya makasih buat Ibu Tuti di Gerabak. Lagunya udah nih yang munculin Ibu ya. Paling gasik banget ini ya. Selamat pagi buat Papa Ijo. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Nia? Alhamdulillah Nia baik, Papa Ijo ya. Semoga Papa Ijo sehat ya. Mau request lagu katanya perkenalan pertama dari Titik Sandora. Salamnya buat Bundar pagi, Pak Putri, Pak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rukmi, Bu Tika Darmanto. Ada Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapaknya Nora, Om Gendro, Mas Gimandi Lajar, Duren di Ambal, Bang Karim Chicken. Dan buat semua penggemar Oldies and Morris ya, ada Mbah Ahmad juga ya. Buat manianya mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Papa Ijo. Lanjut lagi di bawahnya Papa Ijo ada Umi Hanif. Wah, kasih kan Umi. Waalaikumsalam buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Absen gak sih, katanya sebentar lagi mau rewang di depan rumah. Mau minta puterin lagunya Iwan Fals, Ibu. Oke, udah muncul. Salamnya buat Bu Yati, Mbak Asih, Mbak Bubut, Bapak Ijo, Bu Tuti, Mbak Yayah, Mbak Sri, Bu Karminah, Bapaknya Nawara, Pak Sutar, Mbak Warit. Ada Putri Selatan, Mbak Nur, Kang Imam, Mas Giman, Duren di Ambal, Mama Fian. Dan terima kasih buat Mbak Dianya, waalaikumsalam. Makasih buat Umi Hanif ya. Mat rewang-rewang ya. Semangat rewangnya Umi ya. Dari lanjut ada Mbah Bubut, waalaikumsalam, mat pagi juga hadir All This Memories. Salamnya buat Bu Asih, Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astri, Tambila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Maharin, Pak Hafid, Pak Ahmad, Mama Imbar, Bu Sri, Mama Fauzan, Pak Deyadi Antika, Mama Asraf, Mbak Warit, Mbak Cindy, Bunda Titin, Mbak Sakinah, Mbak Inora, Mama Fiani, Mbak Ida Mirit, Mama Dina, Bundanya Salis ya. Dan buat semuanya lagi pada monit aja. Lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Ya, makasih buat Mbah Bubut ya. Barusan lagunya udah muncul Mbah Bubut ya. Ada Mas Andre, mat pagi juga buat Mas Andre. Andre ikutan gabung nih di All This Awards, katanya request lagunya Best Jam bukan Pujangga. Kirim salamnya buat Ibu Ayu Kumo, Ibu Fatur, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Asih, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Asraf. Ada Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Warit, Mbak Kembar, Kang Mamat, Bapak Ijo, Pak Yanto, Pak Mbak Yanti, Bapaknya Naura, Om Pariono. Dan buat semua Sobat Tetara FM Kebumen aja. Buat Mania mat siaran dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Mas Andre. Oh, ada Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Ini nih yang siaran ya, jadi gak ganteng ya. Salamnya buat Mbak Asih, Bu Tuti, Bu Gi, Umi Hanif, Mbak Sri, Mama Asra, Bu Karmina, Bapaknya Nora, Mama Fian, Mbak Yanti, Pak Yanto, Bapak Riono, Bapaknya Nora. Dan lagunya katanya Pernahkah Dulu. Makasih, sehat selalu metugas. Ya, terima kasih buat Mbak Yaya cantik. Ada Kang Darmanto di ini dari mana Kang Darmanto? Oh, di Gerabak ya. Selamat pagi juga, katanya lagunya Kos Plus Lukisan Cinta. Salam penuh cinta untuk calon istriku tercinta yang ada di Desa Polomarto, Kecamatan Butu. Salam juga untuk Bunda Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bunda Arvita, Bunda Tini, Mama Fiani, Mama Sabrina, Mama Asraf, Mama Fatma, Mama Naomi, Mas Ima, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mas Andi, Bapaknya Naura, Om Gendro, Pak Sultan, Mbak Nur di Kwirong. Ada Mbak Om, Mbak Bunga, dan Umi Hanif di Krandegan. Oke, terima kasih buat Kang Darminto ya. Lanjut di bawahnya ada siapa nih? Wah, Kang Yadi Antika, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Ikut meramaikan acara Oldies, bolehkah? Boleh dong. Kirim salam nih buat Mas Bagus Tri Prasetyo, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Sri Helina, Mbak Widya Merinen, Mbak Kembar, Bunda Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Ari Gimur, Mas Arfildan, Mbah Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Star FM, semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, tak lupa mau request lagu berjudul Gereja Tua dari Panbers.
Makasih, ditunggu ya buat Kang Yadi. Waduh, Mama Izan absen pagi Oldies Memories. Mari menghangatkan tubuh dengan kesegaran teh moro. Wih, mantep banget udah nyemil apa nih? Tela ya, telo. Waduh, mantep banget. Sambil nyeduh teh moro. Waduh, jadi bikin kepengen ini kayaknya masih anget-anget ya. Baru ya baru diangkat dari panci kayaknya nih telanya ya. Ya, Mama Izan lagunya mungkinkah dari Stinky? Ya, nanti ditunggu ya. Udah nih Alis, ditunggu aja. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Tika, Bundar, Mama Fian, Mama Fitri, Mama Naomi, Mama Asra, Bu Yati, Mas Andre, Mbak Warit, Mbak Kakung, Mbak Putri, ada Kang Jaka, Kang Mamet, dan Go KB Bayis yang pada monitor Star FM. Oke. Okay. Buat yang lagi tugas mau ngode sampai kuku dan ya, makasih buat Mama Izan ya. Ada Mas Oyang di Banyuwangi, Purwodadi, selamat pagi juga. Katanya lagunya Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan. Boleh. Salam-salam buat Mama Piani, ada Mama Akmal, Mama Nadia, ada Bunda Arvito, Pak Soeharto, Pak Riono, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Ibnu, Bapak Yenora, Pak Bambang, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Ihai, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mama Asih, Mama Cindy, Mas Andre, Bang Gendro, Putra Sulung, dan buat semuanya aja mat menikmati sajian lagu-lagu Oldies Memories di awal pekannya. Buat Mbak Niamat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Oh, SMS-nya ya dari Bu Yati yang ada di Bener Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Ibu Yati. Apa kabar Mbak Nia? Oh, alhamdulillah Nia baik ya. Lagunya Mengapa Ada Dusta. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Ahaisi, ada untuk Bu Tika dan Bunda Arvito, terus Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Samintan, Bu Ayu, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia. Ya, terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Oldies Memories katanya Mencari Dirimu dari Reni Silwi, tolong di play ya kak. Salamnya buat Mbah Warit, Kang Oyong, Mbah Mas Indi, Bu Yati, Mama Asraf, Mbah Putri, Mama Awul, Mbah Ahmad, Mbah Warit tadi udah ya. Kang Giman di Lajar gitu ya, Duren di Ambal, Pak Desa Songko, dan salam spesial buat Bang Iki dan semua pendengar Radio Setara FM, selamat mendengarkan. Buat Kanianya terima kasih. Ya, Mama Rizky di Tanah Sari, makasih kembali ya. Wah, ada Om Toto, halo, selamat pagi juga buat Om Toto. Katanya selamat pagi request lagunya Sahara Band ya, biarlah sepi. Salam buat Wong Kedung Winangun Kelirong KB, buat Mbak Nia imutnya met siaran. Ya, makasih buat Om Toto. Dari Huda, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya lagunya Berita Kepada Kawan. Kirim salam buat semuanya aja met aktivitas, semoga berkah. Dari Huda di Rejo Sari. Ya, terima kasih buat Mas Huda ya. Ada Mama Ardika Zahra. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Ardika Zahra. Udah ngopi belum, Mbak? Iya, jarang ngopi ya. Malah jarang banget. Enggak, mesti sebulan sekali nih ngopi. Lagunya katanya Hati Bagai Disangkar Emas. Ya mending ngeteh aja. Ya bener dong, teh moronya diseduh ya. Oh, Mak Ardika, lagunya nanti coba ya kalau masih kebagian waktu aja, soalnya masih banyak yang belum Nia putar. Kirim salam buat semuanya aja met monit met uprek-uprek aja buat Banianya, sehat selalu full barokah. Makasih buat Mama Ardika Zahra. Oke, Sobat Sara FM, yuk kita lanjut bareng lagu berikutnya dulu ya. Ada koleksi dari Best Jam, Bukan Pujangga. Stay tune bareng ini di 98.4 Radio Sara FM, Kebumen.

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Oke, satu lagu baru saja muncul, ada Mungkinkah dari koleksinya Stinky. Nih lanjutin sesi Pon Live ya. Yang mau naik, ayo naik buruan di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Maris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Manila. Ayo ya, nomor Cici.
0: Yeay.
1: Akhirnya
0: pagi, Mama Naomi ya. Tubrukan, ye. Ake banget yang lagi desel-desel.
1: Iya, akhirnya beruntung berarti pagi ini. Padahal masih pakai kaos kaki, masih selimutan gitu.
0: Iya, Masya Allah.
1: Lawang ada banget. Sehat, Man, ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Iya, ya. Gak tahu kenapa pagi ini dingin banget.
1: Iya, gak tahu. Apa selimutnya lagi basah di pinjam tetangga, ya?
0: Bener, pinjam tetangganya gak punya selimut.
1: Iya, apa irit-iritan karena tetangga, iya, gak ya, nih?
0: Iya, mau lagu apa nih Mama Naomi?
1: Aku mau lagu nih Cintaku Takkan Berubah.
0: Cintaku Takkan Berubah, siapa tuh yang penyanyi?
1: Nika Sri atau siapa ya?
0: Oke, siap. Takkan Berubah.
1: Iya, boleh salam?
0: Boleh.
1: Oke, karena nomor Cici salamnya banyak lah. Salamnya cinta. Buat siapa ini ya, Bu Yati, Agin Desel kayaknya. Terus Bu Karmina, Om Baryono, Mas Andre, Mas Dani, Pak Karim, Pak Yanto Maron, Pak Sutar, Pak Ilaura, Mbah Wari, Mbah Hubut, Mbah Ahmad, Mbah Putri Cantik, Umi Hanif, Mama Fatma, Mbah Cindy, Mama Asraf, Mbah Yaya, Bu Kumis, lagi jualan kayaknya. Bu Titin, Bundel, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Liana, Mbak Sri, terus kabeh bae lah. Terima kasih beri waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat selalu, semangat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Maris.
2: Selamat pagi, Mbak Nia cantik, apa kabar?
0: Baik, Mbak Putri, alhamdulillah. Akhirnya
2: bisa setelah nomor loro ki ya, Mbak Nia.
0: Iya, biasanya WA, Mbak. Iki alhamdulillah.
2: Iya,
0: cover,
2: dari kemarin
0: ya.
2: Sore itu HP diem aja. Kok sebulannya apa nih ya? Enggak ada pakai tanah.
0: Oh, alah. Pantesan.
2: Iya, sebulan dari ini tokonya Kang Tejo. Aku kan kemarin ke tokonya Kang Tejo. Hai Kang Tejo, makasih ya. Ini jajannya banyak banget. Terus bonusnya banyak banget, ya Allah. Udah berapa
0: Allah
2: tahun gak ketemu. Awal ketemu Kang Tejo itu di dalamnya Bunda Ervita.